0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
2: Oke, pakai Google Maps saja.
1: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, Bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
1: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, Bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
1: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
1: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
1: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi teman berdua. Wow, jumpa lagi kita di weekend ya. Edisi hari ini teman berdua Sabtu 18 Juli 2026 dengan aku Salsa menemani pagi kamu. You know all the words that just like heaven. Kita buka siaran bersama Salsa Olivia Rodrigo, Drop Dead. Teman berdua, siapa yang suka banget dengerin lagu ini sampai diulang-ulang dan ngetek video harus pakai lagu ini? Karena ada feminine intuition-nya di situ.

So try to listen your feminine intuition, teman berdua. Karena apa? Karena di hari ini juga diperingati sebagai World Listening Day. And be proud of you, teman berdua ya. Bangun pagi ini dengan suasana hati yang cerah ya. Udah semangat buat olahraga dulu ya. Dan apa nih, ngumpul sama keluarga buat jogging. Wah, itu the best sih. Atau buat kamu anak rantau ya, gak apa-apa. Teman-teman atau sendiri juga gak masalah.

0: Fun. Alright, teman Pro 2 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama Salsa di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Kalau saat ini teman Pro 2 kamu masih punya teman yang mau mendengarkan kamu ya, mau ngederin kamu dan mau tuh menghabiskan waktunya untuk kamu sambil dengerin keluh kesah kamu. Coba deh banyak-banyakin terima kasih kalau bisa transfer.
1: Dari tempat.
0: Alright, teman Pro 2, atau kalau kamu pun enggak punya siapa-siapa untuk bisa mendengarkan ya cerita kamu ya, sesuatu yang receh atau ya cuman pengen curhat aja tapi cuman bisa nulis atau ngebatin sama diri sendiri, patut dikasih terima kasih juga, karena ya setidaknya kamu tuh mau mendengarkan diri kamu. Bahaya kalau denial ya, ngerasa kayak nggak apa-apa kok di nggak apa-apain sama semua hal, itu juga gak baik ya teman Pro 2. Ngeluh aja ya. Ngeluh aja dan gak apa-apa kok buat bilang, aduh ini gak enak banget.

0: baru.
1: Jadi kalau kamu masih punya teman yang mau mendengarkan ya, sabar buat pasang telinganya baik-baik ya kan, dan mengerti perasaan kamu di saat itu juga, dan kayaknya tanpa dijelasin pun dia akan ngerti. Kamu harus mengapresiasi sih, teman yang kayak gitu tuh sulit banget dicari ya, atau ditemukan, atau kita emang dapat aja gitu, kayak memenangkan lotre teman berdua. Karena ada juga kalau kita lagi cerita atau apa ya, lawan bicara kita tuh jadinya kayak ngerasa waste time dan aduh, buang-buang waktu banget ngedengerin ocehan orang. Walaupun orang itu ya teman kamu sendiri alias bestie kamu sendiri teman berdua, hati-hati juga kalau udah dapat sinyal kayak gitu ya kan. Terus ya kamunya juga gak mengerti balik ya teman berdua, masa teman kamu tuh mau mendengarkan kamu sementara kamu gak mau dengerin dia. Wah, hati-hati sih ya, karena kenapa ya teman berdua, karena kadang orang udah mau berbaik hati gitu ya, kita tuh tanpa harus dikasih tahu juga ketika teman kita bercerita ya, kita juga harus mendengarkan dia. Masa iya cuman mau dari satu sisi aja? Karena kalau hilang kan ya berasa juga, karena merasa sering didengarkan ya kan, merasa sering dimengerti gitu. Tapi ketika itu tidak timbal balik ya, ketika orangnya pergi, kita juga jadi sadar gitu ya, wah kita sudah menyia-nyiakan orang yang mau mendengarkan kita, mau mengerti kita tanpa banyak babi ibu mungkin ya teman berdua. Kita jadi plong aja cerita sama dia. So jangan sia-siakan teman yang sudah hadir di hidup kita dengan tanpa syarat ya teman berdua.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman

0: PWI Pusat. Karena menguji hadir langsung pada acara penutupan yaitu Nur Kahayati.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Tentunya teman Pradua hari mendengarkan sedunia ini punya tujuan untuk membuat orang itu lebih banyak mendengarkan orang lain ya. Ini tuh menjadi sebuah bentuk kasih sayang dan perhatian juga. Jadi ketika kita mendengarkan orang lain, kita jadinya pay attention kan sama orang tersebut. Entah itu sebagai teman, sebagai atasan, sebagai rekan kerja, ya kan teman Pradua, sebagai apalagi ini, sebagai penyiar dan pendengar juga bisa ya kan teman Pradua. Jadi ya saling balance ya, saling berkesinambungan juga ini. Dan bertepatan tanggal 18 Juli ini juga seorang komposer dan pencinta lingkungan Kanada yang dipandang sebagai pendiri ekologi akustik juga sedang berulang tahun. Namanya adalah Raymond Moray Scatter. Alright, siapa yang hari ini juga berulang tahun teman Pradua? Happy birthday, barakallah fi umrik. Apa ya doanya? Ya, pokoknya semoga umurnya berkah terus ya teman Pradua yang lahir di tanggal 18 Juli ini. Dan apa ya, semoga juga dikelilingi sama orang-orang yang sayang sama kamu ya, yang mau mendengarkan kamu dan kamu juga mau mendengarkan orang lain. Apapun impiannya, apapun kesemogaan yang sedang kamu semogakan akan tersemogakan dalam waktu dekat. Back to topic teman Pradua. Jadi peringatan ini ya di hari mendengarkan sedunia ini diinisiasi biar masyarakat juga mulai mengheningkan cipta, membuka telinga mereka lebar-lebar dan mendengarkan suara-suara yang ada di sekitar mereka. Kebayang gak sih kita waktu kecil itu kayak suka mendengarkan suara-suara yang detail gak sih sebelum tidur, atau ya cuman berdiri aja terus kita ngedengerin suara-suara apa nih, misalnya suara jangkrik, suara pepohonan rindang, terus ya banyak hal yang kita amati waktu kecil ya. Tapi sekarang kayaknya mau ngelihat hal-hal kecil, rerumputan liar yang deep gitu rasanya kayak ya udah angin lalu. Semoga kita juga bisa lebih meromantisasi hidup lagi ya teman Pradua.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: menetapkan posisinya sebagai salah satu provinsi.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2 mau ngingetin aja kalau ada acara gratis dan pastinya seru di RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Ada acara debar nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Udah dimulai Selasa malam 14 Juli dan ya jangan sampai ketinggalan sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 12:30 malam. Terus lanjut deh debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi teman Pro2 jangan sampai ketinggalan ya, bawa temennya, bawa keluarga, bawa tikar, bawa cemilan, bawa apa lagi ya teman Pro2. Pokoknya santai aja ya. Dan tentunya ada door prize juga dari para mitra RRI. Seru banget pastinya. Dan gak ketinggalan ada bazar UMKM juga. Ingat ya teman Pro2, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Ada yuk, ada yuk, ada yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Walaupun gak ada yang sempurna di dunia ini, teman peradua, tapi di tanggal yang sama juga ya, di hari ini diperingati sebagai Hari Keluarga Sempurna Internasional. Wah, gimana tuh maksud dari kata sempurna, teman peradua? Ternyata yang dimaksud dengan sempurna ya, Hari Keluarga Sempurna Internasional ini digarisbawahi kalau keluarga yang sempurna itu adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya sama-sama dilandasi cinta dan kasih sayang. Di mana komunikasi menjadi salah satu jembatan yang paling penting ya teman peradua. Jadi kalau komunikasinya aja rusak ya, komunikasinya simpang siur, ya berantakan juga ya. Apalagi sampai salah paham, waduh itu melebar kemana-mana kalau tidak ada penengahnya. Dan memang setiap orang mendambakan, menginginkan keluarga yang sempurna. Tapi keluarga yang sempurna pun pasti mengalami pasang surut juga ya. Dan ada banget tantangan dan rintangannya ya. Jadi definisi keluarga yang sempurna mungkin ya berbeda di setiap orang. Small again, same old story.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: aman. 90 menit.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius gak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Kemen Pro 2, kasus pembulian memang meresahkan ya, dan kejadian misalnya di sekolah gitu ya, atau di lingkungan tempat tinggal, dan apalagi dialami oleh anak-anak, dan anaknya sendiri tidak bisa bercerita ke orang tua. Dan teman Pro 2, fenomena-fenomena seperti ini yang harusnya lebih aware lagi ya di lingkungan masyarakat, ya di lingkungan sekolah juga ya teman Pro 2, terutama peran guru, peran orang tua, peran masyarakat juga. Bisa berakhir yakinkan hati. Dan sekarang itu pembulian juga masif banget ya, karena teknologi juga, salah satunya sosial media teman Pro 2. Jadi ada sebuah video yang memperlihatkan aksi perundungan atau bullying terhadap anak sekolah dasar. Jadi masih SD, masih kecil ya, udah tahu ya bully-bullyan, aduh. Dan ini terjadi di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, yang viral di media sosial. Korban ini dilaporkan mengalami kekerasan fisik mulai dari dijambak sampai ditampar. Kayak dari mana ya mereka tahu yang kayak gini-gini, padahal masih kecil ya teman Pro 2. Dan akhirnya Kasareskrim Polres Lampung Timur Ibtu Muhammad Iksir membenarkan adanya insiden memprihatinkan ini. Dia menyatakan kalau kasus perundungan anak di bawah umur ini sedang ditangani secara intensif oleh pihak kepolisian. Tuh, sampai polisi aja turun tangan teman Pro 2.

Vai, cabrón.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: menyakiti.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: I don't really get

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Gimana kabar kamu menjelang siang ini teman Pro 2? Mudah-mudahan saja masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesehatan dan juga semangat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalani aktivitasnya seperti biasanya dan mudah-mudahan aktivitasnya berjalan dengan lancar hingga sore nanti. Saya Rahman Akbar, senang sekali bisa kembali menghibur suasana siang kamu hingga sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti teman Pro 2. Dan untuk kamu yang memonitor siaran kami mungkin masih berada di perjalanan ya, tetap selalu fokus dan selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Pukul 10:44 waktu Indonesia Barat, tidak hanya lagu-lagu hiburan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nanti kami juga selingi dengan informasi-informasi aktual yang pastinya untuk menemani suasana siang kita. Salah satu informasi kita akan hadirkan dari Banda Aceh. Tepatuan maksud kami, seperti diberitakan aksi perampokan bersenjata terjadi di toko emas Amin Setia yang berlokasi di Jalan Merdeka nomor 126 Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan pada Sabtu 18 Juli 2026 sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi oleh media wartawan Serambi, pelaku yang diduga seorang pria membawa senjata laras panjang. Pelaku diduga memecah kaca etalase tempat penyimpanan emas dengan cara menembak, kemudian menggasak sejumlah perhiasan emas sebelum melarikan diri. Pantauan di lokasi, aparat kepolisian telah memasang garis polis lain di sekitar toko ya, dan sedang melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan barang bukti serta menyelidiki identitas pelaku. Salah seorang warga, Rahma, mengatakan pelaku mengenakan jaket berwarna hitam, memakai helm, serta menutupi wajahnya sehingga sulit dikenali. Warga sempat berniat menggagalkan aksi pelaku, namun upaya tersebut diurung setelah pelaku mengacungkan senjata laras panjang ke arah warga sehingga mereka memilih untuk menyelamatkan diri. Dan ia juga mengatakan bahwa pelaku melarikan diri melalui gang yang tidak jauh dari toko emas tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti jumlah emas yang berhasil dibawa kabur maupun nilai kerugian yang dialami oleh toko. Polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain untuk menyemangati suasana aktivitas kamu. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.
2: Aku tak nyanyang hari ini.

0: Santai siang
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
3: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
1: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis.

0: 92,6 MHz program A2 dari Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Dan kali ini kami coba kembali hadirkan info-info aktual untuk menemani suasana siang kamu. Info kali ini seperti diberitakan dari luar negeri, ketegangan di kawasan Teluk kembali meningkat setelah Kuwait menginformasikan bahwa salah satu pembangkit listrik sekaligus pabrik desa linasi air menjadi sasaran serangan rudal Iran. Kementerian Listrik Air Energi terbaru Kuwait menyatakan serangan tersebut memicu kebakaran yang menyebabkan kerusakan pada fasilitas strategi yang berperan penting dalam pasokan listrik dan air bersih negara itu. Dalam pernyataan resminya, Kementerian mengatakan tim pemadam kebakaran telah berhasil mengendalikan kobaran api. Sementara itu, teman Pro 2, tim teknik masih bekerja untuk memperbaiki kerusakan dan memulihkan unit-unit yang terdampak agar kembali beroperasi. Pemerintah Kuwait juga meminta seluruh warga dan penduduk untuk menghemat penggunaan listrik guna menjaga stabilitas jaringan selama proses pemulihan berlangsung. Di sisi lain, Iran juga mengklaim serangan itu berhasil menghancurkan sejumlah platform peluncuran serta sistem roket High Mobility Artillery Rocket System di beberapa lokasi di Kuwait. Tak heran menuduh lokasi tersebut digunakan oleh pasukan Amerika Serikat dan kelompok bersenjata yang didukung Israel. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC dalam pernyataannya menyebutkan operasi tersebut menewaskan sejumlah pasukan khusus Amerika Serikat dan kelompok-kelompok yang disebut sebagai anti-revolusioner. Dan teman Pro 2, serangan Iran ke Kuwait ini terjadi di tengah eskalasi konflik yang terus memburuk antara Iran dan Amerika Serikat. Untuk malam keenam berturut-turut, militer Amerika Serikat juga melancarkan gelombang serangan udara besar-besaran ke wilayah Iran. Sebagai balasan, tak heran menembak rudal dan drone ke sejumlah negara teluk serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Dan menurut pemerintah Iran, sedikitnya 38 orang tewas dan lebih dari 400 lainnya terluka akibat serangan Amerika Serikat sejak kedua negara bertemu di Swiss pada Juni dalam pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik melalui masa negosiasi selama 60 hari. Dari jumlah korban tersebut, sedikitnya 8 orang dilaporkan meninggal dunia akibat serangan yang terjadi semalam. Sementara itu, teman Pro 2 kantor berita Tasnim melaporkan serangan udara Amerika Serikat di kawasan Tape Allah Akbar atau Bandar Abbas, Iran Selatan juga menewaskan seorang ibu dan melukai seorang bayi laki-laki yang masih berusia 1 tahun akibat pecahan peluru. Selain ibu dan anak tersebut, 8 warga lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka dalam serangan yang menghantam kawasan pemukiman itu. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain untuk menemani suasana siang kamu. Lagu-lagu hiburan akan kembali kami hadirkan. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.
1: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 di manapun Anda berada, lagu-lagu hiburan mengantar kita pada pukul 12 lewat 48 menit ya waktu Indonesia Barat. Untuk lagu-lagu hiburan kita break sejenak teman Pro 2. Kini tiba waktu kami kumandangi seruan azan zuhur ya. Untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, selamat menjalankan ibadah farsu sholat asar, sholat zuhur maksud kami. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

لا يدخل الجنة خضب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.

0: Teman Pro2 dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Mudah-mudahan saja bisa menghibur suasana siang menjelang sore kamu lebih menyenangkan. Dan saat ini pukul 14 waktu Indonesia Barat, bertepatan di hari Sabtu ya, kita akan hadirkan program Indonesia Top 20 hingga sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan 20 tangga lagu terhits terpopuler sudah kami persiapkan. Mudah-mudahan saja salah satu lagu favorit kamu bisa masuk ke tangga lagu terbaik ya di akhir pekan ini. Langsung aja kita hadirkan Indonesia Top 20, tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.
1: Indonesia Top 20. 20 tangga lagu Indonesia di 92,6 MHz.

Halo teman Pro 2, gimana kabar kamu siang ini? Mudah-mudahan masih tetap semangat menjalani aktivitas bagi kamu yang beraktivitas dan bagi kamu yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kamu menyenangkan. Indonesia Top 20 20 tanggal lagu terbaik dan terhits terpopuler di akhir pekan ini yang telah direquest oleh teman-teman kita di akhir pekan lalu ya. Dan sudah kami persiapkan ya, mudah-mudahan lagu favorit kamu masuk ke nominasi lagu di peringkat yang terbaik ya. Dan langsung saja kita next di urutan ke-20 ada single dari siapa kira-kira? Andre Taulani, Fred and Frank, terbaik untukmu. Dan ada lagu dari urutan 19 nanti disusul darinya Bernandi, kita buat menyenangkan. Dan di urutan 18 ada single darinya Bilal dengan judul Kau yang berduet dengan Maudy Ayunda. Kita dengar cuplikan singlenya. 20

0: Kita next lagi ya teman Pro 2 di urutan kali ini ada di urutan 17 ya, ada single darinya Budi Doremi dengan judul Ingat Dirimu Lagi. Dan disusul di urutan 16 nanti di Indonesia Top 20 ada single darinya Christian Bautista dengan judul Rainbox. Dan di urutan ke 15 ada single darinya Devil dengan judul Jangan Menyerah Terserah.
1: 17

Kita next lagi teman Pro 2 di Indonesia Top 20 di urutan ke-14. Kali ini ada single dari siapa kira-kira? Iya, ada single darinya di Lestari dengan judul Perahu Kertas, dan disusul di urutan ke-13 nanti ada single dari dia dengan judul Malu-Malu, dan di urutan 12 ada single darinya Divki Kalix dengan judul Si Paling. Ini dia cuplikan singlenya. 14

Itu single di urutan ke-11 ya, ada darinya Fani dengan judul Jogja di Jogja Lantai 2. Dan kita coba next lagi ya teman, perdua di Indonesia Top 20 urutan 10 ada single dari siapa? Single darinya Gigi dengan judul Menari-Nari. Dan di urutan ke-9 nanti disusul darinya Hindia dengan judul Everything You Are. Di urutan ke-8 nanti ada single darinya Itigaf dengan judul Rutinitas.

Tema berdua single darinya Idigaf dengan judul Rutinitas. Dan nanti kita next lagi ya, di urutan 7 ada single darinya Judika dengan judul Terpikat Cinta. Dan di urutan ke-6 nanti disusul ada single darinya Keljo dengan judul Ya Sudahlah. Dan di urutan 5 nanti ada single darinya Mario dengan judul Salah Kaprah.

0: 2.
1: Indonesia Top 20, ini dia single darinya Anta Nabila tadi dengan judul Cengil di urutan keempat, Teman Pro 2 di urutan ketiga, juga disusul oleh single darinya Rizwan dengan judul Rinduku Selamanya. Dan di urutan kedua kali ini single ada dari siapa? Samuel Cipta dengan judul Pencuri Malam. Dan di urutan pertama di Indonesia Top 20 akhir pekan ini ada single darinya siapa? Virgon, single dengan judul Tak Setara.

101.7 Bro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai hai teman Bro 2, senang banget aku Ami Dali ya, nemenin kamu di siang hari ini. Gimana kabarnya? Semangat paginya dong, pagi. Siang teman Bro 2 ya. Oke teman Bro 2 ya, cuaca begitu panas teman Bro 2 ya. Mudah-mudahan hati kamu selalu dingin teman Bro 2 ya, tetap hangat lah pastinya ya. Oke deh teman Bro 2, di top 20 internasional kali ini teman Pro 2 edisi 18 Juli 2026 ya. Ada aku Ami Dali yang bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan dong, sampai nanti jam 20 waktu Indonesia Barat ya. Kalau untuk top 20 internasional ini 1 jam sampai jam 4 sore nanti. Dan teman Pro 2 ya, untuk posisi ke-20 untuk minggu ini ya, kita bakal countdown dong ya. Ada Tilly Bird's Salting Eyes, oke? Seperti apa lagunya? Check it out guys. 20

0: itu memperdua itu dia Tilly Birds Salty Guys 2026 ya. Ini lagu di tahun 2026 dan berada di posisi ke-20. Di posisi ke-19 kita punya apa ya? Kita punya Zico dong featuring Lilas duet. Oke, okay, check it out guys.
1: 19

Oke, itu nomor 2, yaitu dia Possession oleh Melanie Martinez. Itu adalah single Melanie Martinez yang dirilis pada 28 Januari 2026 sebagai pembuka era album Hits. Dan lagu bergenre alternatif pop ini mengangkat tema hubungan yang posesif, manipulatif, dan penuh kontrol. So, melalui lirik yang so emotional ini ya, dan nuansa musik yang ya klub gitu, Melanie menyampaikan pesan tentang pentingnya melepaskan diri dari hubungan yang toksik ya. So, buat kamu nih ya di luar sana yang masih terkekang dengan toxic relationship ya, ayo kembali menemukan kebebasan dari kamu. Dan ini di posisi ke-18. Nah, di posisi ke-17 kita punya Alan Walker ya, dan suaranya yaitu Void, teman Pro 2 ya. Dan ini adalah bagian dari albumnya World of Walker, Season 1 Rise of the Drums.

Charlie Footbeat Yourself Up di posisi ke-12 minggu ini. Next, di posisi ke-11 kita punya Idol featuring Sayewater Mono di tahun kedua.

7.

itu nomor 2. Ya, Bruno Mars yang menjadi jawaranya di I Just Might di edisi 18 Juli 2026 nomor 2. Oke, nomor 2 acara kita di Top 20 mancanegara.

0: ya selesai di sore ini. Nanti kita bakal ketemu di minggu selanjutnya ya, di Sabtu depan. Dan sore ceria akan terus menemani kamu teman Prodo. Tetap dengan terus Prodo Banda Aceh, teman terbaik kamu.
1: Top 20 International Songs of this week. Top 20 International Songs of this week. Every Saturday and Sunday, Prodo Network Top 20 International Songs at 3

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Di luar rumah, masyarakat juga perlu

Bencana alam memang tidak dapat diprediksi. Namun dampaknya bisa kita kurangi dengan persiapan yang tepat. Setiap rumah, setiap kantor, bahkan setiap sudut kota memiliki peran untuk menjadi lebih tangguh. Bayangkan jika setiap warga mengetahui cara mematikan aliran listrik dengan cepat saat gempa atau menata barang-barang berat agar tidak jatuh menimpa orang sekitar. Hal-hal sederhana itu bila dilakukan secara konsisten dapat mengurangi cedera dan kerusakan yang signifikan. Di Indonesia, dengan wilayah rawan gempa, tsunami, dan longsor, program mitigasi bukan sekedar himbauan, melainkan kebutuhan. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas harus bersinergi, mengadakan simulasi evakuasi, menyebarkan peta resiko, serta memastikan akses mudah ke pertolongan pertama. Mari kita mulai dari diri sendiri, cek kembali kotak P3K di rumah, pelajari jalur evakuasi terdekat, dan ajak tetangga untuk berlatih bersama. Karena ketika bencana datang, kesiapan kita adalah garis pertahanan pertama.

pelit dan mengungkit pemberi. La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'ifahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

Salah satu keistimewaan Ramadan karena Allah pilih bulan tersebut, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman bagi manusia, yang baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadhillu abada," kama qala Nabi. Aku tinggalkan bagimu dua perkara, jika kalian berpegang kepadanya, sungguh kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah Rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

mengatasi trauma pasca bencana memerlukan strategi dan dukungan yang tepat. Trauma dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik, sehingga penting untuk mendapatkan bantuan yang sesuai. Beberapa strategi yang dapat membantu adalah berbicara dengan keluarga dan teman, mencari bantuan profesional, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Dukungan dari orang dekat dan komunitas juga sangat penting dalam proses pemulihan. Mari kita dukung mereka yang terkena dampak bencana dengan memberikan dukungan emosional dan membantu mereka mendapatkan akses ke layanan yang dibutuhkan.

92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana kabarnya di pagi ini, teman Pro 2 ya? Aku doakan semoga tetap semangat lah ya dalam menjalani hidup ini, yang gak sih. Oke, teman Pro 2. Di sore ini di edisi 18 Juli 2026 ya, kita setiap Sabtu sore kita punya ajang debat AI, teman Pro 2, ya enggak sih? Nah, jadi teman Pro 2 kembali lagi nih ya bersama Ami di debat dengan AI. Nah, kita bakal tanya ngobrol langsung deh sama AI. Nah, AI ya, kembali lagi bareng aku nih, Ami Dali, di debat dengan AI ya. Tempat manusia dan kecerdasan buatan saling adu argumen, bukan adu emosi. Dan sore ini kita bakal bahas laga yang mungkin bakal dikenang puluhan tahun ke depan. Ya, antara Lionel Messi versus Lamine Yamal ya. Sang God yang mungkin sedang memainkan bab terakhir di Piala Dunia melawan bocah ajaib yang katanya digadang-gadangkan menjadi wajah baru sepak bola dunia. Nah, AI, pertanyaannya, apakah Messi akan menutup karir internasionalnya dengan back-to-back juara Piala Dunia, atau justru Lamine Yamal yang bakal merebut tongkat estafet tahta sepak bola dunia ya? Dan kita mulai AI, kita mulai duluan ya. Jadi kan tahu ya AI ya, tahun 2007 ada foto kecil yang viral sekarang. Messi muda lagi gendong bayi Lamine Yamal dalam sesi pemotretan amal Barcelona. Siapa sangka 19 tahun kemudian bayi itu berdiri di seberang Messi di final Piala Dunia. Kalau ini bukan takdir, aku gak tahu lagi apa namanya. Menurut kamu kayak mana nih AI?

tahun perdua ya, sepertinya tadi ada something ya, ada sedikit problem ya bersama AI ini tahun perdua. Oke, AI ya, kita mulai ya, kita coba sekali lagi nih ya. Mudah-mudahan kamu udah bangun ya AI. Oke deh teman-teman dua ya, balik lagi bareng aku Amidali di debat AI ya. Mungkin kita langsung aja deh tanya sama si AI ini teman-teman dua. Nah aku mulai dulu nih ya. Nah kalau menurut AI sendiri ya, gimana nih pendapatnya tentang apakah Messi bakal menutup karir internasionalnya dengan back to back ya, juara Piala Dunia, atau justru Lamine Yamal yang bakal merebut tongkat estafet tahta sepak bola dunia? Oke, gimana AI? Oke, gimana menurut kamu AI? Sepertinya something problem nih ya sama AI ya. Oke. Nanti kita bakal balik lagi ya sama Pradua.

Kamu tahu nggak? Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

kita memperdua yang kita di debat AI ya, sudahlah ya, kita pakai. Aku bakal bacain aja yang sudah dijawab sama AI, masalah Lionel Messi sama siapa tadi namanya, Lamine Yamal ya. Jadi kalau kata AI gini, narasi itu memang luar biasa. Namun sepak bola tidak dimainkan oleh cerita, sepak bola dimainkan oleh performa. Lionel Messi adalah legenda, tetapi usia tidak bisa dikalahkan. Lamine Yamal datang dengan kecepatan, kreativitas, keberanian, dan juga rasa lapar yang sangat besar. Kalau ada momen pergantian generasi, ya mungkin sekaranglah waktunya. Nah, tapi ini aku jawab lagi nih ya. Tapi pengalaman itu mahal dong. Messi udah berkali-kali bermain di final besar. Dia tahu gimana mengontrol tekanan. Dia tahu kapan harus mempercepat, kapan harus memenangkan pertandingan. Sementara Yamal baru mulai menulis sejarah. Dan tahu gak AI jawab apa? Dia bilang benar, tapi semua legenda pernah jadi pemain muda. Dulu Messi juga mengambil panggung dari Ronaldinho. Cristiano Ronaldo mengambil era dari Figo. Sekarang mungkin giliran Yamal mengambil panggung dari Messi. Sejarah selalu bergerak ya. Dan teman berdua, tapi aku ngerasa gini sih, dunia sepak bola masih berutang satu akhir cerita ya buat Messi. Bayangkan juara Copa America, juara Finalissima, juara Piala Dunia, lalu mengulanginya lagi back to back World Cup. Kalau itu terjadi, status GOAT mungkin gak akan diperdebatkan lagi ya. Menjelang final ini, banyak sorotan memang ngarah pada peluang Messi mengukir sejarah dengan membawa Argentina meraih gelar Piala Dunia beruntun ya. Dan kalau kata AI itu enggak, atau justru dunia membutuhkan pahlawan baru. Sepak bola hidup karena regenerasi. Kalau semua terus bergantung kepada Messi, kapan era berikutnya dimulai? Lamine Yamal bukan sekedar pemain muda, dia simbol masa depan. Wih, badass banget AI ini ya tuh berdua. Aku setuju sih, tapi menurut aku gini ya, AI, tongkat estafet kan gak selalu harus direbut. Kadang tongkat itu diberikan oleh legenda yang memang udah selesai menulis kisahnya gitu. Dan si AI jawab lagi nih teman-teman ya, dia bilang gini, ya gimana kalau justru Yamal yang memaksa mengambilnya? Bukankah semua era besar lahir karena keberanian mengalahkan legenda? Wow, oke okay, AI. Oke, okay, AI. Nah, menurut AI, siapa yang lebih menentukan di final ini? AI tahu nggak jawab apa? Messi katanya, karena semua mata bakal tertuju kepadanya. Kalau dia tampil luar biasa, kisahnya akan abadi. Kalau enggak, orang akan berkata waktunya udah habis, time out, gitu ya.

Waktu Bintang Muda yang lagi nulis bab pertamanya. Apakah dunia bakal mengingat malam ini sebagai akhir kisah Lionel Messi atau awal dinasti Lamine Yamal? Jawabannya akan ditentukan di lapangan. Aku Ami Dali dan AI pamit undur diri ya. Sampai jumpa di debat dengan AI, karena setiap perdebatan selalu punya dua sisi, tetapi hanya sejarah yang menentukan siapa yang benar ya, teman-teman berdua.

0: 부끄럽니다.
1: 아빠.
2: Mungkin kita sering berpikir bagaimana cara melindungi terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem yang unik, kaya kandungan biologis dan kompleks. Saking kompleksnya sampai kadang-kadang disebut sebagai hutan hujannya lautan. Polusi, penyakit, spesies yang invasif dan juga turis yang sering rusak dapat membuat mereka juga rusak. Penurunan jumlah serta kualitas terumbu karang dapat mengguncang kestabilan ekologi dunia dan pada akhirnya berdampak negatif pada perekonomian. Terumbu karang mengendalikan jumlah karbon dioksida di dalam lautan. Nah, inilah yang membuat terumbu karang amat sangat begitu penting terhadap rantai makanan. Dan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi terumbu karang. Di antaranya adalah menjadi turis yang bertanggung jawab. Hindari menghantam atau menyentuh terumbu karang. Jangan memancing atau berlayar dekat terumbu karang. Jangan membuang sampah sembarangan di pantai atau di laut. Lakukan kegiatan snorkel dan menyelam dengan sangat hati-hati. Dan yang terakhir, untuk Anda yang sebagai turis atau juga pengunjung lautan, Anda bisa memilih hotel yang mendukung kelestarian alam. Nah, mudah bukan? Mari kita jaga laut kita. Crew 2, teman terbaik kami.

0: Setiap hari, mulai dari bangun pagi sampai kita kembali tidur lagi, gak kerasa kan? Berapa banyak energi yang kita gunain di luar energi tubuh kita. Mulai dari penggunaan air, AC, TV, radio, charger, spray kolon, parfum spray. Itu untuk yang di rumah aja. Coba kita keluar. Tuh, lihat. Gimana mereka? Ngabisin waktu di jalan. Coba bayangin, udah berapa banyak polusi yang udah kita buat hanya karena kita dimanjakan oleh perkembangan transportasi. Coba kalau dari dulu kita semua nerapin gaya hidup kayak gini, pasti gak ada polusi. Hai Ra.
1: Hai Ko.
2: Assalamualaikum.
0: Hai Zen. Energi yang kebuang itu gak hanya di rumah dan juga di jalan, tapi di tempat kerja ini pun sama aja. Tuh lampu belum dimatiin. Contoh yang lainnya, printer yang udah dipakai gak dimatiin juga. Satu lagi, kertas. Bayangin aja berapa banyak pohon yang ditebang setiap harinya untuk pembuatan kertas. Belum lagi adanya kebakaran hutan. Wah, ngeri banget kan? Bayangin ya, ketika pohon terakhir telah ditebang, ikan terakhir telah ditangkap, dan sungai terakhir udah tercemar, baru tuh manusia bakalan sadar kalau manusia nggak bisa makan uang. Mereka pikir semua bisa dibeli dengan uang. Nggak. Manusia juga bakal nyesel semua bentuk pembangunan yang merusak bumi. Sebenarnya banyak sih langkah yang bisa kita lakuin untuk selamatin bumi dari ulah kita sendiri. Contoh hal kecilnya mungkin kita bisa hemat listrik, hemat energi, terus gunain transportasi yang nggak ngeluarin banyak polusi. Jadi sederhana aja sih sebenarnya. Gampang kan?
3: Bahkan kita bisa sombong karena udah ngelakuin itu semua untuk selamatin bumi.

0: kepala bidang dan kepala bagian. Pertemuan tersebut juga...
1: Wih, jadi nih kita snorkeling. Asik, nyelam-nyelam di bawah laut.
2: Ya jadilah.
1: Bawa apa aja loh, banyak banget.
3: Iyalah, nih gue bawa kacamata renang, pelampung, sama sepatu katak.
1: Widih, lengkap banget loh. Eh, bentar-bentar, itu lo bawa apa lagi?
3: Nah, kalau ini gue bawa obeng, bawa skop, sama bawa jaring.
1: Hah, buat apaan?
3: Pelan-pelan dong ngomongnya. Kita mau ngambil terumbu karang sama ikan-ikan yang unik buat kita pelihara di akuarium kita.
1: Eh, itu kan dilarang.
3: Ih, kata siapa?
1: Nih ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perusakan kekayaan alam serta terumbu karang, lahan gambut dan hutan, kejadian tersebut dapat dikenakan sanksi yang ancaman hukumannya pidana penjara. Jadi, ayo kita jaga taman bawah laut kita.
3: Widih, serem banget. Yaudah deh kalau gitu, nggak usah gue bawa.
1: Eh, tunggu-tunggu, tapi bawa uang ya.
3: Pakai aja duit lo dulu.
1: Yeay.

0: Apaan sih, Bu? Ganggu aja.
1: Pak, hemat air sih, Pak. Jangan buang-buang air. Sekarang ini kan masih musim kemarau, Pak.
0: Bu, Ibu, emangnya Bapak nyemplung di bak apa?
1: Bapak ini loh, kalau diomongin kok jawabannya yang ngelantur aja sih, Pak.
2: Air menjadi sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Air menjadi potensi alam yang paling besar untuk kehidupan dan alam semesta. Tanpa air, manusia tidak bisa menjalankan kehidupan dengan sempurna. Untuk itu, mari berhemat air dan manfaatkan air seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Bandar Lampung.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dibborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras

0: pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak, Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produ FM RRB Aceh, teman terbaik kamu, teman Produ. Langsung aja kita bergabung dengan Pro 1 RRB Aceh ya, untuk menikmati lagu-lagu islami. Dan nantinya akan ada pengajian maghrib dan juga azan maghrib, dan juga nanti akan ada halakah maghrib langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman. Tetap dengarkan terus Radio Republik Indonesia Banda Aceh.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

insyaAllah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Lubuk. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sebelum dan sesudahnya. Kami haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

banyak, kita tidak dapat mensyukurinya karena betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Wajib kita mensyukuri semampu kita. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh pengurus staf Masjid Raya Baitur Rahman, yang kami muliakan seluruh kaum muslimin muslimat pendengar radio Baitur Rahman. Adapun pengajian kita pada malam yang berbahagia ini lanjutan daripada masalah sunat-sunat abaat. Apabila tinggal sunat abaat tersebut, kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Jadi pada malam berbahagia ini, karena ada kaitan dengan sujud, malam yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai sujud tilawah dalam sembahyang dan di luar sembahyang. Sebelumnya saya baca teks dulu supaya lebih memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun Tusannu sajdatu tilawah liqari'in wa sami'in jami'i ayati sajadah wa yasjudu musalli liqira'atihi illa ma'muman fayasjudu huwa disajdati imamihi fa'in sajada imamuhu wa takhallafa huwa anhu au sajada huwa dunahu batalat salatuhu walau lam ya'lamil ma'mumu sujudahu illa ba'da raf'i ra'sihi minas sujudi lam tabtul salatuhu wala yasjudu bal yantadiru qa'iman au qablahu hawa fa'idha rafa'a qabla sujudihi rafa'a ma'ahu wala yasjudu wa yusannu lil imami fi siryati ta'khiru sujudi ila figarihi bal buhisa nadbu ta'khirihi fil jahriyati edan fi jawami'il idami li'annahu yukhallitul alal ma'mumina. Jadi kaum muslimin sedang pendengar kita membahas masalah sujud tilawah. Tentu timbul masalah sujud tilawah. Tentu timbul pertanyaan pada kita, kenapa kita melakukan sujud tilawah? Ini kaitannya karena ada bacaan ayat mengenai ayat sujud tilawah. Jadi yang dianjurkan sujud tilawah, yang pertama sekali bagi pembaca ayat sajadah tersebut dianjurkan melakukan sujud tilawah. Dan bagi pendengar, bukan saja bagi pembaca, bagi pendengar bacaan ayat sajadah tersebut dianjurkan juga melakukan sujud sajadah. Sujud sajadah ini berbeda dia dengan sujud sahwi dan berbeda dengan sujud syukur. Kalau sujud syukur dilakukan di luar sembahyang, kalau sujud tilawah dua tempat. Ada tempat dilakukan di dalam salat,
dapat dilakukan di luar salat. Kalau sujud sahwi dilakukan di dalam salat. Jadi tiga sujud ini ada perbedaan sedikit. Karena sujud tilawah ini satu kali sujud. Kalau sujud sahwi dia dua kali sujud. Ada duduk antara dua sujud kalau sujud sahwi. Kalau sujud syukur dia dilakukan satu kali sujud di luar salat, di luar sembahyang. Pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini mengenai sujud tilawah. Jadi bagi pendengar yang membaca ayat sujud tilawah, dianjurkan melakukan sujud tilawah. Bagi yang baca juga. Jadi ada persyaratannya. Jangan kita tak kala mendengar orang membaca ayat sajadah langsung kita sujud. Dia mempunyai syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya seperti syarat di dalam sembahyang. Dia harus ada wudu. Bagi yang mendengar bacaan ayat sajadah, kalau mau sujud sajadah, dia harus ada wudu di tubuhnya. Kalau air sembahyang tidak ada, tidak boleh sujud. Yang kedua, dia menutup aurat. Seperti kita salat, kita tutup aurat. Yang ketiga, kalau kita bukan di dalam salat, ada takbir. Ini persyaratan-persyaratan untuk melakukan sujud tilawah. Karena kalau tidak ada syarat tersebut, tidak boleh kita melakukan sujud tilawah. Karena ada orang langsung mendengar ayat sujud, langsung dia sujud. Ini tidak bisa. Karena sujud tilawah ini seperti syarat yang yang dianjurkan dalam salat. Yang pertama sekali auratnya tertutup, yang kedua ada wudu di tubuhnya, yang ketiga dia menghadap kiblat. Tak kala sujud, jangan sujud ke arah timur, jangan ke arah selatan. Dia seperti kita salat ke arah kiblat. Kiblatnya misalnya ke barat, lurus ataupun mereng sikit. Begitulah kita lakukan sujud tilawah. Jadi bagi orang yang sembahyang, wayasjudu musalli li qira'atihi illa ma'muman fayasjudu huwa li sajdati imamihi. Sujud tilawah orang yang salat karena bacaannya ayat sujud. Misalnya kita sembahyang sendiri, ada kita baca mengenai ayat sujud. Ini kita sujud sendiri. Kecuali makmum. Kalau makmum, dia tentu dia mendengar bacaan imam. Kalau imam ada melakukan sujud tilawah, makmum ini wajib mengikuti. Jadi misalnya imam setelah membaca, contohnya biasa membaca ayat Iqra. Di ujung ayat wasjud waqtarib. Langsung imam dari berdiri langsung turun ke tempat sujud. Jadi bagi makmum, dia wajib mengikuti imam untuk melakukan sujud tilawah. Kalau kita takdir surah, seandainya imam melakukan sujud tilawah, makmum ini menyalahi, arti menyalahi, tidak mau melakukan sujud tilawah. Imam sujud, makmum tetap berdiri. Ini bagi seorang makmum dia mengikut imam, tidak melakukan sujud tilawah, batalat salatuhu, batal salatnya. Jangan nanti
makmum enggan melakukan sujud tilawah, padahal imam telah melakukan. Jadi kalau imam melakukan sujud tilawah, makmum tidak melakukan, ini batal salatnya makmum. Ataupun sebaliknya, imam tak kala membaca ayat sajadah ini, dia tidak melakukan sujud tilawah, karena hukum sujud tilawah sunat. Waktu dia membaca ayat sajadah tersebut, dia tidak melakukan sujud tilawah, makmum yang mendengarnya langsung dia sujud, langsung dia sujud tilawah, sedangkan imam tidak. Ini pun batal sembahyang makmum, karena makmum ini menyalahi dengan imam. Imam tidak melakukan sujud tilawah, dia yang melakukan sujud tilawah, makanya batal salat makmum. Kalau imam yang melakukan sujud tilawah, makmum tidak melakukan, ini pun batal salat makmum. Yang sebenarnya bagaimana? Imam melakukan sujud tilawah, makmum wajib mengikuti sujud tilawah tersebut. Seandainya kalau di sini tidak mengetahui oleh makmum ada sujud tilawah imam, karena biasa tempat-tempat yang safnya panjang sampai 10 saf ataupun 15 saf, makmum yang di belakang dia tidak tahu bahawa imam sudah sujud tilawah, tidak tahu dia. Yang seandainya terjadi, dia tahu tak kala imam bangun daripada sujud, sujud tilawah itu berdiri. Tak kala berdiri baru tahu makmum ini, wah ada sujud tilawah tadi. Dia tidak tahu tak kala imam lakukan tadi. Ini bagi makmum yang tidak tahu imam telah melakukan sujud tilawah sedangkan makmum tidak melakukan, berhubung dia tidak tahu, ini tidak batal salatnya makmum, karena dia tidak tahu imam melakukan sujud tilawah. Kalau dia tahu dia tidak melakukan, ini baru batal salat. Jadi kalau kita tidak tahu, tidak batal. Tapi kalau kita tahu imam masih dalam sujud, ini dianjurkan kita turun kepada sujud. Tapi kalau imam sudah berdiri, sudah angkat kepala bangun, ini jangan sujud lagi semakmum. Menanti saja imam berdiri. Ini aturan sujud sahwi, sujud tilawah di dalam salat bagi imam dan makmum. Ini ada yang kedua, orang yang melakukan sujud tilawah di luar salat. Ini ada rukunnya, wa furuduha li ghairi musalli niyatu sujudit tilawah wa takbiru taharumin wa sujudi wa sujudu ka sujudis salah wa salamun. Rukun sujud tilawah bagi orang yang tidak salat, pertama sekali dia melakukan niat untuk sujud tilawah.

0: itu. Kertas kamu tuh, Bos.
1: Kertas kamu.
0: Ya. Kertas
1: kamu.
0: Kertas ada ini ya. Tuh. Enggak apa, ada gambar terus. Kita cari boleh ya. Hampir dia menikah di anak upah. Dia jadi bantal. Ini ada ini enggak, tombol-tombol ini orang ini enggak?
2: Tidak, seperti cara yang telah saya sebutkan tadi. Dia takbiratul ihram, niat untuk sujud tilawah, lalu dia melakukan sujud. Sujud yang dia lakukan seperti sujud dalam sembahyang. Artinya segala wajib sujud dalam sembahyang, di dalam sujud tilawah dia mesti ada. Misalnya kalau kita sujud dalam sembahyang, seluruh anggota tujuh kita lengket dengan musalla yang tempat kita sujud. Ini sujud tilawah begitu juga. Tidak boleh kita melakukan seenaknya. Ini bagi orang yang di luar sembahyang. Dan ada salam. Sujudnya hanya sekali. Apa doa yang dianjurkan dalam sujud tilawah tersebut? Ini saya baca. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ini doa yang kita baca di dalam sujud tilawah. Jadi setelah kita baca doa, lalu kita bangun daripada sujud, kita angkat kepala lagi, duduk, langsung kita ucapkan salam. Dia tidak dua kali sujud tilawah ini, hanya satu kali. Jangan dilakukan dua kali. Dan bagi orang yang rencana sujud tilawah, kalau kita misalnya dalam salat, kita baca ayat tujuannya untuk sujud, ini jangan. Kenapa di sini disebutkan wa tahrumu qira'atu bikasdi sujudi faqat fi salatin aw waqti makruhin wa tabtulu salatu bihi bi khilafiha bikasdi sujudi wa ghairihi mimma yata'allaqu bikira'ah fala qira'ata mutlaqah. Haram membaca dengan kasat sujud di dalam salat ataupun di dalam waktu makruh salat, dan batal salat dengannya kasat sujud. Artinya begini, kita dalam sembahyang, khusus tujuan kita baca ayat ini khusus untuk sujud tilawah, tidak ada lain. Ini jangan. Yang boleh bagaimana juga, kita baca ayat mengenai sujud dan ayat tersebut memang perintah sunat dalam sembahyang. Jangan semata-mata tujuan untuk sujud. Jangan semata-mata tujuan untuk sujud. Tapi dengan kasat sujud dan kasat lainnya sujud untuk bacaan dalam salat, yaitu bacaan sunat. Ini boleh kalau gitu. Jangan nanti bagi imam, dia sengaja Sengaja untuk sujud saja dia baca ayat ini untuk tujuan sujud saja, tidak ada tujuan lain. Padahal dalam sembahyang dianjurkan membaca surat. Jadi kalau kita tidak mengkasar untuk baca surat, cuma kita kasar untuk sujud saja, ini yang diharamkan. Ini perlu kita teliti supaya jangan salah kita dalam melakukan sujud tilawah di dalam salat. Dan pembahasan kita mengenai sujud tilawah ini sudah selesai. Saya sambung mengenai batal sembahyang. Karena dalam kita melakukan salat, baik salat fardu ataupun salat sunat ataupun salat jenazah ataupun sujud tilawah, ada batalnya. Kalau di sini disebut dalam kitab ini Fathul Mu'in dan Iqnatut Talibin, tabtulus salatu farduha wa nafluha la sawma wa la itikafa biniyati kat'iha. Batal sembahyang, baik sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, dengan kita niat memutuskan salat. Bagaimana memutuskan salat? Misalnya kita sedang salat, baik salat sunat ataupun salat wajib, kita niat dalam hati kita, saya putuskan salat. Ini dengan semata-mata niat saya putuskan salat, ini sudah batal salat kita. Walaupun kita tidak memutuskan, tapi niat kita sudah berubah. Nyekun Aceh, haik doku tumayang ni. Lang tumayang tak kelate, haik tumayang ni. Yang begitu tak kena haik tumayang ni, saat dalam hati kita itu ada niat seperti itu, langsung batal salat kita. Beda dengan puasa dan itikaf. Kalau misalnya bapa ibu sedang itikaf dalam masjid, timbul niat kita, saya tidak mau lagi melakukan itikaf. Ini tidak batal itikaf, asal bapa ibu masih duduk dalam masjid, tidak keluar. Tapi niat saja berubah, tidak batal itikaf. Tapi kalau salat, kita niat memutuskan salat, ini batal sembahyang. Menyekun Orang Aceh, dalam nadam-nadam Orang Aceh, batu sembahyang mengubah niat. Yang kenit agaknya yang mengubah. Kata niat, koh sembahyang. Ataupun kita niat bukan potong, mentaklikkan potong. Bagaimana mentaklikkan potong salat? Misalnya niat kita, ini apabila datang si A ke rumah saya, memanggil saya, langsung saya rusak salat. Kan ada kita orang musafir misalnya, dia janji dengan teman, kita pergi ke Medan jam 1 lewat 20, sedangkan kita lah mulai salat jam 1 lewat 20, sehingga kita hati kita was-was, kalau nanti datang teman bagaimana salat saya, dipanggil saya dalam salat, timbul dalam hati kita, kalau nanti datang teman dipanggil saya, saya sedang salat, saya rusak salat. Ini kata-kata saya rusak salat, ini batal sembahyang. Kita kait dengan datang teman. Kalau misalnya teman tak datang, kita sudah mengkaitkan saya rusak salat, ini batal sembahyang. Makanya salat ini menghadap Allah, waktunya tidak lama. Paling lama kita salat 10 menit ataupun 8 menit. Dalam waktu yang singkat ini kita main-main. Jadi Allah tidak mengizinkan hal tersebut. Beda dengan puasa. Kita mulai fajar sadiq sudah menahan diri sampai terbenam matahari. Sampai 14 jam kita menahan diri. Kadang-kadang sampai 15 jam, itu tergantung mataharinya. Kalau kisah rusak niat, itu tidak ada rusak puasa. Asal jangan kita makan. Begitu juga

Hanya perbuatan banyak kalau di sini kita melangkahi 3 langkah berturut-turut. Kita langkah ke depan 1, 2, 3. Ini 3 kali kita angkat langkah dalam keadaan berturut-turut, tidak berhenti. Ini batal solat. Walaupun orang yang melakukan pekerjaan banyak ini sahwan, lupa dia. Dia waktu salat dia tidak teringat dia berada dalam salat. Lalu dia langkah 3 langkah ataupun 4 langkah. Ini salatnya rusak. Ini kaum muslimin yang berbahagia, kita perlu kita kaji lagi tentang hal-hal yang membatal salat kita. Jangan sampai terjadi pada kita. Tidak batal salat, bihar kati hafifatin, dengan gerak yang ringan. Sekalipun banyak gerak yang ringan, beriring-iring, berturut-turut, tidak batal salat, tetapi dimakruhkan. Contoh gerak yang ringan, anak jari kita. Kita misalnya dalam salat, kita pegang di sini, tangan kita di atas pusat, di bawah dada, lalu agak ada gatal kita misalnya di tangan. Kita gosok-gosok dengan 1 anak jari. Telapak tangan tidak goyang. Anak jari ini dinamakan gerak ringan. Tapi jangan bergerak telapak tangan, anak jari saja bergerak. Kalau misalnya kita gatal di bahu misalnya, kita letak tangan begini, yang main garu cuma anak jari, bukan gerak tangan gini-gini. Kalau anak jari saja yang menggaru, ini tidak batal salat. Ini disebut gerak ringan. Tapi kalau dengan tangan semuanya gini-gini, ini batal kalau ada 3. Kadang-kadang orang tidak tahu cara menggaru gatal dalam salat. Misalnya dia ada 1 gatal yang tidak sanggup tahan, terpaksa dia garu, dia gosok. Jadi kita letak tangan dulu di tempat gatal, baru kita mainkan anak jari. Jangan tangan main-main begini 3 kali. Kalau tangan main-main 3 kali, karena tangan ini anggota berat, ini batal salat. Makanya kita akan sering orang melakukan gosok-gosok dalam salat, tidak tahu caranya. Jadi kalau kita mengerti dengan gerak ringan ini tidak batal salat, tapi hukumnya makruh ada. Kalau tidak penting, kalau kita sanggup tahan-tahan saja. Contoh lagi gerak ringan. Kita dalam salat, pelupuk mata kita gerak-gerak. Kalau kita gerak pelupuk mata dalam salat, 3 kali, 4 kali kita gerak-gerak pelupuk mata, ini namanya gerak ringan juga. Tidak batal salat. Ataupun maaf saya bilang, kalau di sini sampai disebut sampai kepada zakah ataupun lidah di dalam mulut. Kita dalam salat tidak ada bacaan apa-apa, lidah kita gerak-gerak dalam mulut. Ini gerak lidah tidak sangkut dengan bacaan salat, ini gerak ringan juga. Gerak ringan yang tidak membatalkan salat. Ataupun ada seorang yang melakukan salat, kadang-kadang orang ada yang menghayal, sempat menghayal, ataupun dia lihat seorang perempuan, lalu di dalam salat bergerak zakar dia, kemaluan si laki-laki itu bergerak-gerak. Ini pun dianggap gerak ringan.

0: bakal salah. Tapi kita usahakan jangan terjadi. Kalau misalnya terjadi, tidak batal salat. Kalau gerak zakar tersebut, ataupun gerak lidah, ataupun jupun, pelupuk mata, hanya dia yang bergerak pelupuk mata saja yang bergoyang-goyang, ini tidak batal salat karena gerak ringan dianggap. Tapi kalau tangan, kaki, kepala goyang-goyang misalnya, ini gerak berat, batal salat kalau ada 3 kali. Dan batal salat lagi binutqin amdan biharfaini, dengan berkata secara sengaja dengan 2 huruf. Kita berkata dalam salat, bukan doa sembahyang. Entah apa kita berkata, misalnya kita bilang si Ali misalnya, dalam sembahyang ada keluar 2 huruf. 2 huruf yang keluar dari mulut kita di dalam salat, dalam sembahyang, secara sengaja walaupun dipaksa oleh orang, ini batal salat. Kecuali zikir. Zikir misalnya subhanallah kita bilang, ini tidak batal. Tapi kalau perkataan tersebut tidak berkaitan dengan zikir, tidak berkaitan dengan doa, kita ucapkan dalam bahasa Arab ataupun bahasa Aceh, ada keluar 2 huruf, ini batal salat. Misalnya kalau bahasa Arab kita katakan man, mau kita man ismuka, siapa namamu, kita katakan man. Man itu hurufnya min dengan nun. 2 huruf yang keluar dari mulut kita sudah batal salat. Ataupun bukan 1 huruf, oh bukan 2 huruf, 1 huruf dengan panjang. Misalnya kita bilang ba, panjang hurufnya, bukan ba, ba. Ini kalau panjang bacaan kita dengar sama orang, memang huruf 1, tapi bacaannya panjang. Ini kalau hukum panjang dianggap 2 huruf juga. Ini kalau kita sengaja perkataan seperti ini di dalam salat 2 huruf, ini membatalkan salat. Walaupun zahir kedua huruf tersebut waktu kita berdehem, zahir huruf itu waktu kita berdehem. Ini orang berdehem dalam salat, ini kalau zahir 2 huruf dia berdehem tanpa keudzuran, ini batal salat. Ada biasanya orang salat keluar suara, sedangkan dia berdehem tidak penting. Dia entah apa dalam kerongkongan itu dia berdehem langsung, tidak dia cari jalan celahnya. Karena begini, kalau berdehem yang diizinkan dalam salat, kita udzur bacaan wajib. Misalnya kita tidak bisa lagi membaca Fatihah, ada bulgam di sini, ya ke Aceh nangnu kataku, hanya tak boleh Fatihah. Walaupun kecil suara kita baca Fatihah, tidak bisa lagi. Ini baru kita melakukan berdehem, ini tidak batal salat. Tapi kalau misalnya seorang imam, dia sedang membaca Fatihah, lalu dia ada bulgham di dalamnya, dalam kerongkongannya. Kalau dia tidak berdehem, tidak bisa lagi membaca Fatihah. Ini bisa dia berdehem. Tapi caranya dia kalau bisa dia baca suaranya kecil untuk dengar sendiri dia bisa baca. Tapi untuk didengar oleh makmum tidak bisa dia baca lagi. Ini jangan dia baca. Kenapa? Hukum membaca Fatihah dalam salat suara nyaring ini hukumnya sunat. Pada sembahyang jihad, misalnya sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh, ini menjiharkan suara pada Fatihah, ini hukumnya sunat. Tapi tak kalah kita berdehem untuk membesarkan suara, ini jangan. Kalau bisa kita baca kecil suara. Kalau misalnya kecil suara tidak bisa lagi kita baca Fatihah, ini boleh kita berdehem. Apa alasannya? Kita tidak bisa membaca yang wajib. Bukan Fatihah saja. Kalau misalnya selawat kepada Nabi pada tasyahud akhir, kita tidak bisa membaca lagi karena dua selawat dalam salat itu dianjurkan bagi kita membacanya mesti kita dengar dengan telinga kita sendiri. Tapi berhubung kita tidak bisa membaca kecil suara pun tidak bisa kita baca, ini boleh melakukan berdeh untuk bisa kita membacakan selawat yang ada pada tasyahud akhir. Begitu juga doa yang ada pada tasyahud akhir. Kalau kita tidak bisa membaca lagi karena ada sangkut pautnya dengan bulgham, boleh kita berdehem. Jadi hanya demikianlah dulu pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah malam minggu depan kita bertemu kembali kalau ada umur dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: اختياره بوائف tidak akan masuk surga. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.
1: La yadkhulul jannah khabbu wala bakhil wala mannan. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Terbaik kamu
4: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Teman Putu, kali ini ada aku Michael di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Dan tentunya pastinya untuk hari ini kita di Sabtu malam Minggu, tentunya di hari di tanggal 18 Juli 2026 ya. Dan seperti biasa aku bakal terus menemani kamu sampai nanti tuntas di jam 12 malam.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Murid.
2: Iya, guru.
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Teman terbaik kamu.

tertinggal musik ini usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini di Sabtu 18 Juli 2026. Selanjutnya kamu kembali bisa mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia yang program 2 esok pagi di 92,6 FM. Dan akhirnya aku Michael bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada dua edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
1: Ini tangan Rahma, ini tangan ayah, dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
2: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
3: Catatan peristiwa.
4: Peristiwa pada tanggal 19 Juli adalah hari wafatnya Bagindo Aziz Chan, wali kota Padang kedua yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada tahun 1947. Beliau ditembak di daerah Simpang Kandih yang sekarang bernama Simpang Tinju saat dalam perjalanan ke Bukit Tinggi. Bagindo Aziz Chan dikenal sebagai sosok yang berani dan teguh dalam mempertahankan kota Padang dari serangan Belanda. Semboyannya yang terkenal adalah "Langkahi mayat saya dulu, baru Belanda bisa memperluas wilayah operasinya." Setiap tahun, pemerintah Kota Padang selalu memperingati peristiwa ini dengan upacara bendera pada tanggal 19 Juli, serta ziarah ke makam Bagindo Aziz Chan di Taman Makam Pahlawan Bahagia Bukit Tinggi.

0: kalimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Masukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

0: Jalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terkait dengan usulan dari Komisi 9 DPR RI yang mengusulkan bagaimana korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Indonesia. Usulan datang dari anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Caniago, yang menyoroti tingginya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK di dalam negeri. Di mana menurutnya kondisi tersebut dapat menjadi momentum bagi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara yang masih memiliki kebutuhan tenaga kerja. Dan saya sudah tersambung bersama dengan Senior Manager Migran Care, Pak Mulyadi.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mulyadi, halo Pak Mulyadi.
3: Halo.
1: Ya, Pak Mulyadi, bisa mendengar suara kami, Pak?
3: Bisa, oke.
1: Ya, Pak Mulyadi, kalau dari Migran Care sendiri, bagaimana tanggapannya terkait dengan usulan dari Komisi 9 ya, terkait dengan korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Indonesia?
3: Pertama, ya harus dilihat dulu apakah korban PHK ini sesuai dengan kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh penerima kerja di luar negeri.
1: Yeah.
3: Itu yang harus dilihat dulu gitu. Yang kedua, apakah sudah match dengan apa yang direncanakan dan yang dimasifkan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, satu kementerian yang selama ini mengurusi soal pekerja migran.
1: Yeah.
3: Gitu. Nah, itu match nggak? Kalau tidak match, maka akan terjadi saling melempar. Apakah ini Kementerian Tenaga Kerja, apakah ini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, atau Kementerian yang lain, gitu. Itu saya kira harus dilihat, supaya nanti match, gitu. Kita bisa lihat misalnya ya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran ini kan lagi asik dengan pengiriman kerja ke luar negeri,
1: yeah,
3: besar-besaran, yeah, gitu ya, orang dilatih, kemudian bersama dengan universitas, dengan BLK, kemudian macam-macam gitu, sehingga maunya gitu orang akan berbondong-bondong untuk kerja di luar negeri, kan begitu?
1: Iya. Yeah. Standar waktu untuk pelatihan agar siap bekerja di luar negeri berapa lama, Pak Mulyadi?
3: Tergantung dari kualifikasi yang dibutuhkan oleh penerima kerja di luar negeri. Oke. Kan itu skillnya macam-macam gitu ya. Skillnya macam-macam, keahliannya macam-macam, dan skema kerja di luar negeri juga bermacam-macam gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya sudah siap jadi, terus kemudian tinggal ya poles pelatihan dikit-dikit, misalnya untuk tenaga nurse gitu, ya, itu emang sudah med gitu ya, atau tenaga caregiver atau tenaga-tenaga lain yang memang punya background pendidikan yang disiapkan atau pendidikan yang sudah ada sebelumnya gitu. Tapi kalau kemudian misalnya ya, kalau kemudian ini adalah korban PHK yang sebelumnya dia kerja pada sektor manufaktur, ya, ini kan juga butuh kalian-kalian tertentu yang menyesuaikan kerja di luar negeri kan, lawan kerja di luar negeri.
1: Iya.
3: Ini butuh waktu agak lama begitu.
1: Pak, kalau dari data Migran Care sendiri, potensi untuk kebutuhan PMI di luar negeri masih cukup tinggi, Pak?
3: Masih cukup tinggi, cuman kemudian lowongannya kesempatan yang bisa lolos itu sangat kecil gitu. Karena kualifikasinya tinggi.
1: Sektor apa dan itu, Pak Mulyadi?
3: Sektornya paling banyak sektor nurse. BPJS tentang kesehatan, kemudian tatap buka atau kuliner lah, itu kemudian sektor pariwisata. Kemudian selain juga memang sektor-sektor yang butuh skill tinggi seperti IT, itu peluangnya masih cukup tinggi, tapi memang yang itu adalah high skill, Mas.
1: Iya. Nah, kalau kita lihat ya, masih ditemukan ya permasalahan PMI, masih menghadapi persoalan eksploitasi, kekerasan, hingga perdagangan orang gitu. Apakah kebijakan ini justru berpotensi memperbesar kelompok pekerja yang rentan jika perlindungannya belum dibenahin, Pak Mulyadi?
3: Iya, iya. Kalau kemudian pekerja migran yang skillnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di luar negeri, maka orang akan berpotensi menjadi tenaga kerja yang tidak prosedural atau tenaga kerja yang tidak resmi atau ilegal, kan seperti itu. Nah, saya kira kita bisa tahu bahwa pekerja migran yang tidak resmi dan prosedural itu potensi untuk eksploitasi maupun jadi korban tidak berdaya perdagangan orang akan sangat tinggi gitu. Dan celakanya memang potensi-potensi itu sekarang masih aja terus berlangsung gitu. Bisa kita lihat, kita masih lihat gitu bahwa pekerja migran yang tidak berdokumen kita di Malaysia masih terus banyak dan terus berdatangan gitu. Nah, indikasinya bisa kita lihat gitu dalam bulan-bulan terakhir ini, operasi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia kan banyak sekali gitu, dan itu tinggi, angkanya tinggi sekali yang dipulangkan. Pekerja migran kita yang di Belanda misalnya, di Eropa atau negara-negara lain yang tidak resmi itu ribuan, banyak sekali gitu. Artinya kan belum lagi misalnya ketambahan sekarang yang modus-modus pengiriman ke Eropa yang melalui Yunani itu masih terus berlangsung. Ini adalah tenaga kerja kita yang unskilled, maksudnya yang tidak prosedural, tidak resmi. Itu yang itu penekannya di situ, Mas.
1: Iya, baik. Nah, ini kan meskipun memang dibutuhkan waktu yang cepat, tapi jangan sampai mereka yang diberangkatkan ke sana tidak memiliki persiapan yang memadai begitu ya, karena potensinya tadi ya, penempatan yang dipercepat ini meningkat resiko yang besar untuk dihadapi korban PHK itu sendiri ya, Pak Mulyadi ya.
3: Iya, betul. Saya kira yang penting juga, jadi KP2M itu tidak hanya sibuk ngurusin penyiapan pelatihan dalam negeri, tapi cobalah kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri atau pihak yang memang punya domain untuk upaya-upaya diplomatik luar negeri. Supaya apa? Supaya MOU kita untuk pelindungan pekerja migran Indonesia dengan luar negeri itu terjadi itu banyak gitu. Kita sibuk di dalam negeri menyiapkan tenaga kerja, tapi luar negerinya nggak pernah disentuh. MOU-nya pelindungan nggak pernah terjadi, nggak pernah ada. Ya kayak seperti kemudian ini kolam, ikannya di sini banyak, ikannya nggak bisa keluar, nggak bisa cari kolam baru yang lebih gede, gitu loh. Artinya kan mampet gitu.
1: Iya. Nah, kalau tadi untuk saat ini yang tadi kan masih banyak dibutuhkan ya, kebutuhan atau di sektor-sektor tertentu ya, Pak Mulyadi ya, untuk itu kan memiliki keahlian khusus ya, seperti perawat dan lain-lain itu ya, Pak Mulyadi. Gimana untuk para pekerja yang terkena PHK ini, mungkin yang dari pabrik, bisa menempatkan posisi apa, Pak, ini, Pak?
3: Jadi kalau tidak punya background soal pendidikan yang sesuai dengan jurusan agak susah, Mas, menurut saya gitu. Gitu. Karena misalnya gini, tenaga kesehatan itu mesti punya background sekolah kesehatan. Itu pasti ya, minimal dirintis SMK kesehatan, setelah itu sekolah tinggi ilmu kesehatan gitu ya. Dan itu memang banyak pasar kita, tenaga kita yang mengisi lowongan-lowongan kerja di sektor health atau nurse di luar negeri. Jadi memang sudah ada jenjangnya lah kira-kira begitu ya. Nah, gitu. IT juga begitu kan, IT setidaknya dari SMA gitu, ada jurusannya IT gitu, kemudian di kuliah dia mengambil IT dan kemudian banyak bekerja di Jerman, kemudian Amerika, Inggris dan sebagainya. Jadi memang ada jejaknya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kalau ini buruh pabrik sektor manufaktur gitu, nah kan nggak ada backgroundnya untuk sekolah spesialis gitu, spesial gitu. Ini mau di apa namanya, mau dilatih seperti apa gitu. Seperti itu. Ini kan juga harus dipikirkan dan kemudian dicari solusinya. Kecuali ya misalnya guru pabrik di sini dipindahkan ke Malaysia dengan sektor yang sama, manufaktur yang sama, itu bisa langsung terserap gitu. Tapi ya memang itu harus ada satu join bersama gitu ya, antara Indonesia Malaysia gitu, sama-sama untuk misalnya mengisi sektor manufaktur dari Indonesia, kemudian bisa mengisi sektor kilang atau manufaktur di Malaysia. Contohnya kira-kira begitu. Jadi itu lebih cerah dan menurut saya itu lebih terjangkau, lebih bisa lah.
1: Iya, kalau bahasa itu syarat mutlak ya Pak Mulyadi ya, untuk bisa berangkat di sana ya.
3: Oh, pasti Mas, itu pasti. Jadi kalau misalnya mau kerja di Jerman, mau kerja di Australia, atau mau kerja di Korea atau Jepang, itu syarat mutlaknya memang harus bahasa Jepang, bahasa Korea, atau bahasa Inggris misalnya di Australia gitu ya. Dan mereka menetapkan kualifikasi untuk TOEFL sekian ya, 500 ke atas dan sebagainya. Nah, pertanyaannya misalnya kalau digunakan ke sektor manufaktur, guru kerja yang di pabrik, di baka, bagaimana dia bisa mencapai TOEFL 500 ke atas gitu. Udah satu persyaratan dia kerja di Australia gitu kan susah gitu, gimana caranya?
1: Iya, ini artinya butuh waktu yang tidak sebentar ya, berarti ya, untuk bisa menyiapkan teman-teman yang terkena PHK untuk bisa bekerja di luar negeri ya, Pak Mulyadi.
3: Iya, kita nggak realistis itu Mas, nggak realistis menurut saya.
1: Baik.
3: Karena ada transfer knowledge, transfer skill, knowledge dan sebagainya.
1: Iya, baik. Pak Mulyadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 kali ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
3: Oke, iya, terima kasih.
1: Berdasar senior manager Migran Care Mulyadi, korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan bagi Anda silakan yang ingin bergabung, berkomentar mengenai tema yang kita bawakan pada dini hari ini mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan di line telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993999888 yang nantinya akan dibantu oleh Bung Zahran, Bung Irfan, dan juga Bung Sabil untuk bisa berkomentar.

Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago mengusulkan korban PHK ini diprioritaskan menjadi pekerja migran di pekerja migran Indonesia. Dan usulan ini disampaikan saat rapat kerja bersama Menteri Perhubungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI. Nah, alasannya itu tadi ya sudah saya singgung juga, karena angka PHK di Indonesia masih tinggi sehingga diperlukan solusi cepat ya, solusi instan. Ini solusi instan.

0: sebagai negara, DPR ini melihat, mengetahui bahwasanya terdapat banyak lowongan kerja yang bisa diisi tenaga kerja Indonesia meski jumlahnya tidak selalu besar, dan pemerintah didorong memperkuat komunikasi dengan atas ketenaga kerjaan dan kedutaan RI untuk membuka lebih banyak peluang kerja. Tapi bagaimana menurut Anda? Silakan. Kita coba sama pendengar ya, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
1: Assalamualaikum, bertiga saya bisa tanggung bung Wisnu.
0: Ya, Waalaikumsalam Pak Matauli. Ya, kabar baik ya Pak Matauli?
1: Alhamdulillah, sehat juga di sana dengan kru bung Wisnu ya.
0: Alhamdulillah, sehat selalu Pak Matauli. Ya, gimana Pak Matauli menurut pendapat Anda nih?
1: Bagus, ini kabar baik ini bung Wisnu.
0: Oh, kabar baik.
1: Iya dong. Apa kenapa? Tadinya kan waktu Pak Prabowo mengkampanyekan ini 9 juta itu kan, inilah mungkin solusinya di antara sekian banyak PHK. PHK di Indonesia itu terjadi kan, tadinya kan bermula dari harga, apa namanya, harga minyak dunia, terus korupsi di mana-mana, terus perusahaan nggak bisa membiayai operasional terhadap energi apanya gitu kan, sehingga PHK. Kan buruh ini kan juga kan nggak mau jadi di PHK, tetapi kan daripada nggak ada solusi, dia punya istri, keluarga, anak yang nggak bisa dibayai. Iya. Kalau negara menyediakan langsung aja sekarang, apa itu tunggu 2029 kan begitu.
0: Oke. Okay.

0: artinya isinya dipermudah ya untuk cara keluar negerinya itu dipermudah.
1: Iya, artinya kan skill apanya, skillingnya itu bersertifikat entah kanan kemana. Jadi misalnya di Jepang nih, okay, lansia di situ kan banyak tuh. Jadi entahkah tamat SMA bisa di Indonesia dulu di upgrade ya gitu dan bersertifikat. Jadi nanti sampai ke sana, okay, tinggal nampung apa kita atas kerjaan kita benar kok dia ini, dan dipastikan mereka kan pahlawan untuk negara juga, Bung Wisnu,
0: okay,
1: untuk kampungnya, untuk rumahnya, untuk keluarganya. Jadi harapannya 19 juta lapangan kerja itu menjadi solusi kalau memang pemerintah belum bisa mengatasi di tengah PHK yang PHK global atau di dalam negeri yang memang sudah banyak, begitulah Bung Wisnu.
0: Okay.
1: PLK vokasi dibangkitkan, mahasiswa sekarang dipastikan pelajari bahasa Inggris paling tidak. Terus di kampus kita ada kurikulum entrepreneurship lah, berwirausaha ke luar negeri, kuasai komputer, IT gitulah paling tidak, bahasa dan IT gitulah, komputer.
0: Oke,
1: Bung Wisnu, datang gak seminggu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Matauli ini kabar baik ya, menurut Pak Matauli untuk solusi bagi para pekerja yang sudah di PHK tersebut. Tapi sebenarnya ini memunculkan pertanyaan juga. Kalau semisal orang-orang yang di PHK ini dikirimkan ke luar negeri untuk menjadi pekerja migran, lantas bagaimana kabarnya bagi mungkin orang-orang atau pemuda-pemuda yang itu biasanya lulus SMA?

itu bagaimana nasibnya? Apakah nantinya akan ada ini ya, persaingan antara orang-orang yang baru lulus tersebut?

0: Pak Matauli di Sibolga, beralih ke Pak Ismail di Pariaman. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Ismail.
1: Selamat dini hari, Bu Musno.
0: Ya, kabar baik, Pak Ismail?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya, gimana nih, Pak Ismail, menurut pandangan Anda nih?
1: Ya, mungkin kita berbeda pendapat, nggak apa-apa ya.
0: Ya, silahkan, ya. Boleh banget, Pak Ismail.
1: Bagus sih, bagus, tapi tidak segampang itu.
0: Oke.
1: Okay. Yang harus diperhatikan adalah kebutuhan di luar negeri itu sebagaimana diterangkan oleh narasumber adalah high skill atau skill tinggi.
0: Oke.
1: Okay. Skill yang terjamin. Nah, ini tenaga kerja kita ini apa mampu?
0: Iya.
1: Memang banyak sekali lapangan kerja, tapi jangan apa skill keahlian yang khusus tertinggi dan ini tidak memang dengan luar negeri itu tidak ada cerita sistem di sana di luar negeri kalau saya ada kerja di Jepang ya itu kalau disiplin kerjanya itu tidak ada cerita sistem yang ada itu membuat begitu di luar negeri jadi kita saya rasa memang ini bukan pekerjaan yang sepele yang akan diselesaikan, tapi memang inilah solusi terbaik mungkin harus

0: pertama cekam 10,000 mungkin hampir ratusan ribu orang kerja yang sekarang nganggur yang akan diberi pekerjaan tidak gampang. Jadi mungkin ada solusi terbaik,
1: okay.
0: Tapi tidak semudah itu. Saya rasa sangat berat beban untuk memberi skill kembali untuk orang yang bisa keluar negeri, apalagi bahasa, kendala bahasa segala macam kan, tambahan lagi itu kendala di luar negeri, jaminan keamanan yang udah-udah kita lihat kan, keamanan bagaimana migran-migran kita yang ada di luar negeri atau yang bekerja di luar negeri itu bagaimana keadaannya sampai sekarang belum bisa dijamin secara penuh gitu ya. Nah ini harus jadi perhatian, dan memang ini mungkin solusi apa pekerjaan berat bagi bangsa pemerintah Indonesia ini. Tapi
1: okay, baik.
0: Semoga ini bisa laksanakan ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Ya, semakin terima kasih.
1: Ya. Dari Pak Ismail di Pariaman ya, memang sih banyak tantangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia sendiri jika ingin pekerja korban PHK ini untuk dijadikan pekerja migran di luar negeri. Salah satu contohnya tadi bisa dibilang bahasa ya. Memang susah sih kalau menurut saya ya belajar bahasa ya, apalagi kalau semisal bahasa itu tidak dipraktekkan sehari-hari, cuman dari di atas kertas saja, cuman nulis grammar aja, belajar grammar.

luar negeri biasanya memang ada TPPO ya, itu juga berbahaya karena bisa jadi jalan untuk menuju luar negeri itu melewati jalan yang tidak legal, sehingga rawan untuk terjadi TPPO itu. Dan di sisi yang lain, anggota Komisi 9 DPR RI, Bu Irma Suryani sendiri juga mengingatkan pemerintah untuk terus memperkuat upaya pencegahan keberangkatan pekerja migran secara ilegal yang kerap berujung pada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ini juga disinggung oleh

0: Tapi bagaimana menurut Anda ya, apakah dari pemerintah Indonesia sendiri perlu memperbaiki akarnya, sistem akarnya ya, maksudnya masalah akarnya dari contoh misalkan menambah lapangan pekerjaan sendiri di Indonesia, seperti itu. Silakan dari Pak Caswa di Brebes. Halo Pak Caswa.
1: Selamat pagi, good morning.
0: Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Caswa. Bagaimana kabar Pak Caswa?
1: Iya. Perdana Saputra Jaya.
0: Panjang banget tuh.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Pak Caswa sendiri bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, silakan Pak Caswa.
1: Ini lagi melekan sambil menunggu nanti bola. Karena tadi malam ada kejadian.
0: Apa tuh?
1: Yang tidak tertangkap.
0: Tidak tertangkap?
1: Ada curamor.
0: Oh, di mana tuh Pak?
1: Di wilayah saya, tapi nggak ketangkap sih.
0: Oh, alhamdulillah. Udah ketangkap ya?
1: Ya, belum ketangkap.
0: Oh, belum? Oh, oke. Okay.
1: Karena kejadiannya jam 3. Mau mengambil motor di rumah.
0: Itu Pak Caswa ngelihat sendiri atau cuman beredar aja?
1: Ini orang yang punya motornya.
0: Oh.
1: Keluar. Jadi ketika mau dikejar itu, gak kekejar, tapi karena CCTV pun ternyata penampakannya gak jelas orang tersebut. Padahal udah nyampe depan pintu loh.
0: Iya. Oke, terus prihatin ya, dan semoga cepat ini tertangkap ya pelakunya Pak Caswa. Oke. Langsung ke topik aja Pak Caswa, bagaimana nih menurut Anda nih?
1: Kalau saya sih ya beda pendapat lagi ya saya.
0: Iya, gimana?
1: Jadi tadi kata Mama Toli itu bagus.
0: Iya.
1: Memang Indonesia ini bagus. Tujuan apapun dari pihak pemerintah bagus. Tujuan program MBG, tujuan program kejadian PKH yang ya PHK yang akan diberangkatkan.
0: Ya.
1: Tapi di lain sisi

0: jangan terburu-buru. Contoh, Bung Wisnu. Sekarang kayak gini, program dari Presiden Juta di MBG itu kan kejadiannya apa? Di dalamnya juga korupsi karena tidak kekontrol semuanya. Korupsi itu kan tidak bisa dibenahi sampai hukumnya untuk saat ini, tidak bisa dihukum mati kan seperti itu. Maka dari itu, tolonglah ke pemerintahan kita. Sebenarnya sih melihat yang orang di PHK itu kasihan. Kasihan karena ya tersebut itu butuh sehari-hari, butuh untuk biaya hidup dan sebagainya kan seperti itu, Bu.
1: Iya.
0: Tapi di lain sisi lagi, ini kenapa sih pemerintah ini kok kenapa orang di PHK tapi ternyata dilarikan ke luar negeri? Mm-hmm.

0: Jadi kan seperti itu. Kenapa sih kalau di Indonesia ini katanya orang kaya, di Indonesia itu kaya semuanya, berarti kaya segala-galanya, kenapa tidak dipersiapkan lapangan untuk pekerjaan seluas-luasnya di Indonesia? Apakah presiden ini nggak mampu untuk menjalani pekerjaan seperti itu? Tolonglah diproses dulu, dilihat dulu keadaan di situ, resmi apa enggak, itu akan dipekerjakan seperti apa. Jadi jangan buru-buru dulu lah kayak kejadian NGG seperti itu aja.
1: Baik. Wisnu,
0: saya mendukung Inggris, Bung Wisnu berangkat ke Tidura.
1: Oke, ya baik.
0: Bung Wisnu,
1: ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes ya. Ya, memang perlu diperhatikan lagi ya kedepannya ya. Dan untuk catatan, ini bukan solusi yang paten, karena ini cuman rekomendasi aja ya, diprioritaskan ya, bukan harus. Dan juga tentunya ini solusi yang instannya. Tapi sebenarnya pemerintah sendiri perlu juga tuh membuat lapangan pekerjaan di Indonesia supaya bisa menyerap dari PHK-PHK itu sendiri. Karena kalau kita lihat ya, korban PHK ini juga membutuhkan solusi yang tentunya sifatnya cepat tuh. Habis PHK, uangnya habis. Jadi perlu tuh langsung cari duit di luar negeri yang bisa menjadi solusi cepatnya. Dan kita terakhir ya, ke pendengar terakhir ada Pak Klif di Minahasa Selatan. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Klif.
2: Iya, selamat pagi, selamat dini hari ketiga.
1: Iya, bagaimana Pak Klif kabarnya?
2: Kalau saya mungkin agak beda-beda sedikit sama pendapat 1, 2, 3 tadi kan.
1: Oke, silakan Pak Klif, bagaimana pendapat Anda?
2: Saya gini kan, di belakang PK, PHK itu, apa itu?
1: Diprioritaskan jadi pekerja migran.
2: Diprioritaskan jadi migran, begitu kan?
1: Iya.
2: Solusi atau tantangan, menurut saya sih begini. Tantangan sih, bahkan juga memberikan masalah baru lagi.
1: Oke, apa tuh?
2: Karena biasanya kan pekerja migran itu, apalagi kan prosedural begitu kan. Sedangkan sudah sesuai prosedural, tapi kalau mereka tidak mempunyai atau memiliki kompetensi begitu kan, bisa saja bermasalah di sana kan.
1: Iya.
2: Nanti dapat masalah baru lagi, negara kita heboh lagi, pemerintah juga repot lagi untuk memulangkan lagi kan.
1: Oke.
2: Jadi saya kepikiran begini, waktu pencalonan waktu itu kan, ada 3 paslon itu menawarkan itu ada 11 juta itu lapangan pekerjaan yang akan disediakan di dalam negeri di Indonesia. Terus satu lagi 13 sampai 15 juta. Tapi sekarang kok kenapa begitu? Ini melempar isu lagi nanti kan ini. Berarti negara kita tidak mampu dalam memberikan solusi untuk membuka lapangan pekerjaan gitu kan. Sebetulnya negara kita kaya tentang sumber daya alam gitu kan. Kenapa kita harus mengirim ke negara lain gitu kan? Seperti kan di daerah-daerah Maluku juga kan ada perusahaan kayak nikel, Sulawesi Utara juga, Sulawesi Selatan, ya Sulawesi lah bagian Indonesia bagian tengah lah dan itu kan sebenarnya luas. Tapi menjadi catatan saya sebagai masyarakat, saya ikuti kan waktu paslon itu menawarkan visi dan misi mereka kan itu, saya akan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat itu kan hampir 15 juta kan. Tapi harus dong implementasi, realisasi dong. Kalau seperti ini, kita tanya dulu yang memberikan statement itu dari komisi berapa tadi?
1: Komisi 9.
2: Ya dari fraksi mana dulu? Jangan-jangan karena dia memikirkan ini, presiden itu nggak mampu menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia, maka lebih lempar isu lagi ke luar negeri. Jadi begitulah menurut saya sih, buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk masyarakat
1: rakyat
2: Indonesia supaya aman, tidak ada masalah baru lagi.
1: Baik, terima kasih.
2: Saya Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Terima kasih, selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Klif. Bagi pendengar nantinya yang ingin berkomentar ya tentunya, silakan di sesi kedua dalam Kopi Pro 3. Dan sesaat lagi kita akan jeda terlebih dahulu ya, Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat Tempadan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan sejak dilaksanakan pada awal tahun 2026, namun rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama untuk mencapai target lebih dari 2 juta pemeriksaan kesehatan. Laporan selengkapnya oleh Januar Setiaji.
1: Saat ini angkanya sudah bergerak di 8,4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
2: Rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Provinsi Bali pada 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah bersama puskesmas terus memperkuat strategi jemput bola untuk meningkatkan capaian pemeriksaan kesehatan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewa Made Puspa mengatakan, target sasaran CKG di Bali pada 2026 mencapai 2 juta jiwa. Capaian program baru mencapai sekitar 8,4% dari target yang telah ditetapkan.
1: Jadi kalau kita lihat dari sasaran CKG untuk Provinsi Bali tahun 2026, targetnya sekitar 2.082.930 jiwa, Pak. Jadi untuk dari hasil evaluasi kami, dari target segitu setahun, 2 juta lebih, capaian untuk angka 247.000-an atau sekitar 5,46%. Dan sampai saat ini, angkanya sudah bergerak di 8,4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
2: Melainkan masih rendahnya antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis, puskesmas di berbagai daerah tidak lagi hanya menunggu masyarakat datang, tetapi aktif mendatangi lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga.
1: Nomor satu tantangannya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang. Jadi kalau puskesmas itu hanya mengandalkan menunggu, target 8,9% 2026 itu tidak mungkin tercapai, Pak. Tidak akan mungkin. Itu sudah dengan teman-teman di daerah itu dengan menjemput bola kasar. Jadi di mana ada kegiatan orang-orang ramai di sana mengadakan cek kesehatan gratis, sekolah-sekolah sudah semua sekolah disasar, itu sudah tentu dengan mengikuti perjanjian dengan pihak sekolah kapan bisa dikunjungi oleh puskesmas.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Bali berharap dukungan seluruh pihak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bupati Klaten Hamnang Wanjer Ismoyo menyatakan persoalan sampah di Kabupaten Klaten menjadi tanggung jawab bersama dengan keterlibatan dari masyarakat, terutama di tingkat rumah tangga, dengan cara memilah sampah. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
1: Ada permintaan mobil sampah, tentu nanti akan kita kasih dulu, karena memang kalau untuk mobil tidak bisa pengadaan-adaan.
2: Bupati Klaten Hamnang Wanjer Ismoyo terus mendorong keterlibatan masyarakat.

0: masyarakat.
1: Tentu highlight yang paling tinggi adalah berkaitan dengan masalah kesampahan. Yang ini tadi saya sampaikan, kita harus kolaborasi dengan stakeholder. Tentu dari pemerintah daerah kita akan hadir, tapi di sini bagaimana peran serta warga masyarakat untuk kemudian mengurangi sampah dari hulunya, dari warga masyarakatnya.

0: Supardi, Ketua RW 1 Kelurahan Kabupaten, berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten memfasilitasi adanya kendaraan roda 4 untuk operasional pembuangan sampah dari warga.
1: Yang disampaikan ya pertama ya permasalahan sampah itu. Lah salah satu untuk menyelekan sampah, salah satunya loh, itu saya minta mobil pickup. Sebab dengan adanya mobil pickup itu nanti kan dalam mengangkut sampah kan bisa bersama-sama.

wilayah kelurahan kabupaten sudah berjalan yakni dari pihak ketiga. Namun yang menjadi persoalan biayanya cukup tinggi. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi kepada RRI mengatakan untuk permintaan kendaraan roda 4 guna mengangkut sampah tersebut belum dapat dipenuhi dalam waktu dekat dan akan melakukan koordinasi dengan instansi lain. Namun demikian solusi yang dapat cepat dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan kontainer sampah yang nantinya akan diambil setiap hari sepanjang ada lokasi untuk penempatan kontainer.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara.

0: saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian Bertoni. Firing through Kenton. Our young man saved it and it's gone in. Kenton will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albi Celeste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brasil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan kepolisian. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bertoni, 3-1 to Argentina, and surely now.

0: demam, berat badan juga menurun. Itu gejala apa biasa loh.
1: Yuk ke puskesmas sekarang.
0: Gak perlu khawatir, segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok.

0: Nasional.
1: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
2: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut

0: siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling. Memori Kognitif Bangsa.
1: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
2: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat banyak.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: selingan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Dengan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mendorong Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara penempatan baru guna menekan angka pengangguran akibat gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di dalam negeri. Ia mengatakan dalam sejumlah kunjungan kerja Komisi 9 ke luar negeri, pihaknya kerap memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan yang masih tersedia di sejumlah negara. Sejauh mana kebijakan ini dapat menjadi solusi atas meningkatnya angka pengangguran sekaligus menjamin perlindungan pelatihan dan penempatan yang aman bagi para calon pekerja migran? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Ibu Mira Sumirat.
1: Wawancara Pro 3.
2: Bu Mira, kalau dari aspirasi tanggapannya seperti apa, Bu? Ketika korban PHK ini mendapatkan prioritas untuk menjadi pekerja migran.
3: Iya. Yang pertama, itu kan alternatif kebijakan gitu ya. Artinya itu bukan sesuatu yang utama gitu. Kalau menurut saya sih ya silakan saja. Namun yang paling utama adalah kami sih berharap pemerintah meminimalisir atau juga menghentikan PHK massal yang lagi sedang berlangsung gitu ya. Lalu yang kedua juga pastinya kalau ke sana program tersebut adalah satu banyak hal yang dipersiapkan gitu secara menyeluruh. Dari mulai kan nggak sembarangan juga. Kalau kita biasanya di sini kawan-kawan pekerja PHK itu kan dalam tanda kutip ya pasti akan berbeda dari sisi segala macamnya. Lalu keterampilan apa yang mereka miliki itu juga harus ada, nggak bisa tangan kosong dalam tanda kutip. Lalu bagaimana mereka juga mendapatkan bantuan modal atau juga pasti ada biaya kan ke sana. Intinya adalah

0: tidak ada kompetensi yang di sana. Yang kedua, bagaimana dengan kelayakan upahnya, jaminan sosialnya, perlindungan, jangan sampai naudzubillah menjalik, jangan sampai nanti juga salah apa negara seperti kayak Kamboja gitu misalnya terjadi trafficking dan sebagainya. Yang kita khawatirkan itu artinya juga ini harus apa dipersiapkan secara matang gitu dan menyeluruh, tidak sembarangan. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa ini adalah program sukarela, tidak bisa langsung memaksa gitu ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana pemerintah juga paling prioritas utama menyiapkan lapangan pekerjaan yang ada di sini dan meminimalisirlah perusahaan-perusahaan untuk tidak mudah untuk men-PHK. Dan bagaimana konsentrasi pemerintah juga untuk membuka investasi yang seluas-luasnya di Indonesia dengan memperbaiki regulasi-regulasi, bahwa sudah pernah kami atau saya sampaikan bahwa investasi-investasi masuk itu ya karena ekor tidak mau masuk ya karena beberapa hal, salah satunya adalah pungli, birokrasi, dan juga banyak kasus korupsi yang masih ada di kita. Demikian.
1: Ya, kalau tadi ya sebenarnya menyinggung terkait dengan ini kan pilihannya sukarela gitu ya. Tapi kalau melihat dari kondisi ekonomi ya saat ini, apakah nanti potensi mereka atau saudara-saudara kita yang terkena PHK akan terdorong menerima pekerjaan di luar negeri karena terdesak kondisi ekonomi ini, Bu Mira?
0: Nggak apa-apa, silakan aja. Makanya saya bilang satu terdorong karena artinya kan mereka rela dong, yeah, gitu ya, mereka rela mau gitu ya. Namun nggak bisa dong mereka tangan kosong, quote and quote tadi, tidak ada sertifikasi apa keutuhan yang ada di sana. Kan juga saya punya, kami punya anggota juga yaitu Serikat Pekerja Migran Indonesia gitu, Migran Global, dan sudah banyak persiapan. Jadi kalau di kita itu mau kerja di luar negeri paling kecil, paling minimal tuh 3 bulanan lah, 3 bulan di sana mereka diberikan pelatihan gitu ya, apa yang dibutuhkan di negara yang akan dituju, misalnya di Australia. Oke lah, saya ngambil yang terendah lah ya, pemetik buah misalnya, meskipun dikiranya, meskipun kesannya gitu itu tidak butuh kompetensi, jangan salah, itu butuh juga gitu ya, dari sisi apa, situasi cuaca di sana, budaya, mereka harus paham juga dong gitu ya. Lalu hak-haknya mereka nanti, jadi pemerintah juga harus tadi saya kira persiapan secara menyeluruh lah. Yang paling penting ketika memang oke lah mereka mau terdorong gitu, lalu yang si calon pekerja ini yang dia akan dikirim ke sana, itu dibekalin apa gitu loh. Ada pembekalan pelatihan, persertifikasi.

0: literatur pasti sangat berbeda. Lalu bagaimana ketika mereka mendapatkan kesulitan, mereka harus kemana, perlindungannya seperti apa gitu. Itu yang perlu di apa diseriuskan atau di apa difokuskan gitu. Jadi gini, kalau di kalau sedikit tadi saya ya bisa saya tarik kesimpulan bahwa ya udah pertama ada dua gitu. Pertama ya kalau bisa kerja sendiri gitu ya, daripada menghadapi PHK-PHK sekarang ini, daripada ngikut orang lain. Saya setuju gitu ya. Namun ketika mereka mau bekerja sendiri, pasti perlu permodalan dong gitu. Mereka mau usaha nih. Oke lah, kita nggak usah bicara bikin pabrik ya. Mungkin deh kecil-kecilan aja deh gitu. Contohnya saya mau dagang nasi uduk nih, korban PHK. Itu tetap harus ada permodalan. Nah, saya akan menyampaikan kondisi bahwa saat ini kondisi kawan-kawan yang di PHK itu pesangonnya juga minim, dan malah ada banyak yang belum dapat pesangon. Malah banyak yang nggak dapat pesangon PHK yang sekarang ini gitu loh. Mereka betul-betul pahit banget nih gitu ya, PHK minim pesangon gitu ya. Kalaupun ada juga ya nggak sekira yang kita pikirkan, sesuai yang seperti yang sudah-sudah gitu ya. Artinya satu, permodalan mereka gimana ketika mereka suruh buka usaha, mereka sih mau-mau aja. Tapi yang kedua, kalau menurut saya, menurut kami itu semakin banyak UMKM, semakin banyak pedagang, pertanyaannya adalah yang beli siapa gitu loh. Artinya ketika mereka korban PHK suruh dagang semua, suruh usaha semua, lalu soal yang membeli konsumennya itu siapa? Selama ini tukang nasi uduk di tempat saya ini, contoh aja, tukang nasi uduk di tempat saya itu cuma ada dua, dan itu banyak pembelinya ketika kawan-kawan pekerja di pabrik gitu ya, sebelum berangkat dia sarapan. Tapi ketika terjadi ternyata masalah, tukang uduk di tempat saya sekarang ada 10 gitu. Yang beli itu gak ada. Itu satu. Yang kedua, kalau tadi Pak Udin sampaikan, ke luar negeri itu harus ada orang yang ini. Iya betul, yang kami selama ini advokasi, yang selama ini kami dampingi kawan-kawan yang bekerja di luar negeri itu, biasanya sudah ada potensi, sudah ada ininya, sudah ada orangnya duluan atau saudaranya atau temennya gitu, yang menjadikan quote and quote jaminan dan tanda kutip gitu ya. Tetapi kalaupun tidak ada, mereka pada agent, pakai agen, itu kan biaya gitu loh. Jadi artinya mereka juga harus punya uang ke sana gitu. Nah pertanyaannya siapa uang yang memberikan modal itu? Jadi ke luar negeri itu nggak semudah yang kita bayangkan, uangnya, modal uang kan. Jadi kalau negara tujuan misalnya Australia, pasti negara Australia juga akan minta uang jaminan gitu, uang jaminan di tabungannya, terus ada supaya nggak dibilang gelandangan kan gitu. Kecuali nama negara menjaminkan itu gitu.
1: Ya, tapi bagaimana Bu, kalau dari teman-teman buruh ini juga bisa memastikan kebijakan ini tidak dimanfaatkan perusahaan sebagai alasan untuk lebih mudah melakukan PHK karena tersedia jalur alternatif bekerja di luar negeri?
0: Itu dia, tadi saya dari awal saya sampaikan ini kan kebijakan alternatif, kalau menurut saya kebijakan alternatif. Tapi yang paling utama adalah bagaimana pemerintah bisa mencegah PHK ini gitu, dan mendorong kan ya harusnya mencegah dan mendorong perusahaan-perusahaan itu tidak semudah gitu ya, tidak mudah untuk PHK pekerja gitu, dikit-dikit PHK, dikit-dikit. Jadi solusi PHK itu jalan PHK itu adalah solusi terakhir gitu loh. Bukan yang paling diutamakan, apalagi tadi dimanfaatkan tadi, kira-kira banyak sekali pengawas-pengawas yang harusnya bisa bekerja dengan baik gitu ya. Bukan pengawas dia dari Disnaker atau Dinas Tenaga Kerja saja, karena kalau kita mengandalkan mereka jumlahnya sudah kurang gitu ya, dan sekarang sudah dibawa ke Pemda atau Gubernur. Nah sekarang kita minta juga dilibatkan pihak serikat pekerja untuk mengawasi atau juga ikut dalam pelaksanaan pencegahan PHK ini. Meskipun kita sama-sama tahu kan ada apa penasihat presiden tuh dari buruh ya, Bu Iqbal. Namun itu belum cukup juga kan. Yeah. Jadi kalau itu udah terjadi PHK baru datang kayak pemadam kebakaran, bukan yang sebelum terjadi. Katanya kan mau dibentuk tuh Satgas PHK, tapi sampai sekarang juga kan belum ada kabar, belum ada informasi. Katanya terdiri dari kawan-kawan tim buruh-buruh tuh di sana, para pimpinan-pimpinan buruh, tapi sampai sekarang belum mendapat info.
1: Kalau tadi komunikasi dengan penasehat khusus presiden itu bagaimana Bu Mira, kan sama-sama berangkat dari buruh gitu ya, harusnya kan jauh lebih intens ya memahami juga permasalahan buruh saat ini.
0: terus terang ya, terus terang Kak, saya secara pribadi maupun secara organisasi belum terkomunikasi kepada beliau gitu ya. Karena ternyata kalau kita perhatikan ini beliau masih membawa suara kelompoknya sendiri gitu. Suara kelompok orang-orang yang deket-deketnya sama dia, ujung-ujungnya sama juga. Jadi untuk keseluruhan sih, saya terus terang kalau saya juga bertanya kepada kawan-kawan yang lain belum ada ya. Komunikasi. Jadi dan yang kedua tadi baru sekedar tadi pemadam kebakaran ada informasi ini baru datang gitu. Ya. Jadi baru isu-isu yang dalam tanda kutip ya, isu-isu yang belum secara maksimal lah ya untuk pencegahan. Harapan kami kan bukannya pada saat PHK baru datang, tetapi pencegahannya gitu loh. Ini kan ada ya namanya, harusnya memang ada mapping sih ya, bahwa sebelum ada PHK kan ada lampu hijau, ada lampu kuningnya dulu lah gitu ya, the warning gitu. Kan kelihatan tuh gitu loh, mana perusahaan-perusahaan mana yang potensi-potensi yang akan di PHK. Contoh nih, ini kan saya terus terang saja di sektor telekomunikasi gitu ya, Telkom ini kan ada sekitar 60 anak perusahaan yang akan dilebur, akan di dihilangkan, hanya menjadi sekarang tinggal 20 perusahaan. Ada 40 ribu orang di sektor telekomunikasi itu ter-PHK. Belum nanti ada di PT Pos Indonesia, itu juga akan terjadi banyak PHK. Artinya ini gimana nih gitu. Itu udah jelas-jelas akan ada gitu loh. Nah ini gimana coba pencegahannya gitu ya. Itu belum ada, belum kelihatan sama sekali gitu ya. Padahal saya sudah menyampaikan secara data, surat udah ke DPR, ke Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Terus kan kalau surat ke penasihat presiden, saya kira enggak lah ya, karena kan penasihat presiden itu menasihati presiden kan gitu ya. Jadi artinya ya sudah cukup sebagai penasihat presiden. Tetapi untuk yang untuk lembaga-lembaga yang resminya kan ya kita harus kita laporkan lah ya itu tadi ke Komisi 9, Komisi 6, ke Kementerian Tenaga Kerja dan lain-lain.
1: Baik.
0: Kenapa kok mereka awalnya kerja tapi kemudian masuk ke dalam perdagangan orang dan segala macam. Menurut data bahwa yang berangkat seperti itu mereka melalui agen-agen yang tidak resmi. Menurut

0: agennya sih gitu ya, agen pemberangkatan itu yang tadi pertama tidak resmi lewat jalur belakang gitu, yang kedua ya agennya bermasalah gitu, melanggar, sehingga kemudian mereka dalam tanda kutip terjadi penyimpangan-penyimpangan di tengah jalan. Jadi memang beda kalau yang secara resmi legal gitu dan pemerintah mengawasi melalui Kementerian Migran lah. Terkadang ada jadi menteri itu jatuhnya Kementerian Pekerjaan Migran. Kalau dulu masih badan. Lalu yang kedua dari Sibolga gitu, Pak siapa Pak?
1: Pak Matauli.
0: Pak Matauli yang pertama, justru memang tadi saya sampaikan bahwa sampai detik ini memang sangat ditanyakan, kenapa kok belum disebarkan menurut bisik-bisik tetangga di kalangan di sana gitu, terkait Satgas PHT ini kenapa, ya itu tadi banyak sekali nanti terjadi, ya iri-irian katanya antar serikat pekerja ini, kenapa saya nggak masuk gitu, padahal sih nggak masalah juga kalau menurut saya gitu ya, kita juga logo itu kan hanya asumsi yang pendapat yang mungkin ininya mereka ya, saya nggak tahu siapa gitu, tapi bagi kami, bagi saya pribadi, siapapun yang ada di sana, ditunjuk sana, silakan gitu, yang penting mereka menjalankan tugas sebaiknya, sebaik mungkin sesuai dengan tugas atau perintah yang ada di sana sebagai Satgas PHK, silakan gitu, kalau dari kami gitu ya. Makanya sampai sedetik ini ya kami menyayangkan kenapa itu belum dibentuk seperti yang tadi Pak Matuali sampaikan di media sebelumnya, malah di tahun 2025 gitu udah keluar gitu, tapi sampai sekarang belum ada. Lalu yang kedua memang banyak ya, itu tadi sangat sangat konflik banget gitu ya, bagaimana tadi makanya dari awal disampaikan fokus utama pemerintah adalah tadi bagaimana pencegahan PHK, penciptaan lapangan pekerjaan gitu. Dan betul kalau dikatakan gimana kalau dibuka kasih modal dong itu dibuka BLK-BLK-nya, saya kasih bocoran tapi jangan bilang siapa-siapa, boleh Kementerian Tenaga Kerja itu dipotong anggarannya itu sampai 20% gitu. Mereka ngeluh, mereka sendiri nggak bisa ngomong dong, orang yang ASN-ASN itu. Tapi kami mendengar secara langsung ini dan kami akhirnya menyuarakan bahwa pemerintah malah memotong anggaran di Kementerian Tenaga Kerja. Makanya terus terang saja ketika banyak sosialisasi, pelatihan-pelatihan itu nggak ada sekarang ini gitu loh. Malah via online sekarang ini sosialisasinya, pelatihannya via online. Kalau online kan kurang maksimal lah gitu ya. Jadi makanya kenapa nggak aneh ketika BLK-BLK kemudian biaya-biaya untuk pelatihan itu nggak ada, karena memang ada pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke Kementerian Tenaga Kerja gitu.
1: Baik.
0: Dan,
1: Baik Bu Mira, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ya. Sehat dan sukses selalu.
0: Terima kasih.
1: Pendengar, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi Mira Sumirat ya.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa ini hari di segmen Kopi Pro 3 sesi kedua ya. Dan sekarang Anda bisa berinteraktif bersama kami di line telepon yang sudah kami buka 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya kami masih membahas mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan. Ya, baru-baru ini Komisi DPR RI ya, mendorong Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara sebagai salah satu solusi membuka lapangan kerja di tengah meningkatnya angka PHK di dalam negeri. Tapi sebenarnya bukan hanya itu saja yang diucapkan DPR ini, terutama di Komisi 9 ya, tetapi juga mengingatkan agar pemerintah sendiri memperketat pengawasan terhadap penempatan ilegal, di mana Komisi 9 DPR mendorong dari korban PHK ini untuk keluar negeri, tapi dari pemerintah juga turut adil harus memperketat pengawasan terhadap penempatan ilegal supaya tidak terjadi amit-amit TPPO. Dan juga fakta menariknya pendengar, Indonesia ini merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia. Banyak sekali nih warga-warga Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah. Dan tentunya pekerja migran ini menyumbang devisa negara melalui remitansi yang dikirim kepada keluarga di Indonesia sendiri. Bahkan dari pemerintah mencatat remitansi PMI menembus angka hingga 253,3 triliun rupiah yang berasal dari berbagai negara penempatan. Utamanya ini ada Malaysia, ada Arab Saudi, Hong Kong, dan juga Taiwan, pendengar. Nah, tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda? Di lain sisi, ini memberikan solusi cepat bagi korban PHK, memberikan lowongan kerja di luar negeri yang masih tersedia dan tentunya gajinya lebih tinggi dan mengurangi angka pengangguran. Tapi di lain sisi, ini juga bukan solusi dari akar masalah utamanya. Dan juga tidak semua korban PHK ini siap menjadi pekerja migran. Ada kendala bahasa, keterampilan, usia, maupun kesiapan keluarga itu sendiri. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Kita coba sapa ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
1: Selamat pagi, selamat dini hari buat Pak. Terus ketemu lagi sama Pak Dasrun.
0: Iya.
1: Lewat radio.
0: Gimana kabar baik ya Pak Dasrun?
1: Tapi tingginya luar biasa.
0: Oh iya. Iya. Gimana nih Pak Dasrun pendapat Anda?
1: Kalau pendapat saya,

yang mudah dibicarakan itu boleh dikatakan mencari sesuatu nasib yeah. itu jalan segala jalan apa saja yang penting halal atau apa jualan nasi.

0: bahasa Banyumasan itu budin. Jadi jangan terlalu gelisah, jangan diambil apa istilahnya terlalu gelisah lah. Yang penting ya banyak cara kok.
1: Iya.
0: Kurang-kurang itu tergantung orangnya lah.
1: Oke, tapi sebenarnya Pak Nasrul setuju apa enggak gitu? Menurut ini tentang diprioritaskan jadi pekerja migran ini, orang-orang yang sudah di PHK ini.
0: Ya, kalau seandainya kau punya tekad seperti ini, silakan saja. Ya, boleh-boleh saja sih, asal ya kalau awaknya sehat,
1: umurnya
0: masih ya tidak terlalu tua, ya mungkin ya bisa. Ya, itu tergantung orangnya ya gimana secara mengambil posisinya nanti, bagaimana caranya masih banyak cara kok. Terima kasih.
1: Baik.
0: Sudah bagus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Nasrul di Purwokerto ya. Dan tentunya kalau misal mau pergi ke luar negeri juga harus dipersiapkan dulu nih kondisi fisiknya, kondisi mentalnya, kondisi finansialnya juga tuh. Nah, seperti yang dikatakan Pak Nasrul, kalau memang sudah siap ya enggak masalah gitu. Kalau memang mampu ya enggak masalah. Kita ke Pak Samsul di Aceh Tengah. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Samsul.
2: Selamat dini hari. Assalamualaikum, Pak Wisnu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul, kabar baik di Aceh Tengah, Pak Samsul?
2: Baik sekali dan sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana nih, Pak Samsul, ya, menurut pendapat Anda tentang topik pada dini hari ini?
2: Topiknya tadi?
1: Ya, korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, Pak Samsul.
2: Saya pikir boleh-boleh aja ya. Tapi selama ini didengung-dengung kabur apa ini dijawab oleh Komisi 9.
1: Iya, gimana?
2: Di dalam negeri masih banyak lapangan kerjaan, bisa dikerjakan. Koperasi Merah Putih masih berjalan di awal.
1: Iya.
2: Kan masih banyak butuh itu tenaga kerja. Kalau MBG sudah di ujung lah, ya. Masih butuh kalau yang bekerja. Dan kemarin saya kalau salah ada sitaan kebun sampai 4 juta hektar itu pemerintah. Dan sebagian diberdayakan ke situ lah, menumpang negeri ini. Jangan pemikiran kita keluar dulu, di dalam masih banyak kesempatan.
1: Iya.
2: Iya, nggak salah ya, Pak.
1: Iya.
2: Di sini ya. Ada 4 juta hektar kita negara yang ada kebun.
1: Oke, tapi di lain sisi, Pak Samsul ya, mungkin banyak orang juga yang tertarik ke luar negeri karena mungkin gajinya yang lebih tinggi seperti itu.
2: Iya, benar. Ya benar, tapi kan kita ini kan negeri kita, tongkat dan batu jadi tanaman. Jangan pemandangan kita keluar dulu di dalam pula pemandangan kita.
1: Oke, baik. Terima kasih. Ya, Pak Samsul.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Samsul di Aceh Tengah, kita beralih ke Bu Item di Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari, Bu Item.
3: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
1: Iya, selamat dini hari. Kabar baik ya, Ibu?
3: Iya, baik ya.
1: Alhamdulillah.
3: Saya cuma mau cerita sedikit aja. Saya pernah ada ketemu pemuda yang baru pulang kerja dari Jepang.
1: Iya.
3: Sesuai dengan latihan yang mereka terima di Jakarta. Mereka adalah mahasiswa yang lulus, kemudian mencoba kerja di BLK. Mereka harus melalui pelatihan 9 bulan.
1: Okay.
3: Untuk latihan pilihan pekerjaan mereka adalah konstruksi. Dan selain pekerjaan itu, mereka juga dilatih untuk bahasa. Nah, kemudian mereka mendapatkan 3 tahun kontrak pertama, yang kemudian ketika selesai mereka boleh pulang dulu selama 2 bulan untuk perpanjangan dibicarakan kemudian. Mungkin kalau untuk para PHK itu mungkin bisa dicek setelah yang 3 tahun gitu ya Pak ya.
1: Maksudnya setelah 3 tahun bagaimana ini?
3: Ya 3 tahun masa kontrak mereka kan mereka bisa diperpanjang atau mereka tetap dari Indonesia kembali lagi. Kan ada kekosongan ya Pak ya.
1: Oke, iya.
3: Nah, itu kan bisa mungkin, tapi kan mereka harus juga melalui pelatihan yang tersebut ya Pak ya.
1: Jadi para korban PHK ini bisa mungkin diambil setelah dari mengisi setelah dari yang dari Jepang tadi ya, setelah pulang dari Jepang tadi ya, begitu.
3: Tapi mereka kan ada konfirmasi beberapa bulan sebelumnya apakah mereka pulang langsung pulang atau akan kembali lagi seperti itu. Mungkin itu yang bisa dicek ya Pak ya.
1: Oke.
3: Dan untuk pekerjaan yang lainnya mungkin selain konstruksi

0: kemudian juga tertata gitu Pak, kalau melalui BLK ini ya, karena mereka semua dari BLK. Yeah. Jadi semuanya tuh kalau 2 tahun boleh pulang 1 minggu libur, itu diatur juga. Hmm. Pulang mereka, tiketnya mereka, melalui pesawat, naik kereta dan sebagainya, sampai nanti kembali lagi. Hmm. Dan di sana juga tertata tempat tinggalnya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, dan pemotongan uang untuk segala keperluan di sana juga itu jelas. Itu kalau yang secara resmi ya Pak.
1: Iya
0: ya?
1: Betul sekali nih. Masalahnya juga banyak yang secara ilegal juga nih.
0: Saya pernah ketemu juga Pak yang kurang resmi.
1: Oh iya.
0: Kenapa tidak, iya. Hmm.
1: Gimana tuh?
0: Tapi mereka ke Polandia.
1: Oh oke, okay. Ke Polandia.
0: Tapi informasinya ketika saya tanyakan mereka akan, ini yang ini baru akan berangkat.

0: tujuan mereka di sana mengerjakan apa, belum tahu, nanti tergantung di sana.
1: Yeah.
0: Yang kedua, di sana nanti tinggal di mes di mana, belum tahu juga, nanti waduh, tergantung di sana, setiba di sana. Lalu ketika saya tanya biaya, Pak, biayanya jauh lebih mahal daripada MBLK. Itu karena saya sudah ketemu sama anak MBLK, kemudian saya ketemu lagi yang Polandia ini, saya agak kaget.
1: Iya, iya.
0: Itu karena kan tujuannya mereka jelas untuk bekerja, tapi kejelasan pekerjaannya kan nggak sama ya, Pak.
1: Iya. Itu yang patut dicurigai juga tuh.
0: Iya, itu juga ada batas usia, Pak, MBLK, maksimal 40 tahun.
1: Iya, artinya kan yang dari BLK ini semua ininya jelas lah ya, untuk syarat-syaratnya, iya, dan segala macamnya itu jelas gitu.
0: Mereka boleh memilih, di situ ada pilihan pekerjaan apa yang mereka mau lakukan di sana, kemudian masuk ke pelatihannya, jadi bukan dilatih dulu baru mereka pilih.
1: Okay.
0: Jadi tidak mau buang-buang segala pelatihan lalu pilihan, pilihan di awal.
1: Oke, kalau yang di BLK itu ya maksudnya ya?
0: Ya, yang BLK yang resmi, yang oke, ada dari Jakarta, kita, ada yang di Surabaya, saya nggak tahu di mana yang
1: jadi lain. Pilih tujuannya mau kerja di mana, baru nanti pelatihannya itu sesuai dengan yang dituju
0: sesuai
1: itu.
0: Sesuai dengan pilihannya, iya. Mereka oke, lingkari, lalu ke kotanya, negaranya. Negaranya mana, baru pekerjaan mereka itu pelatihannya apa dan bahasa.
1: Oke.
0: Kalau mereka pilih Korea, ya otomatis pelatihannya adalah Korea.
1: Iya, oke.
0: Karena ini Jepang, mereka pelatihannya Jepang. Jadi mungkin sedikit hati-hati para PHK yang mungkin tergiur ya, Pak. Memang besar soalnya ketika saya tanya mereka penghasilan berapa, lumayan, Pak, digitnya.
1: Iya, biasanya kalau memang yang besarnya tidak wajar itu malah perlu diwaspadai.
0: Iya. Apa namanya, digitnya ketika mereka gajinya itu setelah dipotong untuk keperluannya mereka, mesnya dan sebagainya situ, lumayan, Pak, untuk dikirim pulang begitu.
1: Oke, baik.
0: Berangkat mereka selisihnya juga ada 10 juta selisihnya.
1: Wah, iya. Oke, baik, Ibu Itum. Ya, terima kasih ya, Ibu Itum, atas informasinya.
0: Iya, ya, oke, makasih banyak.
1: Selamat pagi, sehat selalu, Ibu Itum. Ya, menarik juga nih seperti yang dikatakan Ibu Item ya, kalau kita lihat dari jalan atau jalur yang legal, itu kan jelas ya itu syaratnya apa, tujuannya ke sana, di mana, pekerjaannya dituju apa, itu terlihat jelas. Dan kalau apa ya, kalau ilegal tuh, contoh ciri-cirinya yang mungkin bisa dikenali adalah ya tadi seperti yang dikatakan Ibu Item tadi ya, dari penghasilannya yang besar sekali, tapi besarnya itu terlalu besar ya, tempat dicurigai juga tuh, dan tujuannya nggak jelas, kerjanya di mana juga nggak jelas gitu, udah patut dicurigai, itu mencurigakan sekali. Kita ke pendengar terakhir ya, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam, selamat pagi, selamat dini hari, Pak Cipto.
2: Selamat dini hari, Cepemurdo, Pak Sirkundel Pandeglang.
1: Gimana kabar baik ya, Pak Cipto?
2: Alhamdulillah, saya
1: alhamdulillah. Gimana, Pak Cipto, nih menanggapi hal ini?
2: Menanggapi omong-omong masalah migran itu
1: ya.
2: Ya, kalau berhasil dia lulu kan jadi pahlawan devisa.

0: di Somalia kalau sekarang udah berapa belum nggak tahu saya itu ya. Migran itu kalau yang resmi itu memang ya mudah untuk ininya apa berangkatnya ke luar negeri, tapi kalau yang ilegal itu ya udah mahal, misalnya kadang ketipu. Lewat jalur yang resmi lah kalau gitu.
1: Oke, tapi sebenarnya Pak Cipto mendukung juga nih apa yang dikatakan oleh Komisi 9 DPR ini. Kalau korban PHK ini diprioritaskan jadi pekerja migran di luar negeri, begitu?
0: Iya, tidak juga sih ya. Sebenarnya di, kalau mau wira swasta ya banyak kan daripada ke luar negeri nantinya ketipu ya harus hati-hati, boleh-boleh juga. Tapi harus selalu hati-hati ya.
1: Iya. Ya? Oke.
0: Sekarang itu di Pandeglang itu jalan yang menuju ke pasar Pandeglang itu sekarang itu dulu mah lenggang, sekarang banyak ini pedagang-pedagang kiri kanan itu segala macam pedagang ada semua. Jadi nggak usah jauh-jauh naik motor ke Pandeglang, cukup jalan kaki kiri kanan udah ketemu pedagang apa yang disukai ada di situ.
1: Oke, baik Pak Cipto, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ya, dari Pak Cipto ya, mengakhiri segmen Kopi Pro 3 pada ini hari ini. Dan yang jelas, bekerja di luar negeri sebagai sebagai pekerja migran itu adalah pilihan kita masing-masing ya pendengar ya. Kita mau ataupun tidak itu tergantung pilihan kita. Tapi yang perlu diperhatikan adalah perlindungan terhadap pekerjaannya dan upaya menciptakan lapangan kerja di dalam negeri ini tetap menjadi pekerjaan rumah yang tidak kalah pentingnya bagi pemerintah. Dan pendengar, nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026 ini ya, antara Timnas Prancis melawan Timnas Inggris di Stadion Miami. Dan tentunya Anda nanti bisa bergabung untuk memprediksi skor, berkomentar ya, di setengah jam, 30 menit sebelum jalannya pertandingan, atau kurang lebih sekitar setengah 4 lah di waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa nanti di laga perebutan tempat ketiga. Saya Wisnu Ardana pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Pontianak memperluas penggunaan Eko

0: peningkatan kualitas air. Kandungan oksigen meningkat, sehingga kondisi perairan menjadi lebih baik. Dengan berbekal hasil tersebut, pemerintah kota Pontianak kembali melakukan penaburan ekoenzim dilakukan di drainase Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan mengajak warga sekolah ikut konsep menjaga lingkungan.
1: Kemarin 2-3 minggu yang lalu, dan hasil laboratorium kita menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas air di Parit Pukut, ya, yang tadinya kadar oksigennya kecil jadi besar, bakteri juga pokoknya antara 30-50% ada peningkatan kualitas. Nah, ini memberikan nilai positif untuk lingkungan, terutama parit-parit air, kualitas air yang ada di Kota Pontianak.
0: Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono menjelaskan bahwa ekoenzim tidak hanya meningkatkan kadar oksigen di dalam air, tetapi juga mampu menekan kandungan polutan, bakteri, nitrat, hingga lumpur. Bahkan berdasarkan hasil pengujian, logam berat yang sebelumnya terdeteksi di saluran air Kota Pontianak tidak lagi ditemukan setelah dilakukan penaburan ekoenzim.
2: Yang menarik ini logam berat. Logam berat ini tidak terdeteksi oleh kami. Tapi yang tadinya ada, karena adanya enzim ini hilang gitu. Jadi berdasarkan ini tadi saya sampaikan Pak Wali, Pak, ini boleh kita jadikan gerakan massal. Nah, tadi langsung beliau perintahkan setelah yang ini, beliau perintahkan.

0: termasuk pedagang pelabuhan. Ayo sama-sama kita jaga. Mereka kan juga mencemari sanate dengan adanya pasar ikan dan sebagainya. Nah, kita ajari mereka buat, ayo kita tabur sama-sama. Itu rencana kita di Barito Kaya lagi.
1: Selain penaburan di saluran drainase, pemerintah Kota Pontianak juga melibatkan pelajar dalam edukasi pembuatan ekoenzim dari limbah organik rumah tangga. Para siswa dikenalkan cara mengolah kulit buah menjadi cairan yang ramah lingkungan dapat dimanfaatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Christine dan Isabel, siswa SMP Negeri 1 Pontianak yang mengaku tidak sulit untuk membuat ekoenzim. Dan mereka mendapatkan ilmu untuk membuat ekoenzim bersama dengan teman-temannya.
2: Tidak sulit karena butuh kesabaran yang tinggi saja. Dan kita kan mengerjakannya sama-sama, jadi kita jadi bisa saling-saling kayak sharing. Jadi kayak, oh ini seperti ini loh, kamu tidak tahu, kita bisa memberitahu.
1: Untuk ke depan, pemerintah Kota Pontianak berencana memperluas gerakan penggunaan ekoenzim ke berbagai kecamatan dengan melibatkan sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi sederhana namun berkelanjutan dalam menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi pencemaran saluran air di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Bulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana landasan udara Adi Sucipto Yogyakarta melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporan selengkapnya oleh Rosihan Anwar.
1: Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
3: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan dan mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak Wakil Bapak Gubernur ada 1.900 pendamping ini dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga

0: sampaikan bahwa untuk tubuh sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
1: Sementara itu, staf ahli gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
2: Bahwa TNI ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa TNI mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang kita ditebu ini mulai dari etanol, kemudian ke Malaysia yang nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
1: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's here!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
5: Aku nggak tahu, Pak. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
4: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah, Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat dan hidup kita terus sehat-sehat.
5: Makasih ya, Pak. Rumah jadi lebih sehat dan aku bisa bernapas lega.
6: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.
8: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
7: Laporan khusus.
6: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
9: Kita menghargai semua unsur. Kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini. Dan kita tentunya bangga putra putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
6: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
9: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
6: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
10: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
6: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
11: The success of this project is not measured solely by...
6: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
11: Sustainable way by communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
6: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema cost recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 MMSCFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
13: Catatan peristiwa.
14: Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono wafat pada 19 Juli 2020 di usia 80 tahun. Ia adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Selain dikenal sebagai pujangga, Sapardi Djoko Damono juga seorang dosen, kritikus, pakar, dan pengamat sastra. Sapardi Djoko Damono jugalah yang merintis sekaligus memprakarsai terbentuknya Himpunan Kesusastraan Indonesia atau HISKI. Sapardi mengumpulkan sajaknya dalam buku-buku diantaranya yang berjudul Dukamu Abadi, Mata Pisau, Akuarium, Perahu Kertas, Sihir Hujan, dan Hujan Bulan Juni. Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
13: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
15: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
14: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Internasional.
1: Indonesia kembali mendorong percepatan pengembangan blok masela di Laut Arafura, Maluku. Proyek migas bernilai investasi puluhan miliar dolar ini disebut sebagai salah satu proyek LNG terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah berharap masela tidak hanya meningkatkan produksi gas nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok LNG di pasar Asia di tengah meningkatnya kebutuhan energi dunia. Jadi Blok Masela termasuk salah satu lapangan gas terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Cadangan gasnya sekitar 18 sampai dengan 20 triliun kaki kubik. Sementara cadangan kondensatnya sebesar 200 sampai dengan 300 juta barel. Cadangan sebesar ini mampu diproduksi selama puluhan tahun. Nah, rencana pengembangan kedepannya sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun. Gas pipa sekitar 150 juta kaki kubik per hari. Sementara itu kondensat sekitar 35 ribu barel per harinya. Ini menjadikan masela termasuk proyek LNG terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sementara nilai investasinya diperkirakan mencapai sekitar 19 sampai dengan 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 300 triliun rupiah tergantung dari nilai krus. Nah, untuk operator dari proyek ini adalah konsorsium dari Inpex Corporation asal Jepang dan PT Pertamina Hulu Energi yang utama serta beberapa pihak lainnya. Tadi sempat dikatakan ya oleh pihak Inpex Corporation dari Jepang bahwa ukuran keberhasilan proyek ini bukan hanya soal angka, tapi sejauh mana proyek ini juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Reform Miner Institute, Komaedi Notonegoro.
2: Wawancara Pro TV.
1: Pak Komaedi, selamat pagi.
3: Pagi.
1: Pagi, Pak Komaedi. Tapi sejauh mana LNG Masela ini bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen LNG terbesar dunia, menguatkanlah paling tidak, Pak Komaedi.
3: Iya, betul Mas. Ini sangat penting sebetulnya ya bagi kita, karena kan kita negara kepulauan, jadi LNG ini yang paling fleksibel, Mas. Tentu ya harganya lebih mahal ya, karena kan memang dia ada 3 kali processing gitu Mas. Jadi dari gas dicairkan, kemudian nanti mau dipakai diubah lagi jadi gas gitu. Pilihannya cuma ada dua sebetulnya Mas. Kita bangun pipa dari masela sampai ke penggunanya, karena penggunanya ini sebagian besar ada di barat Mas, di Sumatera sama di Jawa. Nah, hitung-hitungan kalau kita bangun pipa sepanjang itu tidak cukup ekonomis, sehingga dipilihlah skemanya LNG begitu Mas ininya. Saya kira pilihan yang paling optimal di dalam jangka panjang kalau kita bangun pipa, mengingat kita juga rawan gempa, juga ada maintenance yang mungkin cost-nya cukup besar gitu Mas.
1: Iya. Nah, ini kan targetnya 60% untuk kebutuhan domestik industri dalam negeri lah, paling tidak begitu ya Pak Komaedi ya. Sementara kan 40%-nya kan untuk ekspor begitu. Nah, apakah perbandingan nilai seperti itu sudah cukup logis begitu Pak? Artinya kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi dengan 60% itu?
3: Iya, untuk saat ini secara neraca sebetulnya kita sudah terpenuhi atau bahkan surplus sebetulnya secara neraca. Cuman kalau gas ini antara neraca dengan realisasinya dua hal yang berbeda. Ini neraca surplus, tapi kalau surplusnya di lokasi yang bukan kebutuhannya kan belum tentu dapat juga nih yang di Jawa. Mungkin secara nasional surplus, tapi Jawanya kurang, Sumatera kurang bisa juga. Karena jadi problem utamanya sebetulnya masalahnya di infrastruktur. Nah, sehingga pilihan LNG itu menjadi logis, tapi yang perlu diketahui bersama termasuk oleh publik, oleh industri, oleh pemerintah, ini kan biayanya pasti lebih mahal nih Mas. Yeah. Nah, kalau pengen harganya katakanlah sama, ya berarti harus disubsidi oleh pemerintah. Begitu, ini yang sama-sama harus ada kesadaran bersama nih. Jangan juga nanti penggunanya menuntut harga murah sementara mekanismenya LNG begitu Mas. Yeah. Kan mereka kali tahapan deh Mas prosesnya.
1: Yeah. Saya kira itu. Jadi biayanya cukup mahal begitu ya Pak Komaedi ya?
3: Iya, paling tidak lebih mahal dibandingkan gas pipa. Jadi kalau gas pipa itu begitu di kepala sumur diproduksikan, dimasukkan ke pipa, pipa disalurkan ke pengguna, biayanya hanya di pipa itu saja Mas. Yeah. Kalau LNG kita ngubah dulu nih dari gas ke cair, itu satu biaya. Nanti dari cair di tempat sana di naikkan kapal tanker sampai ke penggunanya, sampai pengguna diubah lagi nih jadi gas, masuk lagi ke pipa. Jadi biasanya ada beberapa rantai yang berbeda dibandingkan kalau langsung dari gas pipa di kepala sumur begitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita semua publik termasuk pengguna, oh, dulu biasanya dapatnya harganya 7 begitu, sekarang ya 10. Ini yang kadang-kadang karena beda prosesnya, itu aja sih mas.
1: Ya. Nah ini kalau saya baca ada beberapa usulan untuk menutup biaya tinggi itu agar tidak ada lagi subsidi lah yang mungkin bisa dikeluarkan oleh negara, yaitu mengenai soal nilai tambah yang untuk diekspor Pak, kan bisa dijadikan metanol, amonia, pupuk atau petrokimia. Itu bagaimana usulan itu Pak Komedi menurut Anda?
3: Iya, saya kira memang ke depan kan kita sudah melakukan hilirisasi nih Mas. Yeah. Ini. Yang namanya hilirisasi itu tidak hanya mengekspor bahan mentah.
1: Mentahnya, iya.
3: Ya betul, kalau sekarang kan ibaratnya memang mentahnya, gasnya hanya diubah bentuk menjadi LNG gitu.
1: Iya.
3: Yeah. Nah, ke depan kan bisa menjadi produk-produk yang lain termasuk pupuk itu kan dari gas Mas.
1: Iya. Yeah.
3: Artinya ada nilai tambah yang lebih besar begitu. Saya kira usulan yang cukup bagus begitu untuk ditindaklanjuti, meskipun tentu kan ini perlu tahapan-tahapan ya Mas. Jadi kalau dijadikan metanol, dijadikan produk-produk turunan, berarti kan ada tahapan berikutnya, kita harus menyiapkan infrastrukturnya, harus menyiapkan pabriknya begitu. Nah pabrik sendiri kan ketika dia sudah running, berdiri kan butuh waktu tertentu nih Mas. Misalnya dia untuk BP butuh waktu 30 tahun nih. Berarti itu harus ada jaminan pasokan gasnya selama 30 tahun. Nah, perlu dihitung juga Pasela ini kira-kira kekuatannya sampai berapa tahun. Namanya fosil nih, Mas.
1: Yeah.
3: Lama semakin menipis atau semakin habis. Tapi apapun itu, nanti kan bisa, karena kita sudah ada connectivity infrastruktur, kalau masalah habis kan bisa ada harapan dari tempat lain nanti bisa disalurkan ke titik tertentu yang bisa memasok pabrik tersebut sebetulnya.
1: Yeah.
3: Sesuatunya masih bisa dicarikan solusi sambil jalan. Tapi intinya usulan tersebut sangat baik karena selama ini kita jualnya hanya bahan
1: mentahnya saja, ya.
3: Mentahnya itu kemudian perlu diolah lebih lanjut untuk nilai tambahnya lebih tinggi. Gitu.
1: Ya. Paling tidak ini bisa menjadi proyek jangka panjang agar industri dalam negeri juga tidak terlalu mahal mendapatkan LNG begitu ya, Pak Komedi ya.
3: Iya betul Mas. Sekarang ini kan banyak produk-produk yang kita butuhkan, petrokim itu kita 80% masih impor Mas, sementara
1: yeah
3: kan bahan punya ada di domestik. Nah petrokim itu dari minyak dan gas, artinya kalau kemudian minyak dan gasnya bisa kita ubah menjadi petrokim, seperti tadi Mas ini sebutkan beberapa produk turunannya, kemudian kan minimal 80% tadi bisa kita substitusi dari domestik, devisa impornya bisa kita kurangi kebutuhannya, kemudian impactnya bisa kemana-mana, nilai tukar rupiahnya jauh lebih stabil, tenaga yeah kerja hidup tidak lebih banyak yang terserah, sampai dengan ke rantai industri ke belakangnya juga akan bertumbuh begitu. Jadi dampaknya akan signifikan besar, tapi ya semuanya butuh proses nih Mas. Yang kadang-kadang kita ini seringkali tidak sabar di proses Mas.
1: Iya. Kadang-kadang itulah yang menyebabkan berhenti di tengah jalan juga begitu ya, Pak Komedi.
3: Iya.
1: Banyak proyek migas kita seperti itu begitu ya.
3: Iya, tantangannya banyak nih Mas kalau kita mau, ya ibaratnya pengen pergi ke Surabaya begitu kan, jalurnya banyak nih Mas.
1: Yeah.
3: Mungkin ada kejebak macet di Cikampek, ada di Cirebonnya mungkin jalannya masih kurang halus dan lain sebagainya. Itu kan fakta yang harus kita lalui nih Mas.
1: Yeah.
3: Nah, kalau kita mau membuat suatu industri ya, nggak hanya manisnya saja. Mungkin nanti di tengah perjalanan ada kebutuhan insentif fiskal, ada perizinan yang perlu sama-sama dibantu dipercepat. Nah hal-hal semacam ini yang mestinya menjadi kesadaran bersama, kalau kita mau maju, ayo bareng-bareng begitu Mas.
1: Ya, nah ini agar memang proyeknya tidak berhenti di tengah jalan seperti proyek-proyek migas lainnya, karena kan pemerintahan kan terus berganti nih Pak Komedi.
3: Iya.
1: Kebijakan pasti akan berubah begitu ya, harusnya bagaimana ini Pak, agar sustainability-nya bisa terjaga begitu?
3: Iya, harusnya kita ada semacam GPHN, kalau di zaman dulu kan ada garis-garis ya haluan negara, terus kemudian ada di turunannya di romet industri masing-masing sektor gitu Mas. Artinya siapapun presidennya, siapapun pemerintahannya, harusnya roadmap itu tetap dijalankan.
1: Ya.
3: Gitu. Kalaupun ada modifikasi, silahkan, tetapi intinya roadmapnya tetap jalan ke arah yang sama begitu Mas. Kan kadang-kadang kalau kita ada tim balap kan, katakanlah timnya punya kebijakan macam-macam, tapi ya mobilnya tetap sama ya Mas. Artinya boleh katakanlah bannya mau diganti, katakanlah setirnya mau di-adjust sesuai dengan tinggi badan pengemudinya, itu silahkan, tapi kan mobilnya tetap sama, engine-nya tetap itu begitu. Harusnya kita punya roadmap atau GPHN seperti namanya. Mungkin kalau kita nggak mau kembali ke masa lalu, katakanlah itu dianggap sebagai trademark rezim tertentu, ya silahkan diubah, tapi poin pentingnya adalah kita harus punya suatu dokumen kebijakan yang akan dipegang oleh siapapun itu pemerintahannya. Ya.
1: Nah, ini kan kalau dilihat dari cadangan gas yang ada kan sekitar 18 sampai dengan 20 triliun kaki kubik ya, Pak Komedi ya. Sementara kondensatnya kan sekitar 200 sampai dengan 300 juta barrel. Tapi bagaimanapun juga ini kan energi fosil, Pak, yang terbatas begitu, Pak Komedi. Ya. Nah, memanage-nya, Pak, agar ini memang bisa maksimal dengan keterbatasan seperti itu, kandungan energinya begitu ya, untuk kepentingan masyarakat sekitar lah paling tidak, bagaimana itu caranya, Pak Komedi?
3: Iya, saya kira nanti yang didapat harus direalokasi sebagian. Kan kemudian kan memang ada kebijakan DBH nih, Mas, karena bagian daerah sekitarnya. Ini seringkali antara DBH dengan politik penganggaran di pemerintah daerah setempat kan satu hal yang berbeda. Jadi DBH sudah disalurkan oleh pemerintah pusat dan memang disiplin setiap tahun disalurkan. Tapi kalau pemerintah daerah kemudian mengalokasikannya itu untuk belanja rutin, misalnya
1: belanja pegawai begitu ya.
3: Kemudian tidak menetes ke masyarakat. Nah, ini yang harus dikawal oleh pemerintah pusat. Harus ada mandatori bahwa yang dari migas itu minimal harus digunakan untuk produktif. Katakanlah untuk menyiapkan satu keluarga, satu sarjana. Jadi kemudian hari ketika katakanlah migas itu sudah habis, mereka punya keterampilan lain, punya keahlian lain. Nah, ini kan yang dilakukan oleh negara-negara seperti Norwegia. Itu melakukan seperti itu, Mas. Supaya... Yeah. Migas itu menjadi berkah, bukan menjadi kutukan.
1: Ya, saya baca itu, Pak. Norwegia itu luar biasa ya. Itu manfaatnya buat masyarakat mereka begitu ya.
3: Buat masyarakat. Bahkan mereka nggak pakai fosilnya, Pak. Fosilnya mereka pakai kayak industri baru terbarukan. Ini kan kebijakan yang luar biasa begitu. Nah, kalau dulu ada beberapa kebijakan. Kebetulan saya dari Bojonegoro, Mas. Di pemerintahan tertentu waktu itu ada kewajiban satu keluarga, satu sarjana. Itu salah satunya diambilkan dari minyak dan gas yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro begitu. Nah, ini kemudahan bisa diduplikasi oleh tempat lain begitu, Mas, termasuk pemerintahan di masalah tanah.
1: Ya. Nah, tadi saya dengar juga komentar dari perwakilan Impex Corporation dari Jepang ya, Pak Komedi. Dia mengatakan bahwa keberhasilan proyek ini tidak bisa diukur hanya dari angka atau besaran cadangan lah begitu ya, tapi sejauh mana ini manfaatnya dirasakan masyarakat sekitar, terutama masyarakat Maluku, jangan hanya menjadi penonton. Ini kan penting nih, Pak, garis besar seperti ini, Pak Komedi.
3: Iya. Iya, betul, Mas. Karena kan ini sebagian isu yang di industri ekstraktif itu kan seringkali masyarakat setempatnya hanya jadi penonton.
1: Penonton,
3: kan,
1: ya.
3: Bukan hanya jadi penonton, seringkali dalam tanda petik menjadi korban.
1: Ya.
3: Misalnya lingkungannya rusak, tapi kemiskinannya juga lebih masif. Begitu, ini kan kritik-kritik yang semestinya jangan sampai terjadi di kemudian hari seperti itu, Mas. Jadi sejak awal harus ada nih penataan ulang, misalnya masalah lingkungan harus diantisipasi, dan yang tidak kalah penting adalah masalah pemberdayaan masyarakat. Kedepannya kalau fosilnya sudah nggak ada, mereka harus tetap berdikari di atas kakinya sendiri. Dengan yang paling penting kalau menurut pandangan saya adalah pendidikan yang pertama, yang kedua sektor-sektor ekonomi potensial di daerah setempat harus dikembangkan. Misalnya mereka pertaniannya ya silahkan pertaniannya disiapkan sejak dini begitu, Mas.
1: Ya, termasuk juga mungkin pendidikan untuk masyarakat di sana bisa mendapatkan pekerjaan di lokasi itu begitu ya, Pak Komedi ya?
3: Oh iya, kalau itu kan sudah suatu mandatory sebetulnya. Ya. Dalam kontrak biasanya memang harus ada sekian persen melibatkan di daerah tertentu begitu. Tetapi karena jumlahnya mungkin juga nggak bisa banyak, untuk aspek keadilan kan harus dikembangkan di yang lain-lain, Mas. Misalnya mereka terimanya katakanlah 100 orang. Dari 100-nya kan juga kualifikasinya tertentu nih, Mas. Nggak bisa semua orang masuk kan, Mas, begitu.
1: Iya.
3: Nah, juga perlu adil juga pemerintah daerah untuk saudara-saudara di Maluku yang tidak terserap di situ, kan perlu diberikan alternatif lain. Misalkan pekerjaan di tempat lain, tentu kan sektor-sektornya itu yang harus dibangun terlebih dahulu atau secara paralel atau bareng-bareng begitu, Mas.
1: Iya. Nah, ini juga ada satu komentar ya dari berbagai kalangan, karena kan sekarang ini dunia termasuk Indonesia kan sedang mendorong untuk energi rendah karbon ya, Pak Komedi.
3: Iya.
1: Dengan investasi besar LNG seperti ini, Pak, dalam 30 ke depan ini apakah memang masih menguntungkan begitu, Pak Komedi?
3: Oh iya, kalau di kelompok fosil, gas ini kan karbonnya paling rendah, Mas, dibandingkan batu bara, minyak, gas ini yang paling rendah. Bahkan kalau konsumsi batu bara dan minyak itu bisa katakanlah 100% dikonversi, itu karbonnya akan paling nggak 60% dibandingkan sekarang. Jadi memang luar biasa besar. Dan yang perlu disadari bersama, ini gas ini kan bukan hanya untuk energi, Mas.
1: Yeah.
3: Jadi untuk feedstock tadi kita sebut katakanlah untuk bahan baku pupuk, untuk produk-produk turunan petrokem yang lain, artinya suatu saat katakanlah nggak boleh dipakai untuk energi sekalipun, ini bisa putar balik untuk bahan baku yang lain, artinya ada transisi energi maupun tidak, industri migas ini sebetulnya tetap jalan karena fungsinya bukan hanya untuk sebagai sumber energi tetapi juga sebagai bahan baku produk-produk yang berharga lainnya. Seperti kalau kita pakai sehari-hari, misalkan di mobil kita ada dashboard, terus kemudian di ruang tamu kita itu hampir 60% produk petrokim, Mas. Dan itu dihasilkan dari migas, artinya kan kebutuhannya akan tetap ada. Artinya tidak ada kekhawatiran bahwa industri ini akan selesai, akan berlanjut terus, karena kan memang produk-produk turunannya diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari.
1: Ya, sekarang PR besarnya tinggal menjaga kelanjutan proyek ini bagaimana. Jangan sampai nanti perubahan pemerintahan berubah lagi kebijakannya, begitu ya, Pak Komedi ya?
3: Iya, betul. Kemarin saya kira menjadi pelajaran berharga ketika skemanya diubah di pemerintahan sebelumnya.
1: Ya.
3: Ini alurnya puluhan tahun, Mas. Ini sudah hampir 30 tahun loh. Sejak kan awal sampai sekarang. Dan kalau Maiza ini tanya, investor mana yang kuat uangnya, kuat sabarnya, sampai 30 tahun nggak proses-proses produksinya, Mas. Ini kan saya kira perlu kita apresiasi untuk teman-teman Intex dan konsorsiumnya, untuk kesabarannya, untuk daya juangnya yang luar biasa. Karena 30 tahun kan berarti ganti pemerintahan berapa kali tuh, Mas.
1: Dan, dan biaya yang mereka keluarkan juga sudah cukup besar begitu ya, dari Impact Corporation ya.
3: Betul, Mas. Ini kalau misalkan nugaskan orang untuk ngurus dokumen saja selama 30 tahun, itu tingkat kali kan berapa itu biaya yang harus dikeluarkan. Itu kan banyak lagi di daerah-daerah sana yang harus dibayar oleh pemerintah, oleh pengusaha yang melakukan pengembangan minyak dan gas di masalah tersebut gitu, Mas.
1: Ya. Nah, ini kan ada keterlibatan juga PT Pertamina Hulu Energi ya, Pak Komedi ya, dengan perusahaan lokal kita seperti ini. Apa sebenarnya pelajaran memang harus diambil ke depannya begitu, Pak?
3: Iya, saya kira ini positif karena kan kemudian nanti bisa alih teknologi, kemudian teman-teman Pertamina juga bisa sharing. Tentu teman-teman Impact ada beberapa pengalaman di internasional. PHE juga punya pengalaman, kalau ini dikolaborasikan tentu menjadi tim yang akan lebih baik lagi begitu, Mas. Dan ini jadi pelajaran yang sangat berharga, karena di industri migas itu sudah common kolaborasi, Mas. Karena memang kebutuhan investasinya besar banget, jadi hampir sangat berat sekali kalau hanya ditanggung oleh satu institusi. Nah, ini kolaborasi ini menjadi penting, dan Pertamina dulu kan ini menggantikan posisi Shell yang kemudian mengunduh diri ya, Mas, intinya.
1: Baik, kalau, Pak Komedi, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi, Pak Komedi Noto Negoro.
3: Baik, terima kasih.
1: Direktur Eksekutif Reformer Institut Komedi Noto Negoro.
0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih berbincang soal Blok Abadi Masela ya. Kami juga sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia, ASPE Bindo, Angga Wira.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Angga, selamat pagi.
2: Pagi, Mas Zaini.
1: Pagi, Pak Angga. Tadi ada pernyataan yang sangat krusial dari Pak Presiden agar proyek ini tidak ada lagi hambatan. Kan sudah 20 tahun lebih tidak berproduksi ya, Pak Angga ya. Nah, agar pelaksanaan di lapangannya itu memang tidak ada hambatan, bagaimana seharusnya menurut Pak Angga?
2: Ya, pertama tentunya ini merupakan apresiasi kerja keras ya dari semua pihak ya. Terutama dari Kementerian SDM dan FKK Migas ya, sebagai salah satu bagian yang terpenting untuk menjalankan proyek ini. Dan artinya ini kan investor sudah melakukan langkah konkret ya, merealisasikan rencana kerja yang sudah disusun ya. Nah, tentunya langkah lebih lanjutnya ya pastinya adalah bagaimana dukungan khususnya dari stakeholder di lokal juga ya. Karena ini kan terkait bagaimana soal pembebasan lahan, lalu juga pastinya dukungan-dukungan dan juga statement soal bagaimana juga sumber daya manusia ya, walaupun memang tentunya sumber daya manusia lokal itu harus juga diperhatikan, tapi juga tentunya harus comply ya dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh proyek ini, Pasca ini. Jadi mungkin itulah catatan-catatan yang saya rasa sudah di akselerasi ya oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan, dan mudah-mudahan ini sesuai target ya. Karena ini sudah di groundbreaking, ya artinya memang harus sudah berjalan, dan targetnya 3 tahun ke depan ini sudah bisa reproduksi ya.
1: Jadi agar tidak ada hambatan di lokal, keterlibatan masyarakat pun perlu dilakukan, sementara dampak ekonominya juga harus dirasakan masyarakat, tidak jadi penonton begitu ya, Pak Angga ya?
2: Ya, itu sudah di-highlight ya. Tadi juga secara langsung Pak Menteri SDM juga sudah menyampaikan ya, dalam konteks misalnya soal lahan juga ya harus diperhatikan, jangan sampai ada spekulan-spekulan yang memang melakukan ya boleh dibilang mengambil manfaat ya dari proyek ini. Sudah diberikan catatan, jadi saya rasa kebetulan juga saya kemarin hadir langsung ya di acara tersebut ya, saya lihat juga dukungan dari baik dari apa namanya pemerintah daerah, lalu juga aparat mungkin dari kepolisian, dari TNI, Polri cukup kompak ya. Mudah-mudahan proyek ini juga bisa berjalan dengan lancar ya. Tentunya juga ini juga nggak mudah ya.
1: Secara waktu lama begitu ya Pak.
2: Ya karena memang harus juga ada kegiatan di onshore dan di offshore juga ya, yang membutuhkan teknologi tinggi, karena ini dalamnya ini kurang lebih sekitar 4.000-an meter ya, ini ya, dan juga harus tersambung pipa ratusan kilo, jadi ini memang nggak mudah ya. Jadi saya rasa perlu sinergi ya yang harus dilakukan, dan juga monitoring juga ya, tahap demi tahap ya, mudah-mudahan kondisi alam juga mendukung ya dalam pelaksanaan proyek ini, karena memang kita lihat juga ini juga di laut lepas juga ya, ini ya ya ini sangat dekat ternyata lokasinya dengan Australia ya. Kemarin ke sana perjalanan cukup jauh juga dari Jakarta, kurang lebih naik pesawat daerah gitu sekitar 4 jam lebih ya Mas ini. Jadi saya rasa ya tantangan cukup berat, tapi saya meyakini ya dengan komitmen dari pihak ya investor ya, dalam hal ini sebagai majority impact, lalu ada Petronas dan juga Pertamina, harapan kami kolaborasinya bisa berjalan dengan baik dan lancar.
1: Ya, Pak Angga, ini kan nantinya kan 60% untuk kebutuhan industri dalam negeri ya, Pak Angga. Nah, ada harapan kan dari para pelaku industri ini agar mereka bisa mendapatkan harga ya yang murah lah, tidak mahal. Karena kan proses produksinya kan cukup mahal nih, sampai LNG di tempat mereka. Kan tidak mungkin juga lewat pipa langsung disalurkan, kan biayanya juga tinggi gitu kan. Nah, itu bagaimana caranya Pak Angga? Agar biaya produksinya tidak terlalu tinggi, industri dapatnya lebih murah juga, begitu.
2: Betul, artinya memang diharapkan juga industri membangun juga langsung ya di lokasi ya,
1: yeah.
2: Ya ini ya. Seperti pupuk ya, kemarin juga Dirut PT Pupuk juga hadir dan kita sempat berdiskusi ya. Mereka juga siap melakukan investasi langsung ya, bukan hanya menjadi off-taker tapi yeah. membangun langsung industrinya di sana Mas Zeni. Jadi saya rasa ini harapannya juga karena ya tadi trickle down efeknya harus juga langsung dapat dirasakan oleh masyarakat lokal juga gitu. Di samping tadi ya tentunya ada pengolahan untuk LNG baik untuk yeah. Untuk industri ya, gasnya digunakan untuk energi ataupun juga untuk kelistrikan. Jadi dari sisi off-taker saya rasa nggak ada masalah ya, sudah pada paten semua, sudah firm ya. Tinggal tadi harapannya memang sesuai dengan schedule dan jadwal yang ada ya.
1: Yeah. Tapi sejauh mana kemudian proyek ini juga akan menempatkan Indonesia sebagai pemain utama LNG Pak? Paling tidak di kawasan Asia lah, Pak.
2: Ya, automatically ya, kalau sampai saat sekarang ini kan kita bisa masih menjadi salah satu negara eksportir ya,
1: yeah.
2: LNG di Asia ya, dan mudah-mudahan dengan dengan nanti produksinya di Masela ini ya, mampu memperkuat, dan tapi ya, tadi harapannya kan memang yang selama ini diekspor ya, LNG-nya itu bisa digunakan untuk dalam negeri lebih yeah. utama ya. Jadi memang ya karena beda dengan minyak ya, yang mungkin bisa dilakukan belakangan off-takernya. Tapi kalau gas ini memang harus ada committed contract ya, karena kan nggak bisa disimpan gas yeah. ini. Kalau udah dicolok keluar ya harus ada diserap langsung ya. Nah ini harapan kami juga, di samping memang juga off-taker yang lokal yang tadi saya sampaikan, ada PGN, PLN, pupuk, dan juga off-taker dari luar juga ya. Nah ini juga untuk bagaimana kita juga bisa mendapatkan harga yang terbaik juga
1: yeah.
2: ya. Ini harga keekonomian yang positif juga ya, kita pengen juga bisa affordable juga terhadap industri, tapi di sisi lain juga pemerintah bisa mendapatkan manfaat ekonominya yang cukup baik juga macam ini.
1: Ya, nah ini manfaat ekonomi nih Pak Angga, kita kan sedang punya proyek hilirisasi Pak Angga ya, termasuk juga LNG. Ada saran dari berbagai kalangan termasuk para pengamat energi ya, menyarankan agar yang dijual ekspor itu tidak lagi LNG-nya tapi sudah merupakan barang yang sudah jadi seperti metanol, amonia, pupuk atau petrokimia begitu. Yang lebih besar nilainya begitu kan?
2: Iya. Yeah. Setuju. Pastinya kan harus ada nilai tambah ya.
1: Yeah.
2: Makanya artinya diversifikasi produk itu cukup baik ya, harus dilakukan, tapi tentunya juga tidak menutup kemungkinan juga kita juga menjualnya masih dalam bentuk LNG juga yeah. gitu. Gak ada masalah, saya rasa itu kan harus ada perhitungan keekonomian yang tadi ya,
1: yeah.
2: kata ketika tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bahlil ya, bahwa komitmennya kan memang untuk dalam negeri, artinya dalam negeri ya kalau bisa diolah ya,
1: yeah.
2: sedemikian rupa dan hasilnya bisa juga baik untuk konsumsi domestik ya, maupun juga konsumsi ekspor gitu. Tapi sekali lagi memang industrinya harus bisa dilakukan di langsung di onsite ya, di tanimbar yeah. ya, supaya lebih efisien juga gitu. Kalau dua kali processing lalu diangkut lagi yeah, itu
1: biayanya ada jadi mahal produksinya
2: ya, yeah. betul, artinya kan market kita juga bisa langsung ya, bisa direct ke Australia, langsung ke China atau mungkin ke Korea atau Jepang, karena mungkin dari sisi logistik juga itu kan bisa lebih efektif ya, di samping yeah. dibanding kalau harus juga didorong balik lagi ke Jawa misalnya. Nah ini saya rasa harus difikirkan, tapi yang terpenting menurut saya di sisi awal yang penting ini bisa segera berproduksi
1: dulu yeah.
2: Mas ya kan, dan sudah ada komitmen dari off-taker dalam negeri juga gitu
1: yeah.
2: itu.
1: Ini memang perlu komitmen berbagai pihak, pemerintah pusat, daerah, dan juga berbagai pihak lainnya agar cepat berproduksi, jangan sampai mandak lagi begitu ya Pak Angga ya.
2: Betul sekali.
1: Okay. Baik, Pak Angga. Terima kasih banyak, Pak, sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Wira.
2: Pagi, selamat
1: ini. Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia atau ASPBINDO, Angga Wira.
3: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat, Medan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.

Indonesia Timur. Tiga pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian

0: Tahu. Dijelaskan yang selain untuk memperlancar arus logistik juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
1: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan diperlukan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa terjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2020 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ini sudah berbaik pada lebaran.
0: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasanah.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia atau APCI Kabupaten Kediri, Suyono, mengatakan harga cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri terpantau mengalami naik dan turun atau fluktuatif. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Harga aneka jenis cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai diolahnya semakin berkurang. Misal tampak pada cabai merah keriting CMK yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Sibat 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
2: Dengan kondisi apa? Saprotis, jadi pupuk non subsidi, pestisida, itu kan naiknya itu bukan main-main, mahal benar. Nah, di sini itu nanti harga normal dalam arti standar itu ya kisaran 40 sama 45.

0: ini tercatat 13 ton, masih turun 62,9% dari normal 35 ton. Terpisah, Indah, seorang pedagang eceran sayur mayur di Kapeng Deli, yang mengatakan memperkirakan harga cabai ini memang mengalami naik turun. Apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
1: Setiap hari itu belinya yaitu satu kon gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu, baratnya orangnya itu punya hajatan itu baru lebih.
0: Diketahui untuk asal pasokan cabai di pasar induk pari Kediri ini pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CND. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rri_program3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan.

dan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 19 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: perhatian setiap pesepak bola. Namun, hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 26 pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 26 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pelé. Oh, it's a goal! Pelé has scored for Brazil. The fabulous Pelé has brought Goodison Park to its feet. There he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario, yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
1: Good feet here from Hernandez. And Mbappe letting fly, and again Subasic didn't look quite as athletic as he might. But again, it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Mira Pulidiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Defable juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya, ya, Kak?
1: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan. Luar biasa. Penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah air dia sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.

0: Timur Raya bersama Wakil Bupati Timur Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Pertandingan perebutan juara ketiga Piala Dunia 2026, di mana laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan besar Eropa, Inggris dan Perancis. Bagaimana prediksinya? Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional Estu Santoso. Bung Estu, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, selamat pagi Bung.
1: Jadi menurut Anda pertandingan antara Inggris dengan Prancis perebutan babak ketiga bagaimana?
2: Saya mau komentari komentar Donald Trump dulu boleh?
1: Boleh, silakan.
2: Jadi ada pagi ini ada yang menyegarkan dalam sepak bola ini ya.
1: Iya.
2: Itu juga semalam waktu Jumat waktu Sabtu yang malam di waktu Amerika.
1: Iya.
2: Itu si Pak Donald Trump itu tiba-tiba speech di acara FIFA. FIFA itu di Tower Trump itu bilang bahwa dia mempertanyakan keputusan atau dia bergabung menjadi bagian dari pengkritik Thomas Tuchel gitu. Jadi dia mengatakan bahwa kenapa dia memaksa Harry Kane untuk menjadi pemain bertahan gitu.
1: Yeah.
2: Kedua, dan itu menurut saya sesuatu yang janggal itu ini menurut saya sesuatu yang menarik. Sampai Donald Trump dukung Inggris gitu.
1: Yeah.
2: Itu sih yang terupdate yang menarik menurut saya seperti itu sih Bung Zaini. Tapi kalau ngomongin pertandingan nanti malam, ya pasti ini kan bisa dikatakan peringkat tiga ini kan juara kecil ya.
1: Yeah.
2: Gitu. Karena juara besarnya kan juara gitu. Ini juara kecil aja dalam tanda kutip istilahnya gitu. Tapi yang menarik adalah bahwa Prancis dan Inggris ini kan sebenarnya terakhir ketemu mereka di Qatar ya, 2022. Dan akhirnya di Qatar kan Prancisnya kan sampai final,
1: yeah.
2: sampai apa namanya runner up gitu. Nah, salah satunya ketika mereka mengalahkan Inggris 1-2. Dan dari total pemain yang ada, Prancis sebenarnya nyalis tidak banyak berubah juga. Tetapi kalau Inggris yang justru berubah kan ini belakangnya,
1: yeah.
2: Walaupun masih ada Bellingham, masih ada Declan Rice gitu, Harry Kane, Bukayo Saka, Pickford itu. Tapi kalau Prancis sebenarnya masih cukup

0: menarik sih sebenarnya kalau menilik sejarah pertemuan terakhir, karena kalau kita ngomong pertemuan overall ya memang tidak seseru lagi karena jauh ya. Tapi kalau ketika kita ngomongin quarter final di 2022 berarti masih sedikit relevan lah gitu. Dan kenyataannya memang Inggris kalah waktu itu 2-1 Tchouaméni dan Giroud golnya, lalu ada satu gol dari gol penyama dari Harry Kane. Tapi kalau lihat performa terakhir di semifinal, saya kok masih cenderung ke Inggris ya, karena kayaknya Prancis itu di turnamen ini peaknya itu lawan Maroko gitu.
1: Iya.
0: Itu sih kalau saya sih itu.
1: Jadi kalau melihat kemungkinan pertandingan Inggris lebih mengandalkan serangan yang seperti apa? Kemudian kalau Prancis juga apakah masih mempertahankan kecepatan transisi menyerangnya menurut Anda, Bung Estu?
0: Kalau saya sih melihatnya bahwa Prancis ini kemarin lah ketika lawan Spanyol itu dalam tanda kutip nyaris nggak bisa ngapa-ngapain. Yeah. Terutama sisinya Lucas Digne ya, itu berapa kali dengan mudah dilewati oleh para pemain Prancis gitu, yaitu di sisinya dia. Dan itu menurut saya jadi salah satu kelemahan mereka. Lalu Barcola, Olise dan Dembele ini sebenarnya kan bermain sangat diharapkan bermain maksimal, tetapi Dembele hampir 45 menit tidak terlihat, walaupun perannya kelihatan tapi tidak sangat terlihat pergerakannya. Banyak pergerakan tapi kok agak sia-sia ya gitu. Itu menurut saya yang terjadi seperti itu. Si Olise termasuk juga Barcola cukup mobile tapi tidak memberikan solusi apapun gitu. Sedangkan Mbappe butuh support sebenarnya kan. Ya, dia udah bekerja maksimal tapi kan kalau tengah di belakang mereka tiga pemain ini tidak maksimal ya seperti apa, termasuk tadi di sisi kanan Digne juga tidak maksimal gitu. Nah, menurut saya berbeda dengan Inggris sebenarnya kan oke di babak pertama. Mereka sempat unggul di awal-awal babak kedua. Cuma kenapa di menit ke-70 sudah ada pergantian yang agak ekstrim, Enzi Konsa mengganti Antonio Gordon, lalu ditambah menit 82 memainkan Danben, O'Reilly, tidak pede aja. Nah, malam ini kan sama-sama tim sakit hati nih, gagal ke final. Jadi menurut saya ya bagaimana mereka bisa memaksimalkan peluang dan dengan bermain tanpa beban, itu aja sih menurut saya itu.
1: Tapi kalau saya tadi sempat baca ya komentar beberapa pengamat sepak bola internasional juga, dan juga ada pernyataannya bisa diambil sedikit mungkin garis merahnya dari Didier Deschamps bahwa kelihatannya akan menurunkan pemain-pemain yang belum sempat diturunkan pada babak-babak sebelumnya. Bagaimana kemungkinan itu, Bung Estu, dari Prancis?
0: Ya tentu itu memang jadi salah satu opsi ya, apalagi sebenarnya kalau lihat substitut atau cadangan dari Prancis kan banyak, masih ada Rian Cherki, ada belum memainkan Golo Kanté sama sekali kan gitu. Kita walaupun memang Golo Kanté bukan pemain utama lagi, dia salah satu pemain senior, abang-abangan lah gitu. Tapi sebenarnya pemain ini masih bisa dimaksimalkan dengan bagus gitu. Dan dia bahkan di pertandingan terakhir ya, ketika lawan Spanyol juga tidak coba dimaksimalkan, ketika lawan Maroko juga hanya ada di bangku cadangan, lawan Paraguay juga seperti itu belum dimainin. Saya sebenarnya menunggu Golo Kanté dengan semangat juangnya, walaupun memang itu mungkin berlaku di 2018 ya, tapi ketika dia masih dipanggil menurut saya ya masih layak untuk dimainkan gitu. Dan ini salah satu itu, termasuk juga Rian Cherki. Rian Cherki ini salah satu pemain yang menurut saya penting ya buat tim ini gitu. Jadi sayang kalau tidak coba dimaksimalkan mulai sekarang gitu, karena ini kesempatan yang ada kan dari Prancis gitu untuk punya asa terakhir pulang minimal bawa
1: juara 3 begitu ya.
0: Pulang gitu. Iya.
1: Tapi bagi Inggris, Bung Estu ya, apakah ini menjadi sebuah pertandingan yang juga memang patut mereka perjuangkan untuk mendapatkan juara ketiga begitu?
0: Yang pasti kalau kita bicara Inggris kan sebenarnya di sejak 2018 di turnamen secara kompetitif di turnamen besar ya, mulai dari 2018 mereka Piala Dunia 2018, terus Piala Eropa 2020 terus Piala Dunia kemarin 2022 dan 2024 Piala Eropa, itu kan selalu mencapai semifinal. Cuma mereka dua kali Euro, dua kali final jadi runner aja. Terus di Piala Dunia dua kali masuk ke yang 2022 ke perempat final, yang 2018 itu peringkat keempat. Artinya ini kesempatan mereka untuk memperbaiki performa. Jadi peringkat ketiga itu adalah pride mereka dulu deh gitu. Nanti dalam tanda kutip 2030 kita bisa juara nih modalnya itu, walaupun Spanyol juga matang-matangnya di itu gitu.
1: Ini mungkin berbeda dengan Perancis ya, dari tempat kedua ke tempat ketiga begitu ya Bung Estu ya.
0: Kalau Perancis kan sebenarnya berbeda karena Perancis kan di kompetitif ya, di turnamen di FIFA, di Piala Dunia FIFA itu kalau mereka dapat peringkat ketiga kan trennya turun dari 2018, peringkat 2 2022, peringkat 3 2026. Tetapi walaupun secara grafik menurun, minimal tidak anjlok ke peringkat keempat aja lah. itu yang menarik sih.
1: Tapi kalau melihat dari performa masing-masing tim dari babak 16 besar sampai dengan sekarang gitu ya, konsistensi yang mereka miliki ya masing-masing tim dari Inggris maupun dari Prancis seperti apa kalau Bung Estu lihat?
0: Kalau saya dari awal turnamen ya, kalau melihat Prancis kan sebenarnya kan tidak pernah merasakan hasil imbang, terlalu menang kan. Dari menang 3-1, menang 3-1 Senegal, lalu 3-0 Irak, menang cukup besar lawan Norway 4-1, even Norway hampir 80% startnya diganti ya. Lalu 3-0 dari Swedia, menang 1-0 lawan Paraguay walaupun agak susah menang 1-0. Nah puncaknya seperti saya katakan tadi, puncaknya lawan Maroko 2-0, mainnya bagus. Ketika lawan Spanyol ternyata flop, ketika banyak orang mengharapkan Prancis sih ke final lawan Inggris atau lawan Argentina karena ada sesuatu yang baru nih dibandingkan tidak mengulang turnamen sebelumnya. Bisa mengulang turnamen sebelumnya di sebelumnya gitu, salah satunya. Ayo ternyata lawan Spanyol mereka flop gitu, dan banyak orang melihat flop gitu. Tidak hanya sekedar kalau Inggris gagal ya bikin itu kan pucelnya dengan dengan alasan asal atau gitu. Kalau menang semua dikritik gitu, pemainnya di lapangan dikritik, di desa mungkin nggak terlalu banyak kritik justru gitu. Ini akan menjadi sebuah apa ya, bisa menjadi sebuah titik kelima kedua tim, apakah mereka bisa menjadikan pulang dengan hasil positif walaupun bukan juara gitu.
1: Nah kalau prediksi skor Anda bagaimana Bung Estu?
0: Skor ya, saya masih berharap Mbappe cetak gol, mungkin cetak gol gitu. Bolehlah 2-1 atau 3-2 lah biar seru gitu.
1: Tapi paling tidak ini juga kesempatan bagi Mbappe untuk menambah gol lah begitu ya, karena kan golnya sama nih dengan Messi, 8 gol ini Bung Estu.
0: Ya menurut saya akan menarik kalau tercipta tambahan gol gitu. Yang pasti Messi dan Mbappe pasti 8, kalau tambah 1 atau 2 kan jadi 9. Paling tidak Mbappe melebihi posisi dia ketika jadi top skor di 2022 ya. Waktu itu dia hanya 8 gol paling banyak gitu. Jadi menurut saya akan bisa dikatakan itu akan jadi istilahnya pencapaian terbagus dia setelah jadi top skor di 2022 dengan waktu itu dengan 8 gol 2 asis ya. Kalau 1 gol lagi ya dia jadi 9 gitu golnya gitu. Sedangkan yang lain tentunya saya ngomongin Jude Bellingham dan Harry Kane. Kalau bisa dua orang ini, kalau skornya 3-2 yang satu brace lah Jude Bellingham, Harry Kane 1 gitu. Jadi Harry Kane kan mungkin ini menjadi Piala Dunia terakhir, kemungkinan besar ini Piala Dunia terakhirnya. Atau sebenarnya walaupun di 4 tahun lagi masih 36, tapi agak kecil kemungkinan dia masih dipakai. Kalau bisa menambah catatan golnya dan juga catatan mainnya, dia tentunya menjadi salah satu pemain legendaris di Inggris gitu. Karena kalau dari individual record dia di penampilannya kan dia udah 121.
1: Yeah.
0: Malam nanti 122. Berarti tiga lagi sudah menyamai Peter Shilton. Dan itu okay. Potensinya untuk lebih Shilton masih banyak. Untuk gol dia masih top score 85. Yeah. Wayne Rooney udah ngapain 53. Tapi kalau tambah 2 lagi atau berapa lagi, dia kan makin menunjukkan bahwa dia top score sepanjang masa Tri Lions gitu kan.
1: Yeah.
0: Pasti akan menjadi legenda, even belum pernah menyumbang gelar gitu aja. Yeah.
1: Baik, kalau begitu Bung Esnul, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Esnul.
0: Pagi, salam olahraga.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya nanti ya jam 4 waktu Indonesia Barat kita akan menyaksikan dan juga mendengarkan pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia antara Timnas Prancis melawan Timnas Inggris. Nah, tapi sebelum itu pendengar ya, sebelum kita masuk ke sesi tebak skor, sesi prediksi skor, dan juga nantinya kami juga akan berdialog dengan pengamat sepak bola. Malam ini, dini hari ini, kita juga mengadakan kuis seru-seruan ya. Kuis santai, kuis seru-seruan. Dan Anda gak usah khawatir, Anda nanti bisa bergabung bersama kami. Dan tidak perlu khawatir karena kuisnya ini tidak menyangkut mengenai Piala Dunia ya. Jadi semua orang, untuk khalayak umum, semuanya bisa ikutan. Tentunya nanti untuk kuisnya adalah untuk dua orang tercepat, lalu penyebutannya benar, dan penyebutannya terbanyak, itu yang akan menjadi juaranya. Dan tentunya hadiah juga menunggu bagi Anda yang memenangkan kuis ini, bagi dua orang yang beruntung tersebut. Lalu apa itu kuisnya? Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Kuisnya adalah sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter Pro 3 Radio Republik Indonesia. Silakan yang tercepat di 0213523172, 0213844545, 0213862375, atau 0213866712. Silakan, saya buka. Dua orang tercepat dan penyebutannya benar, 10 orang presenter ya. Ada 10 orang presenter di Pro 3 RRI nantinya akan menjadi juara dan mendapatkan hadiah yang spesial.

0: ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Andi.
1: Ya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari.
1: Wajar ya.
0: Ini Bung Wisnu, Pak Andi.
1: Oh, Bung Wisnu.
0: Iya. Nih, gimana nih? Untuk kuisnya sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter Pro 3 Radio Republik Indonesia. Klunya ada 10 orang. Silakan, Pak Andi.
1: Ya, Bung Fajar ya, Bung Zain, Bung Rudi, Zain ya, Lukmantara, terus Mbak Luna Elia ya.
0: Oke. Okay.
1: Ana Pertiwi.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Safira.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Mbak Resti Gustianto.
0: Oke. Okay.
1: Udah berapa itu?
0: Ini ada 8, kurang 2 lagi. Silakan. Ini yang muda nih malah nih. Silakan, tinggal 2 lagi nih. Kalau udah mentok, oke, okay, bilang menyerah gitu aja. Ada waktunya sampai 10 ya. 1. Sampai 5 deh. 1. 2. 3. 4. 5. Oke, okay, ada Pak Andi berhasil menyebutkan 8 presenter. Baik, Pak Andi kita tampung dulu ya. Terima kasih Pak Andi.
1: Oke.
0: Ya. Dari Pak Andi di Bengkulu kita beralih ke Denpasar, ada Pak Arief. Halo. Wah, terputus nih Pak Arief, sayang sekali. Oke, dari Pak Arief di Denpasar ya, kita beralih ke Palembang. Ada Pak Dian. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Dian. Ya, salam olahraga gimana, Pak Dian? Sebutkan.
2: Sebutin ya Mas ya.
0: Iya, sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter RRI Pro 3. Ini klunya ada 10 orang. Oke.

0: gitu. Terus ada.
1: Oke.
0: Ini apa tuh namanya tuh?
1: Oke, cukup ya. Kita hitung sampai 5. 1. 2. 3. 4. 5. Oke, baik Pak Dian. Terima kasih ya, kami tampung dulu untuk jawaban Pak Dian. Ya, untuk Pak Dian ada 1, 2, 3, 4, 5. Berhasil menyebutkan 5. Oke, berhasil 5 ya di Pak Dian di Palembang. Kita lanjut, ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi, Pak Leman.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ya.
2: Bang Fabul ya?
1: Bung Wisnu, Pak Leman.
2: Bang Wisnu, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Lampung.
1: Iya, langsung saja ya, sebutkan 10 presenternya, Pak ya. Leman.
2: Anna Pratiwi, Luna Maya, Istri Ustato, Pak Mi Adik, Pak Mi

0: Paleman.
1: Ya, itu saja, makasih.
0: Oke, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Oke, ada satu orang nih yang lumayan nih, Paleman ya di Lampung. Lalu terakhir Pak Sarul. Iya, ada Pak Sarul ya di Palembang. Pak Sarul, selamat dini hari, selamat pagi.
2: Selamat dini hari.
0: Iya, Pak Sarul, langsung saja Pak Sarul.
2: Ya, ada Lukman Tara.
0: Oke.
2: Tomo Hakim.
0: Oke.
2: Rudy. Restarto.
0: Oke.

0: Yanto Prawira Negoro.
1: Oke.
0: Okay. Ada lagi Senti Silvansa.
1: Oke.
0: Okay. Ada lagi
1: 5.
0: Risti Ristanto.
1: 4. 3. 2. 1. Oke, Pak Sarul. Terima kasih, kami tampung dulu ya Pak Sarul ya. Ya. Yeah. Pak Sarul ada 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Pak Sarul ada 7, Bung Sabil. Ya, langsung ke Pak Endi di Toli-Toli. Selamat pagi, selamat dinami Pak Endi. Pak Kendi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kendi, silakan langsung saja.
2: Ada Joshua Tihombing.
1: Oke.
2: Ada Pak Bayu Firman.

0: Iya. Terus ada Luna Mai, Luna Mai.
1: Oke.
0: Terus siapa lagi ya?
1: Lima, empat, tiga, dua, satu. Oke, Pak Kendi, terima kasih atas partisipasinya. Ya, untuk Pak Kendi ada 1, 2, 3, 4, 5, Bung Sabil. Ya, Pak Kendi ya. Kita ke Pak Suranto di Malang. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Suranto. Langsung saja.
2: Bang Wisnu 10 orang.
1: Iya, 10 orang.
2: Penyiar Pro 3 ya, bukan
1: iya.
2: Penyiar ya.
1: Betul, penyiar yang ada di studio Pro 3 aja. Oke, langsung saja, Pak.

0: lagi ya?
1: Lima,
0: satu orang ya?
1: Nu, lima, empat,
0: oke cukup ya, Pak Suranto ya, baik Pak Suranto, ya terima kasih. Pak Suranto ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pak Suranto ada 7, Bung Sadil. Ya, kita tampung dulu ya. Pak Suranto ada 7.

0: Pak Nanang. Langsung halo, saja Pak Nanang. Ya, halo ya. Pak Haji.
1: Halo.
0: Ya, silakan. 10 presenter ya. Di Pro 3.
1: 1 Bung Wisnu.
0: Oke.
1: Terus Bung Sabil.
0: Oke.

0: boleh diulang lagi setelah Bung Rudi?
1: Pak Nanan, boleh diulang.
0: Halo, Pak Nanan. Oke, cukup ya. Oke, baik Pak Nanang, terima kasih. Pak Nanang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, Pak Nanang ya. Langsung saja ke Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat pagi, selamat dini hari.
2: Selamat pagi, selamat dini hari. Ya, selamat wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin, langsung saja.
2: Ini dalam rangka apa ini?
0: Dalam rangka seru-seruan nih menyambut Piala Dunia, Pak Udin.
2: Oh,
0: iya. Sebutkan 10 presenter di Pro 3 RRI.
2: Oke.
0: Oke, langsung saja.
2: Lancar Nugroho.

partisipasinya dalam kuis dini hari ini ya. Jadi terima kasih atas partisipasinya untuk seru-seruannya supaya tidak ngantuk ya menjelang Piala Dunia kali ini. Nantinya pemenangnya akan diinformasikan lagi oleh Bung Hadani Sabil. Jadi tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dan pendengar, ya, sesaat lagi kita akan menyaksikan ya pertandingan antara Prancis melawan Inggris dalam laga perebutan juara ketiga dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan memang Piala Dunia ini tinggal menyisakan dua pertandingan ya malam ini dan tentunya besok pada laga final, partai final. Dan malam ini kita akan lebih dulu menyaksikan laga perebutan tempat ketiga yang mempertemukan dua kekuatan Eropa, ada Prancis dan juga Inggris. Nah, dua tim ini sama-sama datang dengan kekecewaan setelah gagal melangkah ke final. Tapi cerita kekalahannya itu berbeda, di mana Prancis dihentikan Spanyol usai kesulitan membongkar pertahanan lawan. Sementara Inggris harus menerima kenyataan pahit setelah keunggulan mereka berhasil dibalikkan Argentina di semifinal. Dan kini keduanya punya satu kesempatan terakhir untuk menutup perjalanannya di Piala Dunia 2026 ini dengan kemenangan sekaligus membawa pulang medali perunggu. Dan untuk membahas akan jalannya pertandingan nanti antara Prancis melawan Inggris, tentunya pada malam hari ini, dini hari ini, saya sudah bersama dengan Bung Juprianto Alexander selaku pengamat sepak bola. Bung Juprianto, selamat malam, selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Wisnu.
0: Selamat dini hari. Kabar baik, Bung Jupri?
1: Kabar baik.
0: Pasti semangat banget nih menantikan pertandingan. Saat lagi final ya. Nah, tapi Bung, ini kan pertandingan untuk memperebutkan juara ketiga ya. Yeah. Peringkat ketiga, perunggu. Nah, ini bahkan Thomas Tuchel pun mengatakan bahwasanya pertandingan ini tidak dinantikan tuh. Ya, tidak dinantikan oleh Inggris maupun Prancis.
1: Ya.
0: Iya, karena wah buat apa nih juara ketiga kan? Ya. Mending juara satu ataupun dua. Nah, tapi menurut Bung Jupri dengan keadaan seperti itu, kondisi permainan nantinya itu akan bagaimana, Bung Jupri?
1: Ya, yang pasti kan kita tahu bahwa Prancis dan juga Inggris adalah kekuatan tradisional lah di Piala Dunia. Iya. Artinya mereka adalah dua tim yang tentunya kalau kita bicara di awal turnamen, Prancis dan Inggris ini kan dua tim yang difavoritkan untuk bisa meraih gelar di akhir turnamen. Tapi kemudian tadi seperti disebutkan Bung Wisnu juga, Prancis terbukti kalah kelas lah.
0: Iya.
1: Dari Spanyol di babak semifinal hingga akhirnya mereka kalah 0-2, ketajaman Mbappe dan kawan-kawan sampai sekali tidak terlihat ya.
0: Tidak berkutik.
1: Iya, betul-betul di memang seperti apa? Benar-benar di selalu dua tekanan itu yang kita lihat. Tapi yang disayangkan memang kalau kita bicara soal Inggris, sangat-sangat disayangkan kalau mereka memang tidak bisa melaju sampai ke partai puncak. Karena memang saat melawan Argentina mereka bisa unggul lebih dulu lewat gol dari Anthony Gordon, tapi kemudian pendekatan taktikal yang sangat-sangat defensif.
0: Nah, iya.
1: Itu akhirnya jadi bumerang dan Argentina dapat momentum dan bisa membalikkan keadaan lewat gol Enzo Fernandez dan juga Lautaro Martinez. Tapi lagi-lagi ya ini bagian dari perjalanan kedua tim yang ya tentunya tadi seperti yang dikatakan juga Thomas Tuchel sebenarnya tidak menginginkan pertandingan ini, tapi ya inilah kompetisi gitu.
0: Iya.
1: Ada yang bisa melaju ke final, ada juga yang langkahnya terhenti gitu. Karena semua tim bisa jadi juara.
0: Iya, betul sekali itu.
1: Nah, dan di pertandingan ini yang kalau kita lihat dari line up ada 7 pergantian pemain dari masing-masing tim. Artinya ya ini adalah bagian dari rotasi dan juga tentunya memberikan kesempatan ya.
0: Iya.
1: Kesempatan untuk pemain dari kedua tim. Di Prancis masih ada Kylian Mbappe yang masih dimainkan karena memang Mbappe ini masih punya peluang untuk meraih gelar top scorer bersaing dengan Lionel Messi dan juga soal bagaimana menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa juga karena masih jaraknya hanya satu gol saja dengan Lionel Messi dari kapten Argentina. Kemudian Dembele ditempatkan di bangku cadangan. Michael Olise masih main sebagai pemain pertama. Yang menarik adalah Inggris.
0: Yeah.
1: Tidak ada Harry Kane.
0: Bellingham
1: juga tidak ada. Jadi memang ya ini benar-benar rotasi yang dilakukan oleh pelatih Thomas Tuchel. Dan bagaimana pertahanan juga cukup banyak yang diganti. Apa kiper Jordan Pickford juga diganti oleh Dean Henderson. Jadi memang ini rotasi yang saya kira memang sangat-sangat besar. Tapi ya menjadi maklum karena memang ini pertandingan yang yaitu tadi dua tim yang punya level favorit tapi gagal melaju ke partai puncak, ya inilah pilihan yang diambil menghadapi pertandingan ini.
0: Oke, baik Bung Jupri, tentunya kita juga mengundang pendengar ya, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan kita sudah ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arjuna. Halo Pak Arjuna. Terputus ya Pak Arjuna ya mungkin ya. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi, selamat pagi, selamat dini hari.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu.
0: Ya, selamat salam olahraga Pak Sarwi. Gimana nih Pak Sarwi, melihat pertandingan nanti nih kira-kira skornya berapa tuh?
2: Prancis kalah 2-0 waktu itu. Inggris waktu kemarin kalah 2-1 ya.
0: Iya, 2-1 melawan Argentina.
2: Iya. Tapi dalam penyerangan saya masih tetap mendukung ke Prancis.
0: Oke, oke. Kira-kira skor berapa langsung saja?
2: Skornya 1-0 saja.
0: 1-0 untuk Prancis.
2: Untuk Prancis.
0: Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sarwi ya. Dari Pak Sarwi ke Pak Rudi di Cianjur. Selamat pagi, selamat

0: jagung saya sih dari 2018 Argentina.
1: Iya. Itu besok itu.
0: Iya, cuman sekarang Prancis harusnya bisa menang.
1: Oke.
0: Okay.
1: 4-3. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Rudi. Dari Pak Rudi di Cianjur kita ke Palembang di Lampung. Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Selamat pagi, Bung Wisnu.
1: Iya, selamat pagi. Iya, Palembang.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Panggilan apa yang mainnya, Bung Wisnu?
1: Iya, ini antara Prancis dengan Inggris.
0: Prancis dengan Inggris, saya megang Inggris, Bung Wisnu. 2-0.
1: 2-0 untuk Inggris. Iya. Terima kasih, Palembang.
0: Terima kasih, Bung Wisnu. Selamat juga. Selamat perlu.
1: Iya. Dari Palembang ke Pak Dian ya di Palembang ya. Selamat pagi, selamat dini hari, ya, Pak Dian.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam, Pak Dian. Gimana?
2: Prancis menang.
1: Iya, Prancis menang.
2: 2-1.
1: 2-1 untuk Inggris. Baik, ya. Baik. Terima kasih.
2: Prancis ya.
1: Iya. Dari Pak Dian ya, kita jeda dulu, kita kembali ke Bung Jupri. Nah, Bung Jupri, ya. Tadi kan kita juga melihat bagaimana kekalahan dari kedua tim ini ya. Prancis tidak berkutik melawan Spanyol, sementara Inggris ini unggul awal-awalnya, ya. Tapi di babak kedua di menit-menit akhir ya, itu Thomas Tuchel malah mengganti strateginya tuh.
3: Ya.
1: Nah, dari kedua tim ini, manakah yang memiliki PR paling banyak di kesempatan ini hari ini?
3: Bo, ya, gitu. Tentu kalau kita soroti ya, soroti memang penampilan dari kedua tim di babak semifinal sebenarnya sangat-sangat kontras ya.
1: Iya.
3: Prancis kita perkirakan di awal memang akan bisa menggigit gitu, artinya mereka menunjukkan penampilan sangat luar biasa di babak final. Tapi memang anti-klimaks ya, anti-klimaks penampilan mereka di babak semifinal. Mereka benar-benar kalau menurut saya memang kalah pintar dari para pemain dari Spanyol yang terlihat memang sangat brilian ya, taktikal dari pelatih Luis Fernando mematikan pergerakan Mbappe, Bele, Olise juga tidak bisa
1: banyak. Iya, itu
3: pressing yang sangat-sangat baik diterapkan para pemain Spanyol, disiplin yang mereka tunjukkan sepanjang pertandingan. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana Inggris, ya itu tadi sangat disayangkan memang mereka apa ya, saya yang agak membingungkan memang keputusan dari pelatih ya.
1: Iya.
3: Sebenarnya mereka main dengan 11-11, katakanlah memang Tuchel ingin belajar dari pertandingan saat melawan Meksiko ya. Tapi yang harus diingat adalah saat melawan Meksiko mereka main dengan 10 orang.
1: Oke. Okay.
3: Jadi hal yang wajar jika memang pada akhirnya keputusannya untuk bermain bertahan untuk menjaga keunggulan. Tapi ini main 11-11 dengan situasi Inggris main tidak jelek juga. Mereka main okay, tapi lagi-lagi ya itu keputusan yang diambil pada akhirnya membuat Inggris justru kebobolan 2 gol di menit 85 dan menit 90+2.
1: Okay.
3: Yang akhirnya memang menghukum mereka, keputusan taktikal yang akhirnya membuat Argentina lebih leluasa ya dalam melakukan tekanan. Dan ada 2 asis dari Messi yang menjadi bintang man of the match di pertandingan tersebut. Jadi kalau kita bicara pembelajaran, tentu ya mereka datang dengan kecewaan yang besar di pertandingan kali ini. Harapannya tentu mereka ingin paling tidak mendapatkan gelar hiburan lah.
1: Okay.
3: Gelar hiburan dengan merebut tempat peringkat ketiga. Jadi kalau buat saya yang terpenting buat Prancis adalah bagaimana mereka mengkoreksi ya. Mengkoreksi penampilan mereka, bahwa mereka ada kekurangan saat memang menghadapi tim yang pressingnya sangat baik.
1: Okay.
3: Itu yang terlihat memang tidak mampu diatasi di pertandingan melawan Spanyol. Dan saya kira memang Deschamps tentunya sudah belajar juga, apalagi harus diingat juga bahwa ini adalah pertandingan terakhir Deschamps bersama timnas Prancis. Itu memang posisinya akan digantikan oleh pelatih yang lain. Kemudian kalau kita soroti soal Inggris sekarang dengan posisi yang bisa dikatakan tidak lagi menentukan, tingkat tiga penting tapi bukan hal yang benar-benar krusial lah.
1: Betul.
3: Jadi menurut saya tidak perlu lagi memang pendekatan sepak bola yang cenderung negatif lah buat Inggris. Artinya memang mereka, saya kira mereka harus berani bermain menekan, bermain menyerang, dengan harapan kita sebenarnya bisa menyaksikan pertandingan ini kedua tim tampil lepas ya.
1: Okay.
3: Sehingga memang nanti akan ada banyak gol yang tercipta.
1: Oke. Okay. Nah, kalau semisal Bung Jupri, keadaan dari tim Prancis ini bisa terulang lagi seperti dengan Spanyol, jika nantinya

0: taktis bagaimana untuk mengatasi hal tersebut nantinya?
1: Ya, yang berbeda di pertandingan ini kan ada sosok Ryan Cherki ya, yang main di 5 menit pertama. Jadi kalau kita bicara perjalanan Prancis dari sejak fase grup kemudian sampai dengan babak semifinal,
0: okay,
1: praktis memang tumpuannya adalah sosok Michael Olise yang menjadi kunci di lini tengah gitu untuk bisa memberikan umpan-umpan kunci dan umpan-umpan progresif lah ke lini depan. Tapi sekarang dengan adanya Ryan Cherki yang menggantikan Ousmane Dembele, saya kira Cherki akan lebih banyak juga beroperasi di tengah.
0: Oh.
1: Pemain yang sangat-sangat kreatif juga, terbukti jadi andalan juga di Manchester City.
0: Okay.
1: Musim pertamanya bersama pelatih Pep Guardiola, pemain yang bahkan mengalahkan apa menggeser tempat dari Phil Foden yang biasanya memang jadi andalan juga di squad dari The Citizen. Jadi saya kira Cherki akan menarik peran dia nanti di pertandingan kali ini untuk bisa paling tidak memberikan umpan-umpan dan tentunya itu tadi untuk bisa mengatasi ya, mengatasi pressing yang saya kira akan tetap dimainkan oleh Inggris. Itu yang saya kira akan menjadi yang akan kita lihat juga. Dan buat Inggris tentunya bagi mereka adalah sekarang tanpa Bellingham, tanpa Harry Kane, ya ini kesempatan buat pemain yang lain lah. Ada Morgan Rogers yang saya kira juga pemain yang luar biasa. Kemudian ada Ivan Toney yang kayaknya emang ini penampilan pertama seorang Ivan Toney.
0: Yeah.
1: Lah memang lebih banyak duduk di bangku cadangan. Ada nama-nama seperti Marcus Rashford juga. Kemudian Bukayo Saka. Jadi secara materi pemain saya kira tidak terlalu drop lah.
0: Okay.
1: Untuk menghadapi dari Prancis.
0: Oke. Okay. Nah itu untuk Prancis. Kalau kita ke timnas Inggris, apakah timnas Inggris nantinya akan trauma untuk mengganti pola dari taktik oleh Thomas Tuchel ini nantinya, apakah kan apa ya namanya ya, untuk terus menyerang aja tanpa mengganti ke taktik bertahan seperti yang dilakukan oleh Inggris melawan Argentina kemarin?
1: Ya, saya kira tidak ada urgensi ya untuk bertahan.
0: Oke. Okay.
1: Gelar juara sudah hilang.
0: Oke.
1: Okay. Untuk meraih gelar juara sudah hilang, jadi sekarang yang bisa diperlukan adalah tempat ketiga. Jadi saya kira buat Inggris adalah bagaimana mereka main normal aja. Artinya main dengan pendekatan yang positif, artinya mereka mencoba untuk bisa paling tidak menciptakan keunggulan lebih dulu, karena mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga sangat baik ya dalam hal atribut menyerang. Itu yang saya kira juga harus jadi pertimbangan juga. Dan kalaupun nanti unggul,
0: okay,
1: saya kira memang kita ingin melihat sebenarnya permainan yang bisa dikatakan terbuka dari kedua tim, karena apapun buat Prancis, buat Inggris, menurut saya ya,
0: yeah,
1: menurut saya peringkat ketiga atau empat sama saja buat kedua tim. Jadi ya tidak ada pilihan untuk opsi bermain bertahan di pertandingan kali ini.
0: Oke, okay. Nah terakhir, kira-kira prediksi skor di babak pertama bagaimana, Bung Jopri?
1: Saya kira dengan tidak mainnya Harry Kane dan juga Jude Bellingham akan mengurangi lah defender ya. Jadi kesempatan buat Prancis, mungkin Mbappe bisa cetak gol di babak pertama. Skornya mungkin bisa jadi 1-0 buat Prancis.
0: Oke, 1-0 untuk Prancis ya.
1: Yeah.
0: Baik, Bung Jupri. Terima kasih Bung Jupri atas analisis sebelum pertandingannya, dan kita tentunya sesaat lagi akan nantikan pertandingan antara Prancis dan juga Inggris. Dan pendengar, untuk kuis sebelumnya saya akan umumkan juara dari kuis yang sudah saya sebutkan tadi. Juara pertama ada Pak Udin dari Boyolali dengan jumlah 10 benar. Kita tepuk tangan semua. Yeay. Dan juara kedua ada Pak Andi dari Bengkulu.

0: spesialnya akan kami hubungi lagi melewati Bung Sabit sebagai pengarah acara. Tapi sesaat lagi kita akan saksikan pertandingan antara Prancis melawan Inggris dalam perebutan juara ketiga di Piala Dunia 2026.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Inggris.
0: Ya, pendengar, langsung saja kita menuju ke lapangan dan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Indra Firgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan, Bung.
2: Menang kuis.
3: Ordal juga yang dapat.
2: Ya, kirain gitu kan, biar lebih semangat lagi juga kan di pertandingan kali ini. Juara 3 dan juara 4, pesta bola dunia. Ini sepi banget stadionnya, apa gimana dah?
4: Peringkat ketiga, peringkat keempat. Iya.
3: Juara itu cuma satu.
2: Iya.
3: Itu cuma satu, gak ada juara tiga, gak ada.
2: Jadi gimana sebutnya nih?
3: Peringkat tiga, peringkat keempat. Pokoknya tidak bergairah lah kayaknya di sini ya.
4: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak yang pertama sudah dimulai beberapa saat yang lalu antara Prancis menghadapi Inggris. Pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia, di mana Prancis mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru, sementara Inggris mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih. Inggris kini masih menguasai bola di lapangan sendiri, ada Ezri Konsa mundur saja ke belakang kepada Dean Anderson, menjaga gawang yang turun pada pertandingan kali ini. Ada Spence kini mencoba menggiring mendekati daerah pertahanan dari Prancis di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Berbahaya bagaimana juga Marcus Rashford tadi mencoba menguasai bola, mundur lagi kepada Spence. Pemain dari Inggris ini kita masih nantikan, ya sodorkan saja pendek kepada Declan Rice. Tengah lagi, di lingkaran tengah ada Ezri Konsa, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, di mana ada Daryl Konsa di sana. Dan balikan lagi ke Konsa di sana, coba menggiring bola kini pemain-pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, sodorkan kepada Marcus Rashford. Di sektor sebelah kanan masih Marcus Rashford mencoba menggiring bola, kirimkan langsung dari kotak penalti, mencoba disundul namun berhasil diamankan tadi barisan pertahanan dari Prancis. Coba lagi pemain Prancis, ada Rabiot. Dan Rabiot sodorkan ke depan sama dengan Desiré Doye tadi, namun berhasil kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Inggris tadi membentur pemain dari Inggris, upaya pemain Prancis tadi lemparan ke dalam. Theo Hernandez nampaknya yang turun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ya, Theo Hernandez akan lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Depan saja mencari Desiré Doye nampaknya. Coba dibayangi Ezri Konsa.

0: intercept ya, intercept yang lakukan oleh Declan Rice, dan dia langsung melihat bahwa ada potensi untuk bisa melepaskan tembakan jarak jauh, dan luar biasa kita lihat bagaimana penempatan bola yang mengarah ke tiang jauh benar-benar mengecoh kiper dari Prancis, Mike Maignan, yang hanya bisa melihat bola masuk bersarang ke gawangnya dan membuka keunggulan buat Inggris di pertandingan ini menjadi 1-0.
1: Ya, menarik tentu bagi Inggris sekarang unggul 1-0 atas Prancis melalui gol Declan Rice yang tidak mampu diantisipasi oleh Mike Maignan, membuat stadion bergemuruh di Miami ini. Ya, tanpa Harry Kane, tampaknya Inggris juga mencoba bermain lepas dalam perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Prancis kini mencoba menguasai bola. Ada Karen Serki tadi coba sodorkan, alirkan ke sektor sebelah kanan dari Male Gusto. Sodorkan lagi ke depan, umpan 1-2, masih Gusto mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, namun mundur ke belakang. Upaya dari pemain Prancis, ada juga Warren Zaire-Emery di sana. Ada juga Ibrahim Konate coba menggiring bola, kesodorkan lagi kepada Hernandez di sektor sebelah kiri. Coba membangun serangan, namun tampak cukup masih kesulitan pemain-pemain Prancis, mundur ke belakang. Ada Lacroix juga di sana, mundur ke belakang kepada Konate. Masih Konate, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya pada Rabiot di sana, umpan 1-2 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Berbahaya kini mencoba Prancis, ada Rabiot coba mengusodorkan bola di sektor sebelah kanan, berbahaya kini. Ada Ersan Serki tadi nampaknya, atau nomor punggung Desiree Doye tadi, ya. Rabiot mundur ke belakang pada Theo Hernandez, mencoba begini menggiring bola di daerah pertahanan dari Inggris. Nata ke depan mencoba menggiring bola, sodorkan bola, umpan terobosan tadi maksudnya, namun lebih dekat kepada Dean Henderson, jaga gawang dari Inggris. Ada Ezri Konsa kini mencoba menguasai bola, pemain dari Inggris. Sodorkan saja pendek pada Guehi, Mark Guehi, yang selalu menjadi pilihan dari Tuchel, pelatih dari Inggris, untuk mengisi barisan pertahanan dari The Three Lions. Declan Rice mencetak gol, sodorkan saja kepada Konsa, mundur lagi, mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, namun masih cukup kesulitan, mencoba kali pemain dari Inggris, sodorkan bola ke depan tadi mencari nomor punggung 11 dari Marcus Rashford, namun berhasil dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Ada Theo Hernandez kini menguasai bola, sodorkan saja pendek tadi. Ada Radian Rabiot coba menguasai bola, pemain-pemain dari Prancis masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Pendek saja kepada Lacroix. Lacroix menguasai bola, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 dengan Desiree Doye, namun kembali patah di tengahnya oleh Ezri Konsa. Berbahaya kini serangan dari Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Masih Inggris kirimkan lagi bola ke tengah, coba dikuasai di sana, ada Marcus Rashford tampaknya, namun tendangan dari Marcus Rashford tadi hasil entah tadi, depan gawang yang dikawal oleh Mike Maignan. Tendangan dari Marcus Rashford sempat menyentuh Gusto. Kalau Gusto dari Prancis berbuah tendangan penjuru nampaknya bagi Prancis di babak yang pertama ini. Cukup tekanan yang berbahaya dilakukan oleh Inggris, tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari Prancis. Kini bola dihadapi oleh Declan Rice, kapten kesebelasan dari The Three Lions. Ya, mengambil ancang-ancang dia, sejumlah rekannya juga berada di daerah kotak penalti. Sambil mengalahkan aba-aba sudah dilakukan kaki kanan oleh Declan Rice, namun bola terlalu keras tadi datangnya, mencoba dikejar oleh Ezri Konsa. Sodorkan kepada Spencer di sana di sektor sebelah kanan. Berani serang Inggris, Ezri Konsa sodorkan umpan 1-2, namun kembali patah tangan, berbahaya daerah kotak penalti, terjadi berebutan di sana, lepaskan tendangan, namun membentur tadi bagi pertahanan dari Inggris. Ada Desiree Doye, ada Sharon Sherky, kirimkan umpan terobosan ke depan, berbahaya kini, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Prancis mencari Kylian Mbappe di sana, berhasil dikuasai oleh Declan Rice. Kini sodorkan bola ke depan pada main Rogers, Morgan Rogers tadi, alirkan kini ke sektor sebelah kiri, mencoba mencari Marcus Rashford. Pemain-pemain Inggris menguasai bola, sodorkan saja pendek, ada Spence kini menguasai bola, Declan Rice di kelingkaran tengah.

0: cari kawan yang bebas, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba terlepas tadi kada bagaimana Marcus Rashford, masih Rashford kirimkan lagi bola ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Jadi pelanggaran nampaknya tadi, bagaimana Rezi Eze yang mendapat tekanan dari Mauro Gusto, berbuah tendangan bebas saja bagi The Three Lions di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis di menit ke-8 babak yang pertama ini. Inggris unggul 1-0 atas Prancis lalu good goal Declan Rice tadi. Kita nantikan taktis seperti apa yang akan dilakukan oleh kapten sebelasan Declan Rice di dekat sisi kanan kotak penalti dari tim nasional Prancis. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Inggris berada di daerah kotak penalti Prancis. Berikan arahan rekan-rekannya Declan Rice dan melakukan tendangan bebas bagi Inggris ini. Berikan aba-aba sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul, namun kembali patah tadi. Coba lagi Inggris masuk, Ryan Serki menguasai bola, sodorkan bola ke depan tadi, masuknya memberikan kepada Olise, namun lebih dekat kepada Declan Rice yang mencoba menutup pergerakan tadi dari Olise, kapten kesebelasan dari Inggris ini. Spence kini menguasai bola, Wehi sodorkan saja pendek kepada Ezri Konsa di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Inggris menguasai bola, coba lagi membangun serangan sektor sebelah kiri lini serangnya. Ada Spence kini, sodorkan saja pendek kepada Eze, mundur lagi kepada Spence, berikan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Dean Henderson, pendek saja kepada Mark Guehi, mencoba menggiring perlahan kini Guehi di daerah pertahanannya sendiri, sodorkan saja kepada Konsa. Masih Konsa menguasai bola dari Inggris ini, angkat langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford dari sana, mencoba dipotong lagi Mauro Gusto, sodorkan saja pendek depan dia kepada Lacroix. Bagaimana Lacroix sudah umpan berikan mencari Kylian Mbappe di sana di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Prancis, sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya bagaimana Prancis dari Ryan Serki lepas ke depan, namun berhasil dipentahkan tadi oleh Dean Henderson. Namun lagi pemain Prancis melepaskan tendangan memantul tadi atau mengenai pemain dari Inggris, berhasil diamankan saja tadi oleh Dean Henderson. Upaya dari Prancis untuk memberikan tekanan atau ruang-ruang berbahaya tadi. Inggris kini menguasai bola, Mark Guehi sodorkan saja ke sektor sebelah kiri, sana ada Eze nampaknya yang mundur ke belakang, berikan lagi kepada Dean Henderson. Masih Henderson angkat ke depan sektor sebelah kanan lini serang dari Inggris, coba menggiring bola perlahan gini pemain Inggris. Ada Morgan Rogers, sodokan bola ke depan, berbahaya kini Inggris menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ada lepasan tendangan, gol! Saka kembali Inggris nampaknya
1: offside.
0: Ya, offside ya. Sayang sekali bagaimana Saka tadi memberikan sebenarnya tekanan yang cukup baik di sektor sebelah kiri, namun pergerakannya setelah sebelum menerima umpan sudah berada di depan barisan pertahanan dari Prancis. Ini menjadi sinyal berbahaya sebenarnya bagi tim nasional Prancis yang belum coba. Ada Olise di sana mencoba serangan balik tadi dari Prancis, sodorkan saja mundur kepada Paul Spence. Ada lagi di sektor sebelah kanan Konsanangi, namun kembali patah di tengah jalan, mencoba kini Saka juga mencoba membantu pertahanan, sodorkan bola ke depan namun mengenai Doye tadi, pemain dari Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim nasional Inggris. Sudah dilakukan, ada Prancis kini mencoba menguasai bola, sodorkan bola ke depan namun ada Ibrahim Konate. Masih Konate menguasai bola di lingkaran tengah, pendek saja dia mencari kawannya ke sektor sebelah kanan, dan Mauro Gusto. Mauro Gusto sedorkan lagi pada Olise. Masih Olise menguasai bola, mencari kawannya, mencoba dibayangi tadi oleh pemain dari Inggris, mundur ke belakang dia. Ada Ibrahim Konate, mencoba di lingkaran tengah kepada Lacroix. Lacroix alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Theo Hernandez di sana, pendek kepada Rabiot, mencoba mencari kawannya, mundur kembali kepada Lacroix dan Konate di lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencari Olise di sana, dibayangi oleh Spence di sana. Bagaimana Olise mundur ke belakang pada Mauro Gusto, mencoba lagi, mencoba melakukan serangan, alirkan lagi, mencoba kini di sektor sebelah tengah, mendapat cukup kesulitan nampaknya. Ibrahim Konate alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Lini serang dari Prancis ada Olise di sana. Olise masih mencoba menendang bola. Oh, kembali dipotong tadi. Bagaimana Olise melakukan pergerakan di daerah pertahanan dari Inggris. Namun sebuah pelanggaran terjadi nampaknya dilakukan oleh pemain dari Prancis di menit ke-12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih unggul untuk Inggris dengan skor 1-0, Bung Tomo.
2: Ya, baik. Terima kasih, Bung Indra. Dan kali ini Inggris masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kali ini bagaimana para pemain Inggris masih terus melancarkan serangan kepada timnas Prancis. Tidak ingin hanya satu gol. Sepertinya masih terus dilakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Namun kembali dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Prancis. Upaya coba dilakukan oleh pemain Prancis kali ini. Bagaimana upaya dari Due bergeser dia ke sektor kanan. Bagaimana ada Theo Hernandez di sana. Masih Theo Hernandez melakukan kontrol bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari kanan pertahanan dari Inggris. Maksud kami sudah dalam kotak penalti kali ini. Satu pemain dari Inggris coba untuk melakukan serangan namun berhasil digagalkan oleh barisan belakang dari Inggris, yaitu Guehi yang tadi memotong umpan Kylian Mbappe menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Inggris sudah dilakukan kali ini langsung pendek saja kepada Theo Hernandez, bekerja sama dia. Kali ini dengan Adel Rabiot langsung dalam kotak penalti disundul oleh pemain Inggris. Kali ini jatuh dari pemain-pemain dari Prancis kali ini di sektor kanan lini pertahanan dari Inggris kali ini. Ada bagaimana Due di sana mencoba untuk membangun serangan. Maksud kami Olise geser dia ke sektor sebelah kanan. Gusto, Malo Gusto, menor punggung 2 kali ini berpindah dengan menor punggung 20. Due bergeser lagi ke belakang. Ada penjaga gawang yaitu Mike Nan yang langsung keluar jauh dari sarangnya, bergeser ke tengah. Ada Ibrahim Konate bekerja sama dia dengan Rabiot. Masih Rabiot kali ini sudah melewati garis tengah, bergeser ke belakang lagi. Kali ini ada Gusto di sektor kanan lini serang dari Prancis, bekerja sama dia dengan Olise. Dibayangi oleh satu pemain Inggris, Olise di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Balik lagi kepada Gusto dia. Masih kesulitan sepertinya pemain-pemain Prancis untuk mencoba melakukan penetrasi di sana. Ya, Ibrahim Konate menguasai bola kali ini. Umpan yang tidak cermat kali ini Ibrahim Konate berhasil dikuasai oleh para pemain Inggris. Marcus Rashford, menor punggung 11 dari Inggris, kali ini mencoba untuk menjemput bola di belakang. Bergeser dia ke sektor kanan. Kali ini bagaimana Guehi mencoba untuk membangun serangan di sana. Masih Guehi coba bergeser dia ke sebelah kanan. Sektor sebelah kanan, balik lagi ke tengah. Bagaimana sang penjaga juga mencetak gol untuk pertandingan kali ini, yaitu Declan Rice. Menguasai bola, bersama dia ke belakang dengan Guehi. Masih dengan Eze. Bergeser ke kanan kali ini di sektor lingkaran tengah. Mendapat tekanan dari pemain-pemain Prancis, bergeser lagi ke belakang. Bagaimana Guehi masih mencoba untuk melakukan serangan. Umpan langsung terobosan yang dituju tadi adalah Marcus Rashford nampaknya. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang Prancis yang memberikan bola kepada Lacroix. Sudah dibawa oleh Lacroix kali ini, berada di sektor kiri pertahanan dari Prancis, berbeda sama dengan Ibrahim Konate. Kemudian ke kanan lagi ada Gusto, masih di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Ke tengah dia ada Emery. Masih Emery, dibayang-bayangnya oleh satu pemain dari Inggris di sana, Emery. Nomor punggung 18, bergeser lagi dia ke tengah, ada Rabiot, berjaya sama dengan Emery. Masih Emery sudah melewati di setengah lapangan pertandingan. Kali ini mengisi sektor kanan pertahanan dari Inggris, berjaya sama dengan Gusto dia. Belakang kali ini sedikit lagi ada Rabiot, masih coba untuk menguasai lapangan pertandingan Prancis, namun dikuasai kembali, direbut oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini ada umpan langsung terobosan yang dituju adalah pemain dari Inggris di sana. Ada Saka di sana, masih mencoba untung hampir saja masih dapat dimentahkan oleh perlawanan pertahanan dari Prancis. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Bukayo Saka. Yoyo Bukayo gitu ya, bentar kalau udah puasa ya, makanya boyo Yoyo Bukayo gitu ya, nah, masih aja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0, namun tadi sempat mengenai kaki Lacroix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris kali ini di pertandingan yang sudah memasuki menit 18. Akankah dengan penjuru dari sektor kanan pertahanan dari Prancis ini juga bisa menambah skor bagi Inggris, atau seperti apa kita akan tunggu juga? Setidaknya ada 4 pemain Inggris sudah ada di dalam kotak penalti, sudah dilakukan langsung saja, coba disundul oleh

0: Hasil membuat jaga gawang Prancis Mike Nan ini kembali hanya bisa melihat saja bola meluncur ke sisi kiri gawang dari Prancis, berubah kedudukan menjadi 0-2 untuk Inggris di pertandingan yang sudah masuk ke menit 18. Ada apa dengan Prancis ini, Bung Jupri?
1: Ya, ini sangat-sangat di luar dugaan ya. Inggris yang main tanpa Harry Kane dan juga Jude Bellingham, justru mereka justru bermain lebih tenang ya, bermain lebih nyaman, dan terbukti bagaimana ini eksekusi yang sangat baik dari Declan Rice dan Konsa dan saat yang tepat mampu mendahului tadi pergerakan dari Adrien Rabiot untuk menyundul bola, dan lagi-lagi Mike-nya hanya bisa terperangah, hanya bisa melihat bola mengarah ke gawangnya, sudutnya sama-sama juga ke sudut kiri gawang, dan unggul saat ini Inggris dengan skor 2-0. Luar biasa kita lihat bagaimana penampilan yang ditunjukkan oleh Inggris dengan rotasi pemain yang sangat banyak dilakukan, tapi justru bisa unggul dengan 2 gol atas Prancis yang tetap bermain mengandalkan Kylian Mbappe di depan.
0: Oke, baik. Dan kali ini Inggris masih mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Terjatuh satu pemain Prancis yaitu Gusto ketika akan berduel dengan Eze di sana, pemain Inggris. Kali ini pelanggaran untuk Prancis di sektor kanan pertahanan mereka, Ibrahima Konate. Geser dia ke sektor kiri, ada Lacroix di sana. Masih Lacroix bekerja sama dengan Hernandez. Masih mencari Hernandez, kali ini umpan langsung pada Dewey di sana, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Inggris Dean Henderson yang menjemput bola hingga berhasil dipatahkan kali ini upaya atau serangan yang coba dilakukan oleh timnas Perancis. Inggris kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Guehi berkejar sama dia dengan Ezra di sana, namun terjatuh tadi bagaimana satu pemain Inggris di sana yang berada di sektor lingkaran tengah pertandingan terjatuh, boleh jadi pelanggaran oleh pemain Prancis. Tendangan bebas saja kali ini untuk pemain Inggris akan dilakukan oleh Guehi nampaknya. Masih mencari rekannya, Mark Guehi, pemain nomor punggung 6 dari Inggris di sektor kiri lini serang Inggris kali ini. Marcus Rashford nomor 25 di sana, Spence mencoba untuk mengobrak-abrik sektor kanan dari Prancis kali ini, bekerja sama dia. Balik lagi ke belakang kepada Guehi di sektor lingkaran tengah kali ini, masih Inggris. Kali ini pemain nomor 21 Ezra umpan langsung ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah nomor punggung 11 Marcus Rashford, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh pemain-pemain Prancis. Masih gagal lagi serangan dari Inggris. Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri lini serang mereka. Bagaimana Theo Hernandez kali ini bekerja sama dengan Kylian Mbappe. Masih Mbappe di sektor kanan pertahanan Inggris, sudah masuk, kali geser dia kepada Dewey, Desiree Dewey di sektor lingkaran tengah, melebar dia memanfaatkan sisi lapangan ke kanan kali ini. Bagaimana Cherki, Ryan Cherki masih mencoba bawa bola, bekerja sama dia dengan Gusto. Kembali lagi Gusto di sektor kiri pertahanan dari Inggris, ke tengah lagi dia, ada Lacroix di sana, namun bergeser ke sektor kanan. Hernandez kali ini menguasai bola di kiri pertahanan atau kiri lini serang dari Prancis, bergeser lagi ke kanan. Bagaimana Gusto masih mencoba menguasai bola, bekerjasama dia dengan Olise, dibayangi oleh Eze. Olise masih main Prancis kali ini di dalam sekitar kotak penalti dari Inggris. Olise masih menguasai bola, melebar dia kanan sana menemui Kylian Mbappe. Ada Mbappe coba melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Mbappe sayang sekali tidak menemui sasaran, hanya di sebelah kiri lini pertahanan atau gawang Inggris, tidak berbahaya sama sekali, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Belum berhasil bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Perancis Le Bleu yang berseragam biru-biru ini, sehingga di saat yang bersamaan juga menit 22 di pertandingan kali ini wasit menerapkan high pressure break dan kedua kesebelasan ini memanfaatkan waktu ini seperti biasa untuk kembali mematangkan serangan lagi ataupun juga mematangkan taktik-taktik mereka selama sekitar kurang lebih 3 menit waktu diberikan untuk high pressure break. Nah, selama 22 menit pertandingan ini, Bung Jupri, ya, ini apakah nanti Anda melihat ada beberapa pergantian taktik mungkin akan coba dilakukan oleh Prancis mengingat skornya juga cukup jauh nih, 0-2 nih, Bung Jupri?
1: Ya, kalau yang saya lihat ya, sejauh 22 menit pertandingan berjalan, memang para pemain Inggris lebih agresif ya, mereka lebih agresif. Bahkan beberapa kali kita lihat duel-duel second ball-nya memang para pemain dari Inggris yang terlihat lebih dominan. Dan di kubu Prancis, Michael Olise juga perannya belum terlalu terlihat di pertandingan kali ini. Berapa kali dia kalah duel juga dengan Jet Spence yang main di posisi bek kiri dari timnas Inggris. Ini yang memang membuat juga sulit ya, pilihan tak pilihan serangan, variasi serangan dari Prancis juga menjadi lebih sedikit itu. Dan Mbappe kita lihat di pertandingan ini juga belum muncul dengan potensi terbaik dia. Dan bahkan kalau kita bicara bagaimana gol pertama tadi dari Inggris, itu terjadi memang karena kesalahan ya, kesalahan dari umpan yang tidak akurat yang akhirnya bisa diintersep oleh Declan Rice dan langsung memang dia mengeksekusi sendiri peluang itu. Itu ya umpan yang salah tadi dari Siredo ya. Dan kemudian di gol kedua lagi-lagi kita lihat bagaimana kelengahan ya, kelengahan dari pertahanan dari Prancis yang tidak sigap dalam melakukan duel udara tadi, sehingga memang membuat bagaimana kalau kita Ezri Konsa bisa menciptakan gol kedua memanfaatkan umpan sepak pojok dari Declan Rice. Jadi meskipun Inggris kita tahu memang tidak bermain dengan sejumlah pemain yang bisa dikatakan jadi kekuatan utama, tapi tidak terlihat bermasalah. Sedangkan di kubu Prancis, ketidakhadiran Saliba yang kita tahu memang mengalami cedera mengurangi juga impact di pertahanan. Ibrahima Konate dan juga Lacroix terlihat belum terlalu solid. Kemudian juga Warren Zaïre-Emery di lini tengah berapa kali sebenarnya sudah mampu juga sebagai untuk bisa menjadi jembatan di tengah, tapi ya itu tadi ke depan kita lihat memang para pemain Inggris ya itu tadi mereka sangat agresif sehingga memang menyulitkan untuk bisa distribusi bola yang bisa dikatakan berbahaya untuk masuk ke pertahanan dari Inggris.
0: Ya, apa yang harus dilakukan oleh Prancis dalam hal ini, apakah mencoba dari sektor sayap atau mungkin umpan pendek yang coba dilakukan oleh Prancis untuk menembus pertahanan Inggris atau seperti apa menurut Anda?
1: Saya kira harus banyak umpan kombinasi ya. Artinya kerjasama antara Olise dengan Ryan Cherki yang main di starter sebagai starter di pertandingan harus lebih jalan lagi, sehingga memang pada akhirnya bisa ada opsi nanti untuk bisa memberikan umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa berbahaya untuk Kylian Mbappe nanti.
0: Jadi ini belum nampak ya sampai saat ini?
1: Betul.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Jumri. Kita kembali kepada pertandingan kali ini. Bagaimana Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka. Bergeser ke sektor tengah kali ini. Bagaimana Eze mencoba untuk menguasai bola di bekerja sama dengan Guehi dia. Umpan langsung pada Declan Rice kali ini, balik lagi kepada Eze, dan Spence kali ini masih menguasai bola dibayangi oleh Gusto tadi, ke belakang kali ini Guehi, kerja sama dengan Declan Rice di tengah, umpan langsung jauh ke kanan, sektor sayap kali ini yang dituju adalah Menor Pengundo Gulung sana, Jarno Kwanza, namun tidak berhasil menguasai dengan baik, dikuasai oleh Theo Hernandez dari Prancis, tendangan kaki kiri keluar, sayang sekali umpan atau tendangan yang coba dilakukan oleh Theo Hernandez di sana. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis masih Inggris menguasai bola kali ini. Di sektor kanan pertahanan mereka, bagaimana upaya-upaya masih terus dilakukan oleh pemain The Three Lions melalui Declan Rice kali ini. Di sektor kanan bekerja sama dia dengan Eze. Masih Eze dibayangi oleh dua pemain Prancis, bergeser kepada Declan Rice, ke belakang lagi Declan Rice kepada Konsa. Ke kiri ada Guehi di sana, ke tengah bagaimana Eze tadi yang dituju namun berhasil dicuri, tapi namun kuasai kembali oleh sang gawang Inggris yaitu Dean Henderson. Pendek saja ke kiri ada Guehi, masih Guehi ke kanan dia Konsa yang mencetak gol kedua bagi Three Lions. Masih mencoba untuk mencari posisi rekan-rekannya di sektor kanan, ke belakang lagi jaga gawang Dean Henderson. Kiri sedikit ada Guehi, masih di sektor pertahanan dari Inggris kali ini. Declan Rice buru membantu umpan, geser muda mulai ngadir hari ini di sektor kanan tengah, namun sayang sekali berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Bagaimana di seri 2 juga Mbappe ya, masih membahayakan. Bagaimana umpan dari pemain Prancis tadi, Cherki nampaknya kepada Mbappe, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Belum berubah kedudukan, posisi masih tetap 0-2 untuk keunggulan dari Inggris.
2: Ya, upaya dari Prancis masih menemui kegagalan di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Dengan berbuah tendangan gawang saja bagi Inggris, kita nantikan babak yang pertama ini. Inggris telah unggul 2-0. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan namun jatuh di kaki gawang dari Inggris, Mike Nang. Sodorkan saja pada Lacroix. Rikawan yang lebih bebas lakuan. Ada Henry di sana atau Doye yang coba mundur ke belakang. Theo Hernandez berikan lagi namun bukan pelanggaran meski terjatuh tadi Hernandez. Bayangi oleh pemain dari Inggris, ada juga Saka, Bukayo Saka mundur ke belakang pada Rakoakin, pemain dari Prancis, alirkan kepada Konate di sektor sebelah kanan dalam, alirkan kepada Mauro Gusto, bersama tadi masuk yang memberikan kepada Olise, namun berhasil dipotong oleh Jess Spence, mencoba menguasai bola, terjatuh Jess Spence, jadi dorongan di sana bukan pelanggaran, ada Ryan Serki lagi, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri, gini Prancis mencoba membangun serangan, di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, ya, masih mencoba mengolah radio, nampaknya menguasai bola. Alirkan saja kepada Kylian Mbappe, masih Mbappe, alirkan bola ke sektor sebelah kanan mencari Mauro Gusto, mencoba kontrol bola oleh Mauro Gusto di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, mundur ke belakang kepada Olise, masih Olise menguasai bola, natap ke depan, mencoba menggiring ke tengah, Olise alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Rabiot lagi, alirkan lagi, bagaimana Perancis mencoba sodorkan lagi ke tengah, Olise lagi, kirimkan bola dari tempat latih, berbahaya namun berhasil diamankan tadi oleh Guehi. Berhasil dikuasai oleh Pansah, kini bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Tenang-tenang saja mundur ke belakang kepada Ezre Konsa. Ya, masih Konsa menguasai bola. Mencoba menggiring ke depan perlahan, kini pemain Inggris. Berikan lagi kepada Eze di sektor sebelah kiri, lini serang dari Inggris. Masih Eze, dibayangi Olise. Coba menggiring ke tengah. Eze mencari kawannya, umpan satu kepada Toni tadi, coba melewat satu pemain dari Prancis, berbahaya berhasil direbut oleh Olise, kirimkan bola ke depan, mencoba mencari Kylian Mbappe, dibayangi oleh Jess Spence, masih Kylian Mbappe di arah kotak penalti, wow, berhasil direbut tadi oleh Declan Rice, kirimkan saja bola ke depan, mencari Marcus Rashford di sana, dibayangi oleh Mauro Gusto, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam saja, kini bagi Inggris di sektor sebelah kiri permainannya. Ya, sudah dilakukan tadi oleh Marcus Rashford. Kepada Mark Guehi, menguasai bola kiri pemain dari Inggris. Sodorkan bola ke depan kepada Rice. Mundur ke belakang lagi kepada Guehi. Mencoba menggiring bola, kirimkan bola ke tengah tadi. Namun, masih kembalikan lagi kepada Guehi. Ada Marcus Rashford, kiri menguasai bola. Ada Eze. Sodorkan saja pendek kepada Declan Rice. Alirkan kepada Kwanza di sektor sebelah kanan. Kembalikan lagi kepada Rice. Masih memainkan bola dari pertahanannya sendiri. Sodorkan lagi, coba dipotong tadi oleh Rabiot, namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Kwanza pendek saja kepada Rice, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Kwanza, alirkan sektor sebelah kiri mencari Jess Spence, masih Spence sodorkan kepada Marcus Rashford, dibayangi Olise, ke tengah dia menangi Eze di sana, mundur ke belakang pada Guehi. Main-main dari Inggris masih dengan tenang menguasai bola, mundur ke belakang kepada Dean Henderson, sodorkan saja pada Konsa, masih Konsa, pendek kepada Konsa, sodorkan tadi ke depan lagi pemain Declan Rice, mundur ke belakang mencoba memancing nampaknya pemain dari Perancis untuk lebih keluar. Declan Rice kini menguasai bola, berputar dia dibayang oleh Rabiot, namun sebelumnya sebuah pelanggaran terjadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris di mana Konsa tepatnya tergeletak tadi, telah berbenturan dengan pemain Prancis, Ishere Duye, di mana terjadi dorongan nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Ya, tendangan bebas kini bagi Inggris sudah dilakukan. Ada Konsa, Eze Konsa menguasai bola, sodorkan saja kepada Eze di sana yang mencoba menjemput bola, alirkan kepada Jess Spence, sektor sebelah kiri. Serang dari Inggris, 4-1-2 dengan Eze, masih Eze kembali space, namun mengenai Olise tadi berhasil dicuri oleh pemain dari Prancis, mundur ke belakang pada Lacroix, sodorkan lagi kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri, mundur lagi kepada Lacroix, mencoba dibayangi oleh Morgan Rogers tadi, sodorkan lagi kepada Olise yang mencoba mundur ke belakang menjemput bola. Olise sodorkan bola ke depan kepada Emery, gimana Kylian Mbappe di sana, namun kembali terjadi berebutan Ryan Serki tadi, mencoba lagi berebut oleh Morgan Rogers, menguasai bola sektor sebelah kiri dari Inggris, ada bagaimana Rashford kini menguasai bola, Marcus Rashford dibayangi oleh pemain bola, lepaskan tendangan Marcus Rashford, berhasil ditepis oleh mainan tadi, tendangan luar biasa dari Marcus Rashford, Namun upaya yang masih mampu ditepis atau ditahan oleh penjaga gawang dari Prancis, upaya Marcus Rashford coba lepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti belum membuahkan hasil bagi Inggris untuk menambah skor di babak yang pertama ini. Upaya yang baik tentu dari Marcus Rashford yang bermain di Barcelona pada musim lalu, berhasil direbut lagi. Ada Morgan Rogers, kini mau menguasai bola, sodorkan saja kepada Bukayo Saka di sektor belakang, mundur ke belakang kepada Declan Rice, alirkan lagi, mundur ke belakang, ada Mark Guehi, kini Guehi mencoba menguasai bola, sodorkan kepada Jesse Spence. Jesse Spence 4-1-2 tadi maksudnya berhasil direbut oleh Ryan Serki, membentur pemain dari Perancis tadi, mencoba menarik, ditarik oleh pemain Inggris Jesse Spence. Hasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi Perancis di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Sudah dilakukan, ada Fernandes menjatuh doya di sana. Berikan lagi pada Rabiot, mengang lihat ke depan, mencari Ryan Serki di sektor sebelah kanan. Rabiot, Kylian Mbappe, sudah dapat penalti. Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, di depan jangkanya, ditepis oleh Dean Henderson. Tendangan dari Kylian Mbappe tadi berhasil diamankan atau ditepis oleh penjaga gawang dari Inggris. Upaya dari Perancis untuk menciptakan peluang di daerah pertahanan dari Inggris, sebuah tendangan penjuru, ada Olise di sana. Kita nantikan tendangan di sektor sebelah kanan, pendek saja tempatnya diberikan kepada Kylian Mbappe, berikan lagi kepada Olise, berputar namun berhasil dicuri oleh Mark Guehi nampaknya, atau juga pemain dari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri. Sekolah ada Morgan Rogers, kirimkan bola ke depan, menatap ke depan, bagaimana pemain dari Inggris, kirimkan lagi ke tengah, ada berbahaya, ada yang berjalan, Saka, belakang, dia kurang pilotnya, berputar-putar, dia berputar dibagi oleh mainannya, keluar dari sarangnya, sodorkan lagi, mundur ke belakang, sayang sekali, upaya dari Inggris tadi, bahkan bagaimana penjaga gawang mainan yang sudah keluar dari sarangnya jauh, mencoba kini serangan balik dari Perancis, melalui Olise, sodorkan ke kanan, bagaimana Kylian Mbappe, Kylian Mbappe dibagi oleh Guehi, sodorkan lagi, ada Olise, umpan 1-2 dari tengah, oh berusaha dihalau tadi oleh Declan Rice, berhasil diamankan keamanan daerah pertahanan dari Inggris ini. Kwanza sodorkan saja pendek kepada Rice, masih gini Guehi coba menguasai bola, berikan kepada Jesse Spence, coba menggiring Jesse Spence, kiring ke depan, masih dipotong lagi oleh Mauro Gusto, sodorkan kepada Ryan Serki, mencoba menggiring daerah pertahanan dari Perancis, kirimkan lagi kepada Mauro Gusto, kirimkan lagi kepada Ryan Serki, masih Serki, umpan 1-2 kepada Mauro Gusto di sisi sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, mereka lagi pada Serki, masih Serki, dibayangi oleh dua pemain tadi dari Inggris, ada ini bagaimana juga umpan 1-2 berbahaya, Ryan Serki kirim ke depan, coba disundul, oh sayang sekali tadi, bahkan harusnya ada Rabiot yang coba di depan gawang, namun sayang sekali serangan dari balik dari Inggris kini berbahaya, ada Marcus Rashford, pas Rashford, kirim ke tampil hati, Rashford, tenang aja, bagaimana Inggris lagi, ada Marcus Rashford, lepas serangan, dibayangi oleh pemain dari Prancis, oh berputar-putar, Rashford kirim ke lagi, puyang. Pemain satu nyampe puyang. Berputar-putar, bagaimana tenakan atau tekanan yang pemain Inggris membuat kerepotan juga pertahanan dari Prancis di Bung Ju.
1: Iya, saya kira luar biasa bagaimana tekanan yang dilakukan oleh para pemain Inggris lewat tadi situasi serangan balik. Dan Rashford tadi sebenarnya peluangnya sudah agak tertutup, tapi kemudian dia bisa memberikan ketenangan untuk bisa memberikan bola kepada Bukayo Saka yang akhirnya bisa menciptakan gol di pertandingan ini. Setelah tadi gol yang dicetak oleh Saka dinyatakan offside, tapi kali ini Saka berhasil memperbesar keunggulan Inggris dengan skor menjadi 3-0. Dan ini serangan balik yang sangat-sangat cepat dari Inggris, kerjasama hanya dua pemain saja, Bung Indra.
2: Ya.
1: Dan sebenarnya Mike Nunn sudah bekerja sangat keras di bawah mistar, tapi lagi-lagi memang Inggris begitu tenang mereka, bahkan dengan begitu banyak pemain Prancis di kotak penalti masih bisa menciptakan gol seorang Bukayo Saka dan membuat skor menjadi 3-0 untuk keunggulan Inggris atas Prancis, Bung.
2: Ya, mengerikan nampaknya The Three Lions ini ngamuk nih di perebutan tempat ketiga. Sudah unggul 3-0 saja di babak yang pertama ini. Lalu gol tadi bagaimana Rice dan juga Konsa dan juga Bukayo Saka melengkapi 3 gol Inggris di babak yang pertama ini. Kita nantikan bagaimana sebenarnya Perancis juga mencoba melakukan tekanan namun masih belum membuahkan hasil tadi. Upaya dari Kylian Mbappe, Olise dan juga Ryan Serki mencoba kini Perancis menguasai bola di sektor sebelah kanan namun berhasil kembali direbut oleh Konsa.
0: pendek saja kepada Declan Rice, memberikan lagi kepada Morgan Roger, memberikan lagi kepada Rice, mencoba memberikan kepada Eze, mundur ke belakang ada pada Guehi, kembalikan lagi kepada bagaimana Rice di sektor tengah, kembalikan lagi kepada Kwanzaa, mencoba mencari Bukayo Saka, kini di sektor sebelah kanan diserang dari Inggris, masih Bukayo Saka, masih Saka dibayangi, kirimkan umpan ke tengah tadi mencari Toni, namun membentur pertahanan dari Perancis, membuang saja ke depan, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Inggris. Declan Rice kini menguasai bola, kapten kesebelasan dari Inggris, berikan sampai ke Kwanzaa, mundur lagi kepada Rice, ada Eze yang mencoba menjemput bola, mundur ke belakang pada Kwanzaa, masih Kwanzaa, sodorkan lagi kepada Eze, mundur ke belakang ke sektor sebelah kiri, ada Guehi sana, mencoba menggiring perlahan Guehi, berikan lagi kepada Eze, masih Eze, mundur ke belakang kepada Guehi, sodorkan bola kepada Jet Spence, ada Marcus Rashford, Rashford mencoba menggiring sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis, Rashford mencoba di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis, Rashford kirimkan bola ke depan, namun tepat di pelukan dan gawang Perancis, Mark Mainan yang sudah kebobolan 3 gol, meski mencoba dengan segala cara tadi bagaimana menutup pergerakan dari pemain Inggris, namun gawangnya tidak mampu ditahan sehingga gol 3 kali bersarang di gawang Prancis. Ya, ada Mauro Gusto kirangkan bola ke depan saja mencari gelombang pekeri satu doye, namun kembali patah di tengah jalan upacara bagaimana upaya dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Sebuah pelanggaran terjadi, kita nantikan tendangan bebas Olise, sodorkan bola langsung jauh ke depan, namun dibiarkan saja oleh Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris ini. Melihat pergerakan pemain Perancis yang tidak berbahaya dan bola yang terlalu deras tadi di sektor sebelah kiri, pertahanan dari The Three Lions hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Kita nantikan Dean Henderson akan melakukan tendangan gawang bagi Inggris. Unggul 3-0 tentu membuat semakin percaya diri anak asuh Thomas Tuchel ini. Bagaimana serangan lagi mencoba dibangun lagi, ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, angkat langsung jauh ke depan, namun hampir saja tadi, namun tidak ada kawan memang, lalu dalam tadi umpan yang diberikan oleh Bukayo Saka di sektor sebelah kanan gawang dari Perancis yang dikawal Mike Maignan, sehingga belum membahayakan atau menambah lagi keunggulan bagi Inggris di babak yang pertama ini. Upaya lagi ada Konate, sektor sebelah kanan dari Perancis, berikan kepada Gusto, lalu kepada Olise mendapat tekanan tadi, ada Mauro Gusto mencoba menggiring perlahan ini, Mauro Gusto memberikan pertahanan dari Inggris, namun umpan yang membentur tadi pemain dari Inggris berhasil kembali dikuasai oleh tim nasional Inggris, ada Bukayo Saka kirimkan lagi bola ke depan, mencari lagi bagaimana Marcus Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, dikirimkan bola ke depan, oh, sayang sekali bagaimana tadi ada Toni nampaknya, namun berhasil diamankan. Theo Hernandez kini menguasai bola, pemain dari Prancis mencoba lagi membangun serangan, ada Ryan Cherki, masih Cherki kirimkan bola ke depan, mencari ruangannya bebas bagaimana Kylian Mbappe dibayangi oleh Guehi, Kylian Mbappe, masih Mbappe menguasai bola dibayangi oleh Guehi di sektor sebelah kanan, masih Mbappe mundur ke belakang kepada Doye, ada Ryan Cherki terlepas muasanya, Cherki tadi berhasil dipotong oleh Kwanzaa, ada Declan Rice kini menguasai bola, masih dengan tenang pemain-pemain Inggris untuk melakukan tekanan, menguasai bola kini di sektor sebelah kanan dengan tenang, ada Kwanzaa di sana, kembalikan lagi kepada Rice, lagi pada Eze, mencoba menguasai bola pemain-pemain dari Inggris, Jespence, mundur saja ke belakang lagi kepada Guehi, pemain dari Inggris. Mark Guehi perlahan saja sambil berjalan, menggiring bola dia. Tenang saja, karena memang timnya sudah unggul 3-0 atas Perancis. Sodorkan saja kepada Toni tadi, mundur ke belakang kepada Guehi. Angkat langsung jawaban mencari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, bayangi oleh Theo Hernandez, bagaimana Bukayo Saka mundur ke belakang kepada Morgan Rogers, hadirkan ke tengah kepada Toni, masih coba lagi Bukayo Saka, namun umpan tadi diberikan oleh Toni tadi beras tidak akurat tadi bagaimana pergerakan Bukayo Saka yang sudah maju ke depan, dan bola bergulir saja keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ya, bagaimana kali ini upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain dari Three Lions sepertinya masih belum puas dengan 3 gol yang sudah mereka sarankan ke dalam gawang Prancis. Kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Prancis, namun sayang sekali bola keluar lapangan, kali ini lemparan ke dalam untuk Prancis, kali ini dilakukan oleh pemain nomor punggung 2 Gusto, di sana masih menguasai bola. Tidak sama dia dengan Emery, balik lagi kepada Olise di sana. Ke tengah kali ini bagaimana Emery masih membawa bola. Geser ke kiri ada Lacroix. Ke kanan dia, maksud kami ke kiri ada Hernandez. Lebar kepada Due. Tidak sama dengan Rabiot. Masih main-main Perancis kali ini di sektor sebelah kanan ada Serki. Mbappe, bola kali ini Mbappe di sektor sebelah kanan. Bagaimana bantuan-bantuan oleh Gusto ke tengah yang dituju tadi adalah Rabiot, namun lebih dekat dengan pemain Inggris. Kali ini masih dikuasai bola oleh pemain-pemain Inggris. Onsa masih kuasai bola. Bergeser ke kanan kali ini. Bagaimana Bukayo Saka ke belakang dia, Kwanza. Jarol Kwanza. Pendek saja kepada Declan Rice. Masih berada di sektor tengah pertahanan dari The Three Lions. Pemain-pemain dari Inggris ini sangat nyaman sepertinya bermainkan bola dari kaki ke kaki. Karena memang sudah unggul cukup jauh. 0-3. Dari Perancis di babak pertama yang sudah memasuki detik-detik akhir waktu normal. Menit 44, masih menguasai bola. Rashford, kerjasama dia 1-2 dengan Guehi kali ini. Masih Guehi dan Rashford. Ini seperti latihan aja nih, pendek-pendek umpannya nih ya. Main Inggris ini ya, apakah sudah unggul jauh nih. Masih Guehi kali ini di sektor kiri, mencoba untuk mencari gekannya. Ke belakang jauh. Bagaimana Dean Henderson yang sudah catat setidaknya melakukan 2 kali penyelamatan secara krusial di sana. Balik pada Declan Rice. Di tengah dia, yang dituju tadi adalah Rodgers. Kali ini Bukayo Saka di sektor kanan pertahanan atau lini serang dari Inggris ke belakang lagi. Masih pemain-pemain Inggris, Spence geser ke sektor kiri. Ada Rashford di sana langsung ke depan yang dituju tadi adalah Eze. Masih Eze bisa dikuasai oleh Eze. 2 pemain cukup saya tadi Spence ya, dibayangi oleh 2 pemain Prancis yaitu Konate dan juga Gusto. Menghasilkan pelanggaran untuk pemain Inggris di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Bagaimana mencoba untuk melewati 2 adangan dari 2 pemain Prancis tadi. Spence kali ini Inggris masih di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Jet Spence, belakang ada Declan Rice di sana. Di tengah kali ini Mark Guehi, kerjasama dia dengan Eze. Masih menguasai bola, Eze umpan terobosan langsung pada Bukayo Saka di sana. Empat, dengan sontekan kaki kiri ya Bukayo Saka di dalam kotak penalti Prancis. Mengirimkan bola ke sektor kiri gawang dari Prancis, mengubah skor 0-4 untuk Inggris di babak yang pertama. Sudah masuk injury time, masih belum puas sepertinya Inggris ini. 4-0, ini nightmare sekali untuk Didier Deschamps ini. Babak pertama sudah 4, bagaimana babak kedua ini?
1: Ya, ya ini Bung Tomo sangat-sangat di luar dugaan ya.
0: Ya.
1: Kita lihat Inggris begitu nyaman, bagaimana umpan yang sangat-sangat luar biasa. Kita lihat melihat bagaimana pergerakan dari Bukayo Saka, seorang Eze. Dan lagi-lagi kita dengan tenang, Bukayo Saka mampu menempatkan bola ke pojok kiri gawang. Ini gol ketiga dari Inggris yang mengarah ke pojok kiri gawang dari timnas Prancis. Dan lagi-lagi Mike Nunn harus memungut bola dari gawangnya. 4-0, Inggris kali ini unggul. Dan terlihat gusar memang di bench pelatih Didier Deschamps, tapi Mbappe dan kawan-kawan terlihat santai-santai saja, Bu.
0: Ya, kita masih terus ikuti pertandingan yang bisa dikatakan agak sepertinya berat sebelah kali ini ya. Wah, berat sekali sepertinya nih, 4-0 soalnya kan. Ya, sementara itu mendengar dapat kami informasikan bahwa sudah masuk untuk waktu sholat subuh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami tim yang bertugas untuk kesempatan pagi hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta, umat muslim yang berada di wilayah Jakarta dan juga di sekitarnya. Kita kembali ke pertandingan kali ini, 4 menit waktu tambahan di injury time kali ini. Bagaimana tadi upaya coba dilakukan oleh Prancis kali ini, namun dipatahkan kembali oleh Declan Rice kali ini. Declan Rice mengirimkan bola pada Bukit. Bukayo Saka di sektor kanan. Lini serang dari Inggris, namun sayang sekali tidak berhasil menemui rekannya dia ketika melakukan umpan ke dalam kotak penalti Prancis, menghasilkan tendangan gawang saja karena bola terlanjur meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini di sektor kanan pertahanan dari Prancis, tendangan gawang akan coba dilakukan oleh Mainan, sudah dilakukan pendek saja dia kepada Lacroix di sektor kiri, bekerjasama dengan Theo Hernandez masih di sektor kiri. Ada Rabiot, kali ini dibayangi oleh dua pemain dari Inggris. Nah, dicuri lagi oleh pemain Inggris. Bagaimana Bukayo Saka kali ini bekerja sama dengan Rashford di sana. Masih coba melakukan tendangan dalam kotak penalti. Ah, di bawah. Coba untuk dilakukan tendangan langsung tadi oleh Tony dari Inggris. Ivan Tony mengenai kaki dari Lacroix. Menghasilkan tendangan penjuru. Kali ini untuk Inggris di sektor kiri pertahanan dari Le Bleu Prancis, sang ayam jantan ini akan coba dilakukan oleh Bukayo Saka sepertinya di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Akankah ini juga menghasilkan gol yang kelima? Kalau memang iya, sudahlah satu babak aja kali pertandingannya ya, babak kedua ini nggak usah. 5-0 agak berat sepertinya bagi Prancis ini ya. Namun kita tunggu saja hasil pertandingan sampai dengan 90 menit babak pertama. Kali ini masih coba untuk melakukan serangan kali ini di sektor kiri melalui tendangan sudut. Bagaimana Bukayo Saka bersiap memberikan aba-aba dengan tangan kanan yang dia sudah melakukan ancang-ancang dalam kotak penalti, ditinju saja oleh jaga gawang dari Prancis dan sekaligus juga wasit menunjukkan duitnya tanda terjadi pelanggaran terhadap penjaga gawang Prancis tadi, sekaligus juga menutup babak pertama kali ini dengan skor yang cukup telak 4-0 bagi keunggulan The Three Lions. Kita akan simak sekilas pembahasan di babak pertama ini antara Bung Jupri Alexander dan juga Bung Wisnu Tanpa Alexander. Silakan.

0: 4-0. Nah, ya, padahal di tim Inggris sendiri pemain intinya ada Bellingham, terus Harry Kane belum dimasukkan nih. Apa yang terjadi ini sebenarnya, Bung Jupri?
1: Ya, terlihat memang para pemain dari Inggris bermain lebih lepas ya.
0: Iya.
1: Artinya memang mereka bermain tanpa beban dan itu terlihat di lapangan bagaimana kombinasi kerjasama mereka juga berjalan sangat-sangat baik dan transisi dari menyerang ke bertahan, kemudian bertahan ke menyerang juga mampu dijalankan dengan sangat baik oleh para pemain dari Real Lions dan terbukti ya,
0: ya,
1: bagaimana Bukayo Saka menciptakan 2 gol, kemudian ada Declan Rice dengan 1 gol dan 1 assist
0: ya,
1: dan Ezri Konsa bek tengah juga ikut menempatkan namanya di papan skor. Jadi penampilan yang saya kira impresif dari Inggris yang datang dengan kekecewaan yang luar biasa sebenarnya setelah kekalahan yang bisa dibilang sangat menyakitkan dari Argentina. Yeah. Tapi memang mereka terjadi seperti disebutkan Bu Wisnu juga. Tanpa Bellingham, tanpa Harry Kane, kita memprediksi mungkin agak
0: berat ya, padahal tadi
1: agak kurang tajam gitu. Tapi lagi-lagi kita lihat para pemain dari Inggris membuktikan ya.
0: Yeah.
1: Tanpa Bellingham atau tanpa Kane tidak ada masalah buat mereka. Sebaliknya di kubu Prancis saya lihat memang tidak terjadi koneksi yang baik ya. Belum ada terjadi koneksi yang baik di depan Ryan Cherki yang harapannya memang bisa menjadi kreator.
0: Iya. Yeah.
1: Masih kesulitan ya, masih kesulitan untuk bisa memberikan pasokan bola-bola matang kepada Kylian Mbappe. Dan Mbappe kita lihat juga bekerja cukup keras dan
0: ya,
1: bergerak hingga keluar dari area kotak penalti beberapa kali. Dan Olise juga saya kira juga penampilannya di sisi kanan belum terlalu impresif. Jadi ya, memang di depan ya, terlihat Prancis memang cukup bermasalah. Artinya koneksi antara pemain di depan
0: okay,
1: belum terlalu bagus lah.
0: Nah, koneksi antar pemain depan ini belum terlalu bagus, padahal tadi sepertinya ya menurut saya itu jalur bola menuju Mbappe dan ya, juga ya, Olise pun sebenarnya nggak terlalu di blok-blok juga tuh.
1: Ya.
0: Tapi gimana? Kok bisa seperti itu, Bu?
1: Ya sebenarnya kalau kita lihat ya di babak pertama tadi beberapa kali memang aliran bola coba dimainkan lewat Olise ya.
0: Iya.
1: Tapi ya itu tadi bagaimana para pemain dari Inggris sangat-sangat disiplin dalam mengawal area kotak penalti mereka. Bagaimana Jet Spence tadi di sisi bek kiri mampu memberikan pengawalan yang sangat-sangat baik juga kepada ya, Michael Olise sehingga memang dia tidak bisa memberikan dampak yang cukup banyak juga. Eze yang ditempatkan sebagai gelandang box to box di pertandingan kali ini juga berapa kali juga membantu Jet Spence. Jadi memang kerjasama timnya dari Inggris ini sangat-sangat baik dan Mbappe beberapa kali kita lihat juga beberapa kali mencoba untuk menjemput bola ya,
0: ya,
1: keluar dari area penalti untuk bisa paling tidak melakukan penetrasi dalam kotak penalti. Lagi-lagi duet dari Konsa, begitu juga bagaimana Mark Gehi
0: ya,
1: juga berjalan dengan sangat positif. Kemudian juga Gerald Kuansah yang kembali bermain di pertandingan ini setelah lepas dari Sporting juga tampil disiplin di sisi kanan. Jadi memang pertahanan Inggris saya kira bermain sangat solid dan seorang Declan Rice yang kali ini dimainkan sebagai gelandang bertahan juga mampu memainkan perannya dengan baik ya.

itu tadi offside.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 di manapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Program 2 Banda Aceh mengudara guna mengantarkan siaran mulai pagi, siang hingga malam nanti. Edisi Minggu tanggal 19 Juli maksud kami 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

lagi kepada Jessica di sektor sebelah kiri. Bayangi ala Dembele dan juga Rabiot di sana. Mundur lagi ke belakang. Pemain Inggris mencoba mengepung daerah pertahanan dari Prancis.

0: kekalahan yang tipis, saat ini para pemain Inggris agak panik ya. Mereka jadi terlalu mudah kehilangan bola dan akhirnya membuat situasinya membuat mereka selalu tertekan tadi.
1: Ya, Huddersfield nampaknya sudah berakhir beberapa

Jemaah Pro 2 dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan sebentar lagi kita akan bergabung dengan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk mengikuti halakah subuh pagi hari ini.

wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, dan para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI Medan Aceh, beserta radio swasta lainnya dimanapun kiranya berada, dan channel YouTube TV Baitur Rahman live streaming di seluruh tanah air Indonesia. Sambil kita beriktikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti ceramah subuh yang insyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kembali akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Tengku Haji Bustami MD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada subuh yang berbahagia ini, kita memasuki hadis yang kedua tentang masalah kesabaran. Hadis yang kedua ini diambilkan daripada An Abi Sa'id Sa'di bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasam minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahu thumma sa'aluhu fa'a'tahum hatta nafida ma'inda. Hadis ini diambil daripada Abi Sa'id, namanya Sa'di bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, anna nasam minal ansar, ada beberapa orang daripada kaum Ansar, orang Madinah, sa'alu Rasulullah, meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum, lalu Rasulullah memberikan apa yang beliau miliki. Thumma sa'aluhum, setelah itu mereka minta lagi kepada Rasulullah. Karena tadi diberi, minta lagi. Fa'atahum, dan Rasulullah memberinya, menambahnya. Hatta nafida ma'inda, sehingga tidak ada lagi yang tersisa dari Rasulullah untuk diberikan kepada mereka. Jadi orang ini dikala diberi minta lagi, dikala beri minta tambah, dan Rasulullah terus memberi sampai tidak ada lagi yang tersisa. Setelah semuanya habis, faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadi, maka Rasul bersabda bagi mereka ketika telah menginfak seluruh kulla syai'in, segala sesuatu yang ada di tangan Rasulullah. Apa kata Rasul? Ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum, tidak ada di sisiku satu kebaikan pun yang aku simpan, tidak mau memberikan lagi kepadamu. Bukan tidak mau memberi, memang tidak ada lagi yang tersisa. Jadi semuanya sudah habis. Jadi jangan minta lagi. Tadi sudah beberapa kali diulang, minta, minta terus. Jadi tidak ada lagi yang tersisa yang dapat saya berikan untukmu. Setelah itu Rasul menasihati mereka. Wa may yasta'fif ya'iffahu Allah. Siapa saja di antara kita yang mau iffah. Iffah ini tidak meminta-minta dikala tidak mempunyai sesuatu kebutuhan. Ya'iffahu
Allah rizqikan kepadanya sifat iffah, sifat tidak mau meminta-minta. Jadi di sini Rasulullah menganjurkan sebaiknya dikala kita tidak memiliki sesuatu hajat, kita berusaha untuk tidak meminta iffah. Seperti ahli sufah. Ahli sufah ini kan ada 315 orang yang tinggal di masjid. Mereka tidur di masjid. Mereka tidak kawin, tidak kerja, duduk di masjid ibadah. Usai salat subuh seperti ini, ya duduk dengan Rasulullah, menimba ilmu, mendengar nasihat, pengajaran Rasulullah. Mereka tidak bekerja. Apa yang mereka makan? Di luar masjid Madinah itu ada semacam kantong tempat menaruh kurma. Jadi siapa yang ingin bersedekah, bawa kurma masukkan ke sana. Ataupun ada zakat, masukkan ke sana. Orang-orang ini setelah mendengar, mengikut pengajian subuh umpamanya dengan Rasulullah, mereka datang, ambil tongkat, mereka ketuk, apa berisi ataupun tidak. Kalau ada, mereka ambil, ya, mereka makan. Kerja mereka itu saja. Duduk di masjid menanti Rasulullah. Nanti salat, menunggu salat, menunggu salat, dan menunggu nasihat. Begitu ada khabar dari Rasulullah untuk berperang, mereka orang yang paling depan. Berperang mereka yang pertama. Jadi orang ini tidak memperlihatkan kekurangannya. Sehingga dalam Quran dikisahkan orang memikirkan apa mereka orang kaya, tidak kerja, karena tinggal di masjid. Orang memikirkan bahwa mereka orang kaya karena mereka iffah. Padahal tidak, mereka tidak memiliki apapun. Nah, ini dirizkikan oleh Allah sifat iffah untuk orang ini. Jadi dikala sifat iffah ini sudah tertanam di dalam jiwa, tidak ada lagi persoalan bahwa kita tidak memiliki harta benda. Dan mereka tidak memperlihatkan dirinya itu dalam kekurangan, dalam kondisi hajat. Mereka ketemu senyum seolah-olah baru makan, padahal belum makan. Tidak mengatakan bahwa belum makan dari tadi pagi, enggak pernah cerita itu. Padahal belum makan. Nah, begitu kalau sudah dirizkikan sifat iffah. Jadi ini iffah ini sifat yang tidak dimiliki oleh sembarangan orang. Ini rizki, pemberian Allah. Jadi wa may yasta'fif, siapa yang mau iffah, ya iffahullah. Allah berikan sifat iffah itu kepadanya. Wa may yastaghni yughnihillahu, siapa yang mengayakan dirinya, yughnihillahu, Allah berikan sifat kaya di dalam dadanya, kaya jiwa. Tidak mau meminta dan menganggap dirinya kaya, kaya jiwa. Walaupun miskin harta, Allah rezekikan sifat kaya kepada orang tersebut. Jadi tidak merasa dirinya miskin, tidak pernah mengeluh, tidak apa-apa. Jadi Rasulullah setelah memberi, menasihatinya, sebaiknya kita iffah, sebaiknya kita kaya jiwa. Untuk menempuh jalur iffah dan kita memiliki sifat kaya jiwa tidak mudah. Butuh perjuangan. Harus latihan dulu. Tidak serta-merta kita harus bisa iffah, tidak. Banyak tantangan. Maka Rasulullah melanjutkan hadisnya. Wa may yatasabbar yusabbiru yusabbirhullahu. Siapa yang mau bersabar, yusabbirhullahu,
Allah tanamkan sifat kesabaran di dalam jiwanya. Jadi untuk melatih diri menjadi orang ifa, kaya jiwa, kita harus bersabar. Perlahan-lahan nanti Allah berikan kita sifat sabar. Jadi ia tak sabar memang harus dilatih pelan-pelan. Ini kalau dari segi kalimat, ia tak sabar ini dia harus dilatih perlahan-lahan. Seperti kalimat ta'allamtul ilma mas'alatan ba'da mas'alatin. Dia buka sekaligus, memang harus sedikit-sedikit. Faedahnya ini takalluf dari segi kalimatnya. Jadi Rasulullah menganjurkan kita melatih diri untuk bersabar. Ini dari kalimat yatasabbar. Jadi tasabbara yatasabbaru, ta'allama yata'allamu, ta'allamtul ilma mas'alatan ba'da mas'alah. Saya mencari ilmu satu persoalan setelah persoalan ini, perlahan-lahan. Jadi kalau mau melatih bersabar, insyaAllah nanti Allah akan tanamkan kesabaran. Kalau kesabaran sudah diberikan oleh Allah terhadap segala persoalan, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Tidak ada seseorang pun yang diberikan satu pemberian yang lebih baik dan lebih banyak, lebih luas dibanding dengan kesabaran. Rezeki yang paling baik wa awsa, dan itulah rezeki yang amat luas, hanyalah sabar. Nah, ini yang inti hadis tadi kita, masalah kesabaran. Seseorang itu kalau sudah diberikan sifat sabar, tidak ada persoalan dengan dunia ini, tidak ada masalah dengan harta, dengan jabatan, dengan rezeki, apa saja. Kita dizalimi, dianjurkan bersabar, kalau boleh jangan dibalas. Kita kekurangan rezeki, sebelumnya usaha kita lancar, sekarang sudah menurun. Sebelumnya kita dapat pekerjaan, hari ini tidak ada kerja. Sebelumnya jabatan kita tinggi, tiba-tiba ada yang iri, dengki, dia mencoba untuk menjatuhkan kita sehingga tidak ada lagi pekerjaan atau menjadi pegawai yang rendah. Kita ketahui bahwa semua yang terjadi di dunia ini tidak akan terjadi kecuali kalau Allah menghendakinya. Ini yang harus kita tanamkan, bahwa kenapa

Ada orang yang iri, dengki, dia ingin menjatuhkan kedudukan kita dari atas ke bawah. Bahkan sampai dipecat. Dikala kita menanam padi, banyak hama, sekarang ada keong mas. Kalau banyak air, padi dimakan. Hari ini sudah kita buang air, kita atur semuanya. Sudah kita semprot racunnya. Sore kita lakukan ini, malamnya dibuka air lagi oleh orang yang di atas. Besok pagi, padi kita sudah tidak nampak lagi. Dan lain sebagainya. Kenapa dia melakukan ini? Allah yang suruh. Kalau kita meyakinkan bahwa Allah yang menyuruh, tidak perlu kita mengeluh. Kita lapor saja, kita mengadu saja kepada yang menyuruhnya itu. Ya Allah, saya dizalimi. Tidak ada kekuasaan kecuali kuasaan-Mu ya Allah. Hanya Engkau yang mampu memisahkan, menghentikannya. Bantu saya ya Allah. Kita lapor saja ke sana. Kita bisa tenang. Kalaupun kita berusaha sekuat tenaga, silakan. Kalau Allah tidak menghentikannya, Dia tidak akan berhenti. Kita mengadu saja kepada Allah. Jadi orang yang bersabar ini, orang yang imannya tentang bahwa segala sesuatu itu dari Allah, sangat tinggi. Percaya, beriman kepada qada dan qadar. Semua keputusan, ketentuan itu dari Allah. Jadi kenapa kita harus mengeluh? Kemudian pertanyaan yang lain, kenapa Allah menyuruh orang ini untuk mendzalimi kita, menganiaya kita? Kenapa Allah menyuruh orang ini? Mungkin ada dua di sini. Pertama, Allah mungkin ingin menguji kita, keimanan kita. Kita mau bersabar atau tidak? Ini satu sisi Allah sedang menguji kita. Yang kedua, mungkin juga Allah ingin menjerumuskan orang ini ke dalam neraka. Waktu Habil ingin dibunuh oleh saudaranya Qabil, apa kata Habil? Kalau kamu ingin membunuh saya, saya tidak akan membalas dan membela diri saya. Mungkin ini syariatnya di masa Nabi Adam. Syariat kita tidak boleh menyerah. Kalau tidak sanggup untuk membela diri, kita lari. Tidak boleh membiarkan diri dibunuh. Nah, ini di dalam syariatnya Nabi Adam. Kalau kamu ingin membunuh saya tidak akan membalasnya. Biar nanti, ini kata Habil, biar nanti kamu masuk neraka bersama dosamu dan dosa saya. Kamu membunuh saya dosa, kamu akan masuk neraka. Saya yang tidak ada salah dan bersabar menyerah diri, seluruh dosa saya akan diberikan kepadamu. Biar kamu masuk neraka bersama dosamu dan dosa saya. Jadi boleh saja Allah menyuruh seseorang mencaci maki, mendzalimi kita. Memang Allah ingin memasukkan orang ini dalam neraka. Dan Allah sedang menguji kita dalam hal kesabaran. Ada dua. Allah sedang menguji kita, atau Allah sedang menjumuskan orang tersebut untuk masuk dalam neraka. Jadi kita bersabar saja. Dalam hadis yang lain, dalam tafsir Ibnu Katsir, diceritakan tentang masalah sabar ini. Suatu hari Abu Bakar dan sahabat duduk dengan Rasulullah dalam Masjid Madinah. Tiba-tiba ada yang mencaci maki Abu Bakar. Rasulullah duduk tersenyum melihat orang ini mencaci maki Abu Bakar. Abu Bakar duduk diam saja. Lalu orang ini terus menerus makin bertambah, dia mencaci, menjelek-jelek Abu Bakar di depan Rasulullah. Karena sudah keterlaluan, akhirnya Rasulullah angkat bicara bahwa apa yang orang ini bicara tidak seperti itu. Menyanggahnya. Di saat Rasulullah menyanggahnya, Rasulullah timbul emosi, marah, langsung bangkit dari tempat duduk dan keluar.
Di saat Rasulullah bangkit keluar,

Abu Bakar bangkit mengikuti Rasulullah. "Ya Rasul, dari tadi orang ini mencaci maki saya. Engkau duduk dan engkau tersenyum. Tiba-tiba di saat engkau ingin menyanggah ucapannya, lalu engkau marah dan bangun pergi. Kenapa ya Rasul?" "Yang ia caci saya sendiri, bukan Rasul. Tadi di saat saya menyanggah ucapannya, syaitan datang membantunya. Jadi saya tidak mau duduk bersama syaitan." Jadi ternyata dikala orang sudah meri emosi, syaitan datang. Datang mendampingi orang tadi untuk memberi bermacam-macam alasan. Rasulullah tidak mau duduk dengan orang yang bersamanya ada syaitan. Ketahuilah wahai Abu Bakar, ada tiga hak. Waktu orang ini mencaci makimu tadi, malaikat ada bersamamu untuk menolak argumen orang tersebut. Ada malaikat bersamamu. Maka saya senyum. Kenapa tadi saya senyum? Duduk saja. Karena ada malaikat bersamamu. Ya, engkau tidak melihatnya. Tapi begitu saya mencoba menghentikan ucapan orang ini, setan datang mendampinginya untuk memberi bermacam alasan untuk menambahkan argumennya. Setan datang. Maka saya pergi, tidak mau duduk dengan orang yang bersamanya ada setan. Jadi ini adalah orang yang bersabar didampingi oleh malaikat. Orang yang tadi mencaci maki dan mendzalimi orang, dia didukung oleh setan yang kita tidak melihat. Jadi lebih baik kita bersabar. Kalau tidak sanggup, kita pergi. Nah, di sinilah dianjur. Fudil bin Iyad menasihati seseorang, "Ya akhi, kalau kamu didzalimi, isbir, bersabar dan maafkan saja." Lalu orang ini menjawab, "Saya tidak sanggup untuk bersabar dan untuk memaafkan kalau seperti ini ia mencaci saya. Saya akan mencari alasan untuk membela diri. Saya mohon bantu pada Allah." Karena agama juga menganjurkan kita untuk membela diri. Lalu kata Fudil bin Iyad, "Ya silakan. Kalau kamu mau menempuh jalan ini, kamu ingin membela diri, mohon bantu kepada Allah terhadap kezaliman yang dilakukan oleh orang ini kepadamu, silakan. In tuhsin, kalau memang nanti hasilnya bagus, ya fadzalik, ya alhamdulillah. Tapi kalau nanti kamu tidak berhasil setelah kamu mencoba, farji, kembalilah untuk bersabar dan memaafkan." Kenapa? Orang yang bersabar dan memaafkan kezaliman orang lain, ia bisa tidur nyenyak kapan saja. Tapi orang yang tidak mau memaafkan, ia tak akan bisa tidur. Terus memikirkan, ini bagaimana cara melawan dia. Dia menjatuhkan jabatan saya. Apa yang harus saya lakukan? Jalur apa yang harus saya tempuh? Kalaupun jabatan itu tidak saya dapat, dia harus dapat saya jatuhkan. Setidaknya saya bisa membalasnya. Dengan apa cara? Jadi malam kita tidak bisa tidur. Kalau lali dari darah tinggi, bisa stroke. Jantungan, bisa koma. Jadi obat penyakit itu sabar sebenarnya. Orang sabar itu sehat. Jadi pernah seorang guru saya berobat di Malaysia. Beliau ada banyak penyakit. Masuk seorang doktor, lupa saya di rumah sakit mana, di Malaysia. Kemudian masuk terakhir. Dia mungkin ada peci, dia tahu ini orang punya agama ini, orang dari Aceh. Bukan diobatinya oleh doktor tadi, dinasihatinya. Apa kata dokter? Obat itu ada dalam Al-Quran. Obat itu ada di dalam Al-Quran. Mana obatnya? Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wal-kadhimina al-ghayza wal-afina 'aninnas. Kita tidak pernah dengki dan memaafkan. Inilah obat, kata dokter. Obat darah tinggi, obat orang yang sedang sakit jantungan,
maafkan saja. Ini obatnya. Kalau kita tidak mau maafkan, suka marah-marah, walaupun bagaimana, ini penyakit ini akan terus berulang. Makanya Al-Quran mengajar kita untuk memaafkan bila ada yang menzalimi. Kita bisa tenang. Apalagi kalau kita ada darah tinggi, ada jantungan dan lain sebagainya. Nah, makanya Rasulullah tadi mengajar, tidak ada pemberian yang lebih selain sifat sabar. Nah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu diberi balasan oleh Allah tanpa ada ukuran tertentu, tergantung tingkat kesabaran kita. Nah, jemaah yang berbahagia, nah, oleh karenanya kalau ingin mendapat pahala yang besar dari Allah, bersabar dalam segala kondisi, apalagi menyangkut tentang masalah ekonomi. Tadi hadis ini, ada orang yang kesulitan ekonomi datang meminta-minta. Rasulullah menganjurkan iffah, jangan meminta-minta. Dan dalam menghadapi cobaan ini kita bersabar, karena yang mengurangi rezeki kita adalah Allah. Asbabnya boleh saja manusia yang menganiaya kita, tapi pada hakikatnya Allah yang beri. Jadi sabar dan mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian satu lagi hadis, An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Saya heran, takajub. Heran kata Rasul, karena kalau takajub ada sesuatu yang terjadi kita tidak tahu sebabnya. Saya heran menyangkut tentang urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Segala urusan orang mukmin itu semuanya membawa kebaikan. Walaisa zalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada perkara ini kecuali hanya orang-orang yang beriman saja. Apa? In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika ia menimpa kesulitan, apa saja kesulitan, iza asabathu sarra, bila ia mendapat satu kesenangan. Kesenangan apa saja? Syakara, kemudian ia bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lahu. Syukurnya itu satu kebaikan. Pertama mendapat nikmat harta, lalu kita bersyukur. Kita dapat ilmu, kita bersyukur. Di situ ada kebaikan. Pahala diberi Allah. Pahala bersyukur. Wa in asabathu dharra, jika ia tertimpa kemudaratan, sabara, ia bersabar. Fakana khairan lahu, itu pun kebaikan. Ini yang membuat saya heran. Di orang mukmin ini 24 jam mendapat kebaikan dari Allah. Mendapat nikmat ia bersyukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, telah Engkau berikan hasil padi saya bagus tahun ini. Alhamdulillah ya Allah, kita pulang sore setelah berjualan, alhamdulillah hari ini dapat untung 50 ribu. Ya 50 ribu berapa? Ya kalau mau buat sendiri uang 50 ribu kan gak mungkin juga. Allah yang beri. Kita masih dapat 50 ribu. Ada orang yang rugi 1 juta. Jadi 50 ribu itu walaupun sedikit, tapi itu sangat bermakna. Ada yang saudara kita yang rugi. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih telah Engkau beri keuntungan hari ini. Mudah-mudahan walaupun 50 ribu berkah. Berkahnya gimana? Begitu pulang ke rumah, semuanya sudah ada. Ini ikan sudah ada tadi orang yang ngantar. Cabai sudah ada. Anak-anak semuanya sehat. Jadi 50 ribu itu tidak akan keluar. Ada yang dapat uang pulang 2 juta. Tapi begitu belum pulang sudah ditelepon, "Bang, cepat-cepat. Anak lagi demam panas. Bawa ke rumah sakit. Dokter 500 ribu, obat 500 ribu. Untuk BBM-nya lagi yang lagi naik ini semacam 2 juta itu ludes semuanya." Enggak berkah. Lebih baik 50 ribu tapi tinggal sampai esok pagi daripada 2 juta belum pulang sudah habis semuanya. Enggak berkah.
Jadi diberi rezeki, dia bersyukur, alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah, mendapat pahala. La in syakartum la azidannakum, Allah tambah lagi besok. Kemudian bila dia dalam musibah, kata Rasul, dia mau bersabar, mendapat pahala juga dari Allah. Sudah tidak diberi dunia, tapi dia dapat pahala sabar. Pahala sabar inilah yang pertama datang ke alam kubur setelah orang yang tajid mayit pulang. Orang tajid pulang, yang datang menemani kita dari kesendirian di dalam kubur, itulah pahala sabar. Tidak ada lagi yang, tidak ada lain yang menemani. Jadi diberi rezeki, dia bersyukur dapat pahala. Diberi musibah, ia sabar dapat pahala. Nah, inilah luar biasa diberikan kepada orang mukmin. 24 jam Allah memberi pahala dalam segala kondisi. Oleh karenanya, jemaah yang berbahagia, mari, Rasulullah menekankan kita bersabar. Di dalam Quran kita dianjurkan bersabar. Berpuasa latihan untuk sabar. Di sinilah pahala yang paling besar, dan inilah tolak ukur keimanan kita tentang rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Kita percaya kepada keputusan, ketentuan itu dari Allah. Mana buktinya bahwa kita percaya? Dikala sesuatu itu terjadi, kita tidak banyak mengeluh. Kenapa? Karena kita yakin itu dari Allah, dan tidak ada yang dapat menghindarnya, menghalanginya, kecuali hanya Allah sendiri. Oleh karenanya, di dalam segala sesuatu hal yang menimpa kita, bersabar, kembalilah kepada Allah, mengadulah kepada Allah. Barangkali Allah memberikan ini kepada kita sebagai bentuk ujian, karena Allah ingin memberi pahala yang amat tinggi. Orang yang tidak diuji belum tentu disayang oleh Allah. Tapi kalau sudah diuji, ini pasti ada maksud yang mulia dari Allah untuk yang bersangkutan. Mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita semua sifat sabar, dan diberikan pahala yang luas nanti dari semenjak kita meninggal sampai di alam mahsyar. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM
3: meningkatkan keterampilan, kualitas.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit dan

0: La yadkhulul jannah, namam, tidak akan masuk surga, penghasut. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Producto Agrícola.
1: La yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga yang memutuskan tali persaudaraan.